0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah.

0: Belanja Negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia, karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
1: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
0: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
1: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
0: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga

0: jadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
1: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai akhirnya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 4,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kita lanjut lagi kebersamaan di Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. MotoGP Provinsi Promosi NTB menuju makmur mendunia. Tadi saya sudah cukup banyak memberikan semacam insight atau gambaran dari berbagai sumber, terutama di harian Kompas yang menurunkan beberapa liputan beberapa bulan lalu terkait dengan MotoGP, dan kita sudah rangkum di sesi pertama tadi untuk bisa menjadi memantik bagi Anda untuk bisa bergabung di kesempatan ini, memberikan opini di 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Dan tiba saatnya kita akan menghubungi Ibu Shelly Wati SH, Ketua Asita Nusa Tenggara Barat. Kita ketahui ada Asosiasi Perjalanan Wisata di Indonesia yang merupakan sebuah organisasi kepariwisataan yang usianya juga sudah cukup lama. Kalau melihat dari perjalanannya, ada juga beberapa organisasi kepariwisataan lainnya seperti PHRI, HPI, dan bersama Asita membangun brand ya, country branding terhadap Indonesia juga di mata dunia. Dan kali ini melalui eksistensi dari MotoGP yang sudah memasuki tahun kelima sejak pertengahan 2022 lalu dihelat di sirkuit Mandalika. Kalau saya review sedikit, memang ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan. Kalau tadi ada media exposure dan digital engagement, bahwa kehadiran dari jurnalis dari 21 negara di MotoGP memberikan exposure yang positif bagi Nusa Tenggara Barat. Belum lagi digital engagements yang dihadirkan dari content creators, ini juga menarik, dan senjata ampuh mereka adalah media sosial. Kita masih ada hal yang masih menjadi tantangan seperti melambungnya harga hotel di beberapa hari perhelatan MotoGP, dan itu yang berlangsung dari tahun ke tahun. Dan di samping itu juga ada beberapa kenaikan lainnya seperti transport. Tapi yang menggembirakan di samping itu tentu tekad dari para penonton MotoGP yang cukup kuat untuk melihat eksistensi dari para pebalap, termasuk juga pebalap tanah air kita, apakah bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya di podium di Moto3 nanti melalui Vega. Baik, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ketua Asita Nusa Tenggara Barat, Ibu Shelly Wati SH. Assalamualaikum Ibu Shelly.
7: Waalaikumsalam.
6: Apa kabarnya Ibu dengan Agus di studio pada pagi ini?
7: Alhamdulillah baik, Mas.
6: Ya, selamat atas amanah barunya, Bu Shelly. Mudah-mudahan ya, bisa membawa Asita kepada ini ya, cita-cita untuk membangun branding ya kepariwisataan bagi Nusa Tenggara Barat di mata dunia, sekaligus juga mencapai target goals dari RPJMD ke pemimpinan Pak Iqbal dan Ibu Dinda. Kalau
7: amin,
6: bicara
7: amin.
6: Kalau bicara MotoGP, Bu Sally sendiri bagaimana nih? Paling pertama terbesit apa untuk 2026 ini, Bu?
7: Menurut saya MotoGP Mandalika bukan hanya ajang balap dunia ya, tetapi juga momentum besar untuk mempromosikan MTB. Kita ingin wisatawan itu mengenal keindahan alam, budaya, kuliner, dan keramahan masyarakat NTB dengan kolaborasi pemerintah, pelaku pariwisata, masyarakat, dan asita. Kita dorong NTB semakin dikenal, semakin banyak dikunjungi, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dari Mandalika menuju NTB makmur mendunia.
6: Betul sekali, Bu. Kalau melihat Asita sendiri, dalam 2026 ini kontribusinya dalam konteks apa yang paling mengemuka nantinya, Bu Shali? Semisal
7: kami,
6: tiket
7: ya,
6: dan sebagainya. Silakan.
7: Ya. Sejak MotoGP pertama sampai dengan MotoGP yang kelima ini, kami sudah bekerja sama dengan MGPA dan ITDC untuk membantu menjualkan tiket MotoGP. Jadi cuman kendala kami saat ini, ada sedikit kendala, bukan harga tiket MotoGP, tapi harga tiket pesawat. Karena sejak tanggal 7 April, aftur pesawat kan naik. Jadi sejak itu, tiket itu mahal, Mas.
6: Iya, sangat mahal jadinya, Bu, ya.
7: Iya, jadi kami yang banyak saat ini itu membeli tiket saja, sedangkan paket tidak terlalu banyak, Mas, karena konektivitas juga seperti penambahan airline itu pada saat acara MotoGP pun sampai saat ini masih banyak yang belum masuk di sistem kami. Airline contohnya Lion belum ada, Garuda sudah ada, Transnusa sudah ada.
6: Baik, artinya sebenarnya ada sekilas peluang ya, Bu, ya. Artinya keberagaman dari maskapai yang dulu mungkin cukup dimonopoli oleh salah satu maskapai, kali ini sudah cukup beragam ya, Bu Shelly, ya.
7: Ya, sudah beragam. Semua, hampir semua airline memberikan extra flight pada saat acara MotoGP, Mas.
6: Oke, baik. Ya, ini saya rasa juga tantangan yang tidak mudah ya, Bu, ya. Artinya kita pinginnya, atau inginnya kira-kira begitu, tidak hanya tiket yang terjual tapi transportasi juga ikut mendukung ya. Karena ini kan tekad besar menonton ini.
7: Iya,
6: tekad besar. Bagaimana, Bu Shelly, menjawab?
7: Jadi yang kami harapkan pada saat MotoGP ini bukan tiket MotoGP aja yang terjual, tapi hotel, transport. Betul. Ya, jadi UMKM semua ikut terlibat.
6: Iya, betul sekali.
7: Iya, terutama kami travel agent, kami juga selain menjual tiket MotoGP, kami juga menjual destinasi unggulan yang ada di NTB, Mas.
6: Baik.
7: Jadi kami berharap tamu yang akan datang nonton GP nanti bukan hanya datang menonton race aja, tapi mungkin bisa melirik ke Pulau Sumbawa, menambah length of stay-nya.
6: Baik.
7: Itu harapan kami.
6: Harapan besarnya, Bu Shelly, ya, baik.
7: Ya.
6: Bu Shelly, kalau melihat pengalaman sebelumnya, memang kalau bicara soal maskapai ini, kita ketahui ini bukan urusan regional ya, tetapi juga menjadi urusan
7: PR bersama.
6: Ya, betul sekali, untuk kita di Nusantara atau di dunia internasional. Tapi setidaknya ada upaya juga yang kita bangun, yaitu bagaimana menata kembali transportasi kita nanti di daerah, Bu, dalam menyambut antusiasme para penonton nanti. Kalau melihat perjalanannya juga cukup banyak tantangan seperti konflik transportasi online dan sebagainya. Bagaimana, Ibu Shelly, mengurai ini mungkin dari Asita?
7: Kalau dari Asita sendiri sih melihat untuk persiapan MotoGP yang 2026 ini kayaknya sudah lebih bagus ya. Dari segi hotel, transportasi, sudah kayak tidak seperti kredit dari MotoGP yang sebelumnya. Itu pandangan kami dari Asita.
6: Kredit ya, artinya tapi kalau untuk yang di lapangan konkretnya, apakah ada upaya juga yang, atau yang koordinasi komunikasi mungkin yang sudah dibangun juga dengan otoritas transportasi kita di daerah?
7: Iya, Organda, melalui Organda, Mas. Melalui Organda. Ya, Organda kan itu yang membawahi perusahaan-perusahaan transportasi yang ada di NTB. Jadi kami sudah beberapa ikut rakor, jadi kami sudah membahas kira-kira apa yang akan timbul nanti di lapangan. Antisipasi apa yang harus kami lakukan.
6: Yang pasti shuttle bus tetap hadir. Kemudian,
7: tetap mas.
6: Transportasi online juga tetap diperhatikan ya Bu ya?
7: Tetap semua.
6: Kemudian juga yang kontribusi dari organda dan dari pemerintah yang pasti Bu ya, dengan kendaraan-kendaraan yang dimiliki atau armada yang dimiliki. Bu Shelly, kalau bicara soal destinasi ini kan menarik juga. Tidak hanya nanti dibawa di Lombok tapi juga akan ke Sumbawa. Apa kira-kira yang terbaru di 2026 ini Bu?
7: Itu yang di hiu itu yang kami yang lagi ngetren sekarang yang kami di Pulau Sumbawa yang hiu itu mas.
6: Ini masuknya Kecamatan Terano ini Bu Shelly ya?
7: Iya betul itu hampir perbatasan antara Dompu dan Sumbawa itu. Sumbawa Timur itu kalau nggak salah.
6: Betul. Oh ya hiu paus yang paling tepat.
7: Iya untuk mancanegara ya yang justru yang lebih tertarik untuk mancanegara kalau domestik kalau yang sifatnya agak adventure kayaknya kurang karena otomatis kalau domestik itu kan hobinya kan yang tidak melelahkan ya kalau turnya itu cocok untuk mancanegara di sana. Kami juga ini mas informasikan setelah MotoGP tanggal 13, 14, 15, 16 Asita mengadakan event tahunan yaitu namanya Renjani Travel Mart yaitu akan dihadiri oleh travel agent luar dan dalam negeri. Jadi sampai saat ini buyer kami sudah 100 lebih mas. Jadi 56 untuk domestik, sisanya itu mancanegara terdiri dari Singapura, Malaysia, Korea, Cina, dan ini Arab Emirat.
6: Ini Emirat Arabnya.
7: Iya. Arab. Iya.
6: Berarti ini.
7: Jadi yang domestik. Ya? Yang domestik hanya 2 malam 3 hari. Sementara yang mancanegara kami extendkan semalam biar bisa melihat destinasi-destinasi yang lain yang ada di Lombok.
6: Berarti nyambung ya Bu ya kayak maraton. Jadi setelah MotoGP langsung di
7: Iya, setelah GP langsung nyambung dengan Renjani Travel Mart.
6: Baik. Ya. Keren ini. Mudah-mudahan bisa tadi tidak hanya mengurai problem transportasi, tetapi juga memunculkan destinasi baru ya.
7: Ya, kami mempromosikan destinasi-destinasi baru. Kami menjual. Jadi nanti ada acara B2B. Jadi antara ketemu dengan penjual dan pembeli lah. Jadi dengan harapan mereka balik dari NTB bisa menjual destinasi-destinasi yang mereka lihat selama berada di Lombok. Itu harapan kami.
6: Oke. Bu Shelly, jangan ditutup teleponnya terlebih dahulu. Kita akan masih bersama di sesi 2 ini. Saya hadirkan terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Masih di sesi 2 opini publik dan klarifikasi pada pagi ini membahas tentang MotoGP sekaligus promosi NTB menuju target RPJMD kita yaitu Makmur Mendunia. Di ujung telepon saya masih bersama dengan Ibu Shelly Watesa, Ketua Sita Nusa Tenggara Barat. Bu Shelly, untuk Renjani Travel Mart, apa yang menjadi jualan utama nanti? Kalau tadi ada menyebut spot tourism atau adventures, mungkin dari Bu Shelly sendiri seperti apa bocorannya?
7: Kami menjual Lombok Sumbawa, Mas. Di teman-teman travel yang hadir yang kami undang itu kan sebagai buyer.
6: Yeah.
7: Kalau kami yang ada di sini sebagai seller.
6: Betul.
7: Jual. Jadi kami menawarkan semua destinasi yang ada di NTB. Jadi Lombok dan Sumbawa. Jadi tidak ada khususnya. Jadi Lombok dan Sumbawa.
6: Iya. Berarti semacam aspek-aspek keadilan yang dijual oleh Bu Shelly. Boleh dikatakan demikian, Bu. Memang seperti apa pemikiran Bu Shelly sebelumnya kalau soal ini kan Lombok, Sumbawa. Ya memang kita ketahui popularitas masih ada di Pulau Lombok ya, Bu ya.
7: Pulau Lombok, iya. Jadi selama ini banyak teman-teman agen yang ada di Pulau Sumbawa tuh selalu protes, Mas. Kenapa menjual paket tur kami, destinasi yang ada di daerah kami, kok hanya Lombok-Lombok saja. Jadi saya berinisiatif dengan adanya Renjani Travel Mart ini, kami menjual destinasi yang ada di Lombok dan Pulau Sumbawa, Mas. Jadi biar merata. Jadi biar orang-orang tuh tahu, oh ya ternyata setelah Lombok ada Sumbawa, apa aja yang ada di Sumbawa gitu. Bahkan saya mengundang Kadispar yang ada di Pulau Sumbawa, Kadispar KSB, Sumbawa, Dompu, dan Bima, Mas, pada acara nanti.
6: Besok ya. Baik, tapi saya yakin dari Bu Shelly tentu pilihan ini bukan tanpa landasan yang optimis ya. Saya rasa sejauh mana optimisme Bu Shelly sendiri untuk kepariwisataan di Pulau Sumbawa?
7: Saya sangat optimis selama ini karena tamu-tamu itu kan belum tahu apa yang ada di Sumbawa itu. Jadi setelah mereka tahu nanti saya yakin mereka bisa menjual dan mempromosikan Pulau Sumbawa.
6: Oke. Apa mungkin ada semacam prasyarat yang juga diajukan oleh Bu Shelly nanti kalau memang sudah seperti ini yang menjadi pilihan, terutama mungkin ya bisa juga yang menyangkut soal transportasi, Bu Shelly, di wilayah Sumbawa.
7: Ya, kami juga sudah kerjasama dengan PT Aman dalam hal cara Renjani Travel Mart itu. Mereka juga mensupport kami, jadi mereka juga mau pemaparan tentang apa yang ada di PT Aman itu yang bisa dijadikan objek wisata.
6: Oke,
7: jadi baik. Sama ada mereka bangun lapangan bandara juga. Mereka juga ada bangun bandara, jadi mereka juga ingin presentasi pada saat acara Renjani Travel
6: Mart. Baik. Kalau melihat memang Bu, yang Bu Shelly kan kita sama-sama terus membangun bagaimana akses transportasi kita bisa sampai ke objek-objek pariwisata ya, dan tidak terkecuali di Pulau Sumbawa. Ada mungkin satu jawaban dari Bu Shelly yang soal ini?
7: Yang tentang transportasi.
6: Iya, apakah sudah menjangkau seluruh?
7: Jadi kami destinasi yang kami jual yang ada di Sumbawa justru sudah ada konektivitas yang untuk menuju ke destinasi itu. Jadi kami tidak mungkin menjual destinasi itu kalau konektivitasnya susah.
6: Oke, baik.
7: Iya, jadi karena di Sumbawa sendiri sudah ada beberapa anggota ASICA, Mas.
6: Baik. Jadi konektivitas inilah yang menjadi tumpuan dari tanda kutip jualan kita besok di Renjani Travel Mart. Bu Shelly, apa yang menjadi garis besar Bu Shelly sendiri bicara soal kembali ke MotoGP yang di 2026 ini memang menjadi harapan baru sekaligus menjadi perubahan signifikan lebih luas lagi bagi kepariwisataan di NTB. Bagaimana Bu Shelly menggarisbawahi?
7: Ya, harapan saya MotoGP 2006 ini menjadi pintu masuknya wisatawan. Jadi bukan hanya pada race, tapi pada after MotoGP pun saya berharap tamu-tamu yang akan berkunjung ke Lombok semakin banyak. Tentu dengan kita tentu ada persiapan kita yang harus matang, konektivitas. Yang terutama konektivitasnya. Jadi mungkin saya juga berharap ini NTB ini bisa meniru negara Thailand ya. Di Thailand itu harga paketnya murah. Kenapa? Karena disubsidi oleh pemerintahnya.
6: Oke, ya. Kita bisa seperti itu juga ya, Bu ya.
7: Ya, kalau pemerintahnya kenapa tidak bisa? Kenapa mereka bisa lakukan itu? Kenapa kita tidak bisa? Jadi harga tiket pesawat itu disubsidi sama pemerintahnya. Jadi mereka harga paketnya jatuhnya agak murah, Mas. Karena kendala kami yang bikin harga paket itu mahal kan di tiket.
6: Iya, betul, Ibu. Ini tiket menjadi pesawat. Komponen ya, Bu ya, komponen utama.
7: Iya.
6: Baik.
7: Saya juga sudah sampaikan ke Kadipar agar disuarakanlah ke Pak Gubernur, karena kan tagline-nya NTB kan NTB mendunia. Iya. Kalau mendunia kan tidak bisa kita omon-omon aja, Mas. Kan harus ada yang ini mendukung.
6: Iya, betul sekali, Bu ya. Dan saya rasa di kepemimpinan Bu Shelly ini peluang baru ya, sebagai kesempatan baru juga untuk bagaimana bisa terus membangun branding tadi ya, Bu ya, minimal NTB makmur mendunia.
7: NTB makmur mendunia. Jadi kan harus di ini iya, juga disupport dulu. Betul. Bagaimana kita mau promosi kalau tidak disupport sama pemerintah?
6: Siap, Bu ya.
7: Baik. Ya, jadi nanti rencananya nanti saya akan mengundang pada saat kami konferensi pers tentang pas RTM nanti akan saya undang Masnya juga.
6: Betul,
7: ya.
6: Terima kasih, Bu. Inilah di nanti undangannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan kembali ya, Bu ya, seperti apa langkah konkret atau ya semacam media exposure juga, Bu Shelly, ke depan ini. Kalau melihat komponen dari branding sendiri juga tidak lepas dari media exposure dan digital media ya, Bu ya, dan tentu saja engagement-nya atau pertaliannya dengan audiens. Bu Shelly, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di lain kesempatan. Dan saya berterima kasih juga nanti dalam sebuah sesi mudah-mudahan bisa kita bertemu. Dan tak lupa juga tadi ada semacam kalender event berarti ya, Bu Shelly ya, untuk Renjani.
7: Ya, kalender event kita itu Renjani Travel Mart setiap tahun diadakan setiap bulan Oktober.
6: Ya. Untuk lokasinya, Bu, di mana tahun ini?
7: Untuk tahun ini lokasinya di kota. Tahun lalu kan di Mandalika.
6: Oh iya.
7: Di tahun ini di kota.
6: Kota
7: di
6: ya.
7: Di Prime Park. Karena itu pun atas arahan Bu Wagub. Karena katanya harus bergilir tiap tahunnya itu, jangan monoton di satu destinasi.
6: Iya betul. Kalau kemarin di Concept Resort, sekarang di City Hotels ya, Bu ya.
7: Iya City Hotel, karena kami akan turnya ke KLU di Gili Trawangan. Ya,
6: betul, adil berarti.
7: Kemarin kan kami turnya kan ke ini di Mandalika.
6: Betul sekali, Bu. Terima kasih, Bu Shelly, sekali lagi sudah bergabung. Insya Allah nanti disambung lagi di lain kesempatan. Dan semoga sukses ke depannya dan selamat melanjutkan aktivitas pada pagi ini, Bu Shelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama dengan Ibu Shelly Wati Esa, Ketua Asita Nusa Tenggara Barat. Sebelum saya tutup opini publik dan klarifikasi, kita hadirkan atau saya hadirkan terlebih dahulu pesan-pesan senada berikut.
10: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
11: Wow. Widih, menang banyak nih.
10: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
11: Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
10: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
12: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
13: Oh. berhenti, minggir deh.
14: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur got, chat saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
15: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
14: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
12: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
6: Saya mengajak Anda untuk bisa juga menyimak informasi seputar MotoGP di laman www.rri.co.id atau mengunduh RRI digital di Play Store maupun iOS. Dengan demikian Anda bisa menyimak secara real time siaran Pro 1 RRI Mataram atau RRI secara keseluruhan di semua kanal dengan features yang ada. Dan tak lupa juga untuk menyampaikan pendapat tentang akses pelayanan publik di masyarakat di program Halo RRI pada pukul 9 hingga mendekati 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan demikian opini publik dan klarifikasi. Terima kasih atas atensi Anda. Tingkatkan terus pertalian Anda melalui 0818-0205-6000 juga di 0370-646-5221. Bagi Anda yang ingin menyimak mungkin tetap siaran RRI dalam berbagai kondisi di berbagai tempat, jika juga bisa mengakses di gelombang AM kita untuk RRI, dan mudah-mudahan ini bisa membantu aktivitas Anda sekaligus juga menentukan opini atau pendapat dalam bertindak. Saya Agus Santosa sekali lagi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
16: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
17: Iya, tuh aku buang.
16: Kamu jangan buang sembarangan.
17: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
16: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
12: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
16: Duh, pedes banget sini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
18: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.
13: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
19: Ya, pendengar dari akun Facebook Bantuan Pejuang Devisa Negara dan berisi klaim Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin mengumumkan penyaluran dana bantuan senilai 150 juta untuk tenaga kerja Indonesia dan disertai narasi salam sejahtera bagi semua pada tanggal 23 Agustus 2026. Ingin menyampaikan kepada para pekerja migran bahwa telah resmi disalurkan dana bantuan pemulangan pekerja migran senilai 150 juta. Bagi para pekerja migran yang ingin kembali ke tanah air, segera daftarkan diri Anda sekarang. Iya, benar, kita cek faktanya terkait dengan narasi yang diunggah tersebut yang telah mendapatkan sampai hari ini. Kemarin maksudnya ya, sampai hari Selasa kemarin, unggahan ini sudah mendapatkan ada 500-an tanda suka, menuai 30-an komentar dan dibagikan 41 kali. Dari tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax menelusuri tangkapan layar dari video melalui Google Lens dan ternyata hasil penelusurannya mengarah ke unggahan akun TikTok @mukhtarudin.dprri pada Kamis 30 April 2026. Dalam video aslinya disampaikan ada informasi mengenai penyaluran dana bantuan pemulangan pekerja migran senilai 150 juta. Itu justru menyampaikan pentingnya doa dan restu orang tua, khususnya ibu. Jadi Mukhtarudin mengatakan bahwa restu seorang ibu dapat membantu kelancaran berbagai urusan dan menyebut bahwa dirinya selalu minta doa restu dari ibunya sebelum melakukan sesuatu. Jadi pendengar, kesimpulannya faktanya tidak ditemukan kredibel mengenai pengumuman penyaluran dana bantuan pemulangan pekerja migran senilai 150 juta rupiah. Dan faktanya unggahan berisi klaim dana bantuan dari Kemen P2MI tersebut untuk kepulangan TKI adalah konten tiruan. Ya, jadi tetap waspada dan terus cek fakta di Pro 1 RRI Mataram.
13: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Kekalahan yang beruntun dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo RRI, masih bersama saya Dian Mustafa untuk hari ini pendengar di Halo RRI. Dan saya tidak sendiri ya, ada Bung Dilan. Oke, saya langsung sapa ya, saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada.
1: Iya, jadi ini dia sosok Bung Dilan. Biasanya dia di belakang layar ya sebagai pengarah acara dan gatekeeper kita. Nah, tapi sekarang dia mau berbincang karena sepertinya banyak informasi nih yang akan Bung Dilan bagi-bagi ya, Bung Dilan ya. Gimana nih? Kalau kemarin Bung Dilan yang masih jadi pengarah acaranya ya.
2: Iya, betul Mbak Dian. Iya.
1: Tapi sebentar Bung Dilan, kita sapa dulu pendengar ya. Saya langsung sapa Bung Dilan saja. Oke, pendengar, seperti yang kami informasikan di Halo RRI ini memang adalah wadah solusi dan inspirasi untuk kita tampung ya apa yang menjadi keluhan Anda, terus apakah ada saran juga boleh sebenarnya, tapi keluhan-keluhan yang Anda temukan di sekitar Anda juga boleh kita beri ruang untuk Anda di dualan telepon 0818020560546521. Dan kita saat ini sedang live YouTube ya di RRI Mataram Official, jadi silakan di kolom chat nanti juga boleh ya Anda catatkan ya keluhan-keluhan apa saja. Oke, Dilan kemarin jadi pengarah acara ya di hari Selasa.
2: Iya benar Mbak Dian.
1: Iya, karena kan
2: kemarin juga kita dengar ada keluhan di warga di Lombok Timur ya.
1: Benar sekali.
2: Banyaknya atau sejumlah ternak sapi yang meninggal gara-gara virus penyakit mulut dan kuku.
1: Iya, PMK ya. PMK, betul, benar sekali. Iya, tapi kemarin itu sudah diberikan solusinya dari Dinkes ya?
2: Ya, Pak Kabit Kesehatan Hewan dari Disnakeswan Lombok Timur.
1: Oke, jadi Pak Kenzo, demikian kemarin yang punya masalah itu Pak Kenzo.
2: Pak Dilan, Kenzo dan Pak Yahya.
1: Oh iya, nah Pak Yahya ini kalau kemarin itu sepertinya dia masalah bansos, Dilan ya?
2: Oh bansos ya?
1: Iya,
2: oh,
1: kalau Pak Yahya bansos. Jadi ini nanti coba kita jembatani gitu, begitu Dilan ya. Kalau Pak Yahya tepatnya kemarin juga di Lombok Timur. Nah permasalahan Pak Yahya ini kalau dia tuh lebih ke pembagian bansos katanya di kelurahan nih Dilan. Di kantor lurahnya. Kan dia dibagikan sebanyak harusnya dapat 30 kilo. 30 kilogram.
2: Beras ini Mbak ya?
1: Iya beras, benar sekali. Ya jadi 30 kilogram ini didokumentasikan dulu yang 30 kilo katanya. Ya dari keluhan yang kemarin. Nah terus setelah selesai dokumentasi itu diambillah 10 kilo untuk entah dibagikan ke yang belum dapat. Nah ini tanda kutip yang belum dapat ini siapa begitu Dilan.
2: Mungkin niatnya kayak subsidi silang gitu Mbak ya. Tapi kemungkinan realitanya di lapangan kita juga belum tahu ya.
1: Iya itu benar sekali. Kalau bicara subsidi silang ini memang sudah ada di beberapa wilayah begitu Dilan. Kalau Dilan pernah mendapat informasinya.
2: Saya belum pernah sih. Tapi kalau kita nalar secara logika aja ke gara-gara beberapa apa namanya episode Halo RRI ke belakang kita juga banyak keluhan tentang desil yang kurang tepat gitu kan.
1: Oh
2: banyak.
1: Gitu.
2: Ya, mungkin ya, barangkali niatnya kepala desa di sini untuk mensubsidi silang masyarakatnya yang desilnya kurang tepat begitu.
1: Oh, bisa
2: yang
1: jadi
2: mendapatkan, ya.
1: Oke, karena dari Pak Yahya kemarin itu penjelasannya tuh agak kurang begitu Dilan ya. Jadi dia tidak detail mengatakan nih untuk siapa yang 10 kilo. Nah, jadi kalau logikanya Dilan ya bisa jadi ya.
2: Tapi juga jangan sampai itu dinikmati oleh segelintir orang yang sebenarnya dia tidak berhak.
1: Benar sekali. Iya, jangan sampai nanti nih yang membagikannya tuh ibaratnya nih upah membagi 10 kilo kan luar biasa Dilan yang besar. Oke. Selain itu ada keluhan-keluhan juga kah Dilan yang kemarin tidak ada ya, hanya Pak Yahya ya?
2: Ya, kemarin baru Pak Yahya aja dan kita juga mengundang pendengar ya, dimanapun ada berada yang di wilayah NTB untuk menyampaikan aspirasi mengenai fasilitas umum, fasilitas publik, dan fasilitas sosial.
1: Benar sekali.
2: Apabila ditemui ketidaksesuaian antara harapan dan realita di lapangan, silakan sampaikan ke kami, nanti kami akan jembatani melalui nomornya berapa Mbak Dian?
1: 081-802-06000-64-6521. Iya,
2: tepat sekali. Atau mungkin Anda pengendara motor yang selama ini suka
1: kebut-kebutan
2: ya,
1: maksudnya
2: bukan, suka kesel gitu dengan knalpot brong.
1: Iya
2: kebetulan Polresta Mataram juga sekarang sudah mulai menggencarkan lagi di operasi malam minggu ya. Kemarin terakhir malam minggu kemarin ada 20 knalpot brong Mbak Dian.
1: Wah, itu masih banyak ternyata anak-anak Gen Z.
2: Betul
1: ya
2: sekali.
1: Itu sebenarnya apa modusnya tuh Dilan?
2: Motifnya
1: kan Dilan,
2: mungkin ya,
1: motifnya bener motifnya kan Dilan sering di Polres ya, posnya betul. Jadi boleh ya, sebenarnya motifnya apa apa nih anak-anak Gen Z, apakah memang hanya untuk gaya-gayaan begitu?
2: Iya. Ya, kalau menurut saya selama berbincang-bincang dengan para kepolisian lalu lintas, menurut kami itu ya mungkin mereka punya hobi.
1: Hobi ya.
2: Hobi dan selera yang berbeda dengan masyarakat umumnya.
1: Oh gitu, oke.
2: Jadi mereka lebih suka dengar suara-suara yang lebih keras begitu, lebih menonjolkan bahwa mereka punya motor dan sebagainya.
1: Iya.
2: Padahal kan kalau kita pikir-pikir ya Mbak ya,
1: iya, benar.
2: Motor yang atau knalpot yang mereka pakai itu kan bukan tidak seharusnya digunakan pada motor-motor metik begitu.
1: Iya,
2: knalpot racing gitu Mbak. Namanya aja racing ya.
1: Untuk racing,
2: balapan.
1: Untuk balapan. Nah, kalau mau balapan nonton aja dulu kan MotoGP. Betul. Sekarang lagi persiapan.
2: Nah,
1: Dilan.
2: Sekali.
1: Ya, oke. Jadi ini
2: jangan lupa di tanggal 7 Oktober nanti ada Parade Riders MotoGP yang akan berlangsung di Jalan Udayana Mbak Dian dan para pendengar.
1: Itu 7 Oktober Dilan ya?
2: Iya, betul.
1: Tadi karena sempat di Warta Berita saya informasikan. Nah, itu bagaimana persiapannya di Lana? Biasanya kalau di perhelatan MotoGP atau pergelaran MotoGP ini banyak biasanya keluhan-keluhan masyarakat. Mungkin dari entah kejauhan tempat shuttle busnya atau mungkin parkirnya yang kejauhan untuk yang kendaraan pribadi nih. Nah, kalau Dilan gimana menurutnya nih? Apakah sudah ada informasi-informasi yang lain? Tadi juga saya bacakan sih Dilan, itu sudah ada shuttle-shuttle yang memang harus di yang harus bisa digunakan begitu.
2: Digunakan ya. Kayaknya pemerintah Kota Mataram juga sudah menyediakan ya beberapa shuttle bus untuk digunakan dari dan menuju Kuta Mandalika. Kemudian juga dari pihak kepolisian dan pemerintah Kota Mataram juga sebentar lagi hari Kamis nanti rencananya akan melakukan rapat koordinasi terakhir sebelum melakukan sosialisasi mengenai adanya riders Parade Riders MotoGP 2026 nanti.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Iya, itu hasil dari apa yang sudah di kemarin dari Polres gimana Dilan?
2: Ya,
1: maksudnya mungkin dari sisi pengamanannya seperti apa gitu.
2: Oke, pengamanannya rencananya tanggal hari Kamis nanti juga sekalian oleh Satlantas, Kasatreskrim dan berbagai satuan-satuan lain di Polresta Mataram. Gimana tentang pengalihan arus lalu lintas?
1: Nah, ini yang penting nih Dilan, benar sekali. Oke. Pasti Dilan udah tahu kan bocorannya mungkin dari mana nanti arah kemana.
2: Kebetulan belum, Mbak.
1: Belum sama sekali
2: belum dibahas.
1: Oh, itu belum dibahas berarti
2: belum
1: ya.
2: Dibahas,
1: oke. Tapi yang pasti itu sudah ada pembahasan lagi nanti ya.
2: Ya,
1: betul. Sebelum masih ini kan 7 Oktober Dilan ya.
2: 7 Oktober.
1: Oke,
2: paling tidak H-7 itu insyaallah sudah keluar.
1: Sudah keluar
2: rancangan
1: ya.
2: Lalu lintasnya seperti apa, pengamanannya seperti apa.
1: Oke, baik. Mendengar silakan, kita masih undang Anda di dua line telepon, boleh nanti kita tampung dulu apa yang Anda menjadi keluhan Anda dan nanti kita akan lanjut kembali berbincang. Oke, kita jeda dulu Dilan ya dan pendengar masih bersama di Halo RRI.
3: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Ya, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda. Boleh, masih kita akan beri Anda ruang untuk bergabung pendengar di dua line telepon 0818020560000 dan di 646521. Iya, Dilan, kita masih akan terus bersama ya di Halo RRI. Baru-baru ini juga yang paling marak dibicarakan itu adalah Dilan tentang kekerasan anak ya.
3: Yeah.
2: Kekerasan seksual pada anak ya. Ini artinya apakah dari pihak keluarga atau mungkin dari hal-hal lain? Ini banyak faktor tentu, Dilan. Iya. Oke, ada informasi terbaru, Dilan, yang bisa diinformasikan hari ini nih? Tadi sempat juga ya di belakang layar kita emang menyinggung begitu ya terkait dengan fenomena yang terjadi di Lombok Tengah, Dilan ya?
3: Iya, yeah, betul Mbak. Tentunya kita pertama kita ucapkan dulu turut berduka ya atas apa yang dialami oleh saudari-saudari kita yang di Lombok Tengah ya. Tentu mereka merasa sakit hati begitu dengan apa yang mereka alami.
2: Yeah.
3: Kita mengucapkan turut berduka yang sebesar-besarnya.
2: Baik.
3: Dan semoga dengan adanya kasus ini juga meningkatkan kesadaran kita semua Mbak ya.
2: Benar sekali.
3: Terutama ya, para pengurus-pengurus pesantren, para asatid-asatid,
2: ya,
3: terus sesama santri yang lain juga mulai bisa berani speak up, berani mengatakan tidak pada hal-hal yang
2: ya,
3: sebenarnya itu mungkin menjadi kebiasaan tapi ternyata itu tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.
2: Okay.
3: Norma-norma kesusilaan, norma hukum dan sebagainya.
2: Iya, jadi kalau memang tidak sesuai dengan hatinya udah speak up aja. Betul. Begitu Dilannya. Oke, okay. Sebelum nanti kita lanjut perbincangkan hal ini Dilan, sudah ada Pak Kenzo yang bergabung, boleh ya kita
3: sapa dulu Mbak.
2: Sapa dulu, apakah sudah ada solusi yang langsung mungkin turun kemarin dengan permasalahan yang kemarin maksudnya Pak Kenzo?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Dilan juga hari ini Pak Kenzo.
4: Ya, selamat pagi Bung Dilan.
3: Selamat pagi. Mbak
4: dengar suaranya nih ya.
2: Iya.
4: Ya, gini saya dengar kemarin kan bahkan tadi ada datang ke rumah ini katanya sapinya mau disuntik tadi pagi. Tapi saya dengar kata dokter yang disuruh jeruk, jadinya saya kasih dia itu tip juga tentang yang kemarin itu memberikan jeruk nipis kemudian di tendam di air, semprot hidungnya, saya bilang begitu. Kemarin dia bilang begitu, Pak Dokter itu kan.
2: Iya.
4: Jadinya sebagainya ada solusi juga tadi orang yang datang itu. Nah nantilah, dia kata ada jeruk di rumah nanti saya peraskan di air, katanya gitu. Nah yang jadi keluhan sekarang ini di sini, Mbak Dani, soal
2: apa?
4: Pupuk. Ini di desa kami ini sulit kayaknya bertanam sekarang.
2: Oke.
4: Okay. Karena sini bahkan yang 50 kilo itu, dia beli 200 ribu. Yang penting kita dapat. Sekarang ini di sawah ini nggak ada apa-apa ini. Kalau kita mau nanam pun pupuk susah mungkin. Masalahnya begitu.
2: Okay.
4: Yang jadi keluhan masyarakat sekarang ada yang beli pergi ke Pringga juga. Oh yang penting dapat biar mahal gitu.
2: Artinya katanya jauh begitu tempat membelinya atau memang tidak ada pupuk bersubsidinya Pak Kenzo?
4: Yang nggak ada kita cari sekarang di sini sulit. Apalagi yang jual bebas itu kan nggak ada jadinya. Kalau apa namanya, kalau orang kelompok tahan nanti kalau dia jual sama itu kan dia nggak berani jual kepada kita. Jadinya nanti kalau dia jual hak orang itu kan nanti dia kena denda.
3: Iya betul.
4: Nah jadinya itu dia nggak berani. Nah, itu yang pupuk bebas itu nggak ada, kita beli sekarang itu susahnya. Kan nggak jauh bedanya sama bersubsidi itu, paling lebihnya 15 ribu.
2: Iya, gitu. Iya.
4: Yang penting adalah biar nggak ada subsidinya apa itu yang maunya kami sekarang bikin itu. Jadinya ini apa, udah tanam jagung ini, kita besar lomboknya murah lagi, susah nyarinya ini.
3: Jadinya sudah berapa lama terjadi kelangkaan ini, Pak Kenzo?
2: Pak Kenzo, sebentar. Ya.
3: Sudah berapa lama terjadi kelangkaan pupuk ini, Pak Kenzo?
4: Sudah bulan-bulan ini sudah.
3: Oh, sudah berbulan-bulan?
4: Ya, sebulan ini lah.
3: Oh, sebulan ini.
4: Dewa. Sampai sekarang lebih sulit ini. Sudah sekarang ini di sawah ini. Soalnya kalau kita nggak siap pupuk, nanti kalau kita nanam, ya kita tanam pupuk. Nggak ada gitu, jadi
2: rusak
4: gitu.
2: Mohon maaf, Pak Kenzo, kalau kemarin membelinya di mana nih? Apakah mungkin disiapkan di kelurahan atau mungkin dan ada?
4: Kalau kita misalnya punya tanah di desa sebelah gitu, jadinya di desa sebelah itu kita masuk juga di sana kelompok tani gitu. Kalau di desa kita, tempat tanah kita masukkan di situ juga gitu. Jadinya di setiap desa itu kelompok taninya kita masukkan lain gitu caranya. Nah itu yang jadinya kalau kita sudah. Nah, itu jadinya kalau kita mau nanam lagi, mau beli pupuk yang bebas nggak ada subsidinya, itu yang sulit juga itu.
2: Sudah sama sekali tidak ada berarti, Pak Kenzo, ya?
4: Ya.
2: Baik.
4: Sudah ya gitu. Biar yang nggak pakai subsidi, yang penting ada kami beli, itu yang kami inginkan gitu.
2: Oke.
4: Okay.
2: Baik, Pak Kenzo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah keluhan petani nih, Dilan. Mereka menginginkan pupuknya meskipun tidak bersubsidi. Berarti sama sekali pupuknya yang langka nih, Dilan, ya.
3: Iya, bahkan yang tidak bersubsidi aja langka ya, Mbak.
2: Iya. Apalagi yang bersubsidi.
3: Saya jadi teringat sesuatu beberapa waktu kebelakang itu sejumlah pupuk penjual pupuk gitu, dipanggil ke Kejaksaan Tinggi NTB gitu.
2: Nah, ini dia nih.
3: Mungkin pasti gara-gara itu juga berdampak pada langkanya pupuk di sejumlah wilayah. Mungkin Pak Kenzo tadi di kecamatan apa tadi ya?
2: Dia di Lombok Timur. Lombok Timur yang
3: kemarin ya?
2: Lenek. Iya, benar Lenek, ya. Lenek. Iya,
3: Oke.
2: Maksudnya Dilan, apakah karena para apa penjual pupuk ini dipanggil ke kejaksaan? Jadi tidak ada yang menjual begitu, nah, atau ada mungkin kasusnya nih?
3: Mungkin kita juga belum tahu karena itu masih dalam tahap
2: masih
3: penyelidikan,
2: ini ya, penyelidikan
3: awal
2: ya.
3: Penyelidikan awal ya.
2: Oh, okay,
3: mungkin terima kasih masukannya Pak Kenzo. Nanti coba kita konfirmasi dengan Pak Kepala Dinas Pertanian di Lombok Timur seperti apa kondisi realnya ya. Dan semoga juga mendapatkan solusi nanti terkait dengan ketersediaan pupuk di desa Bapak maupun di desa kecamatan-kecamatan sebelah.
2: Iya, oke. Jadi memang permasalahan kalau di Lombok Timur ini kan banyak petani nih, Dilan, ya. Banyaknya juga yang beternak. Kalau kemarin sapinya, alhamdulillah sudah diberikan solusinya, ya. Nanti yang ini, insya Allah kita akan coba berikan juga wadahnya begitu, Dilan, ya.
3: Ya, apalagi Lombok Timur ini kan juga termasuk lumbung beras terbesar di NTB juga, Mbak.
2: Iya, benar.
3: Mudah-mudahan
2: sekali
3: ya tidak terlalu lama lah persoalan pupuk ini, karena gimana pun NTB ini juga makannya dari Lombok Timur ya, beras-berasnya mayoritasnya seperti itu.
2: Iya, nanti kalau misalnya tidak ada yang tanam padi, jadi apakah kita kembali ke ini nih, Dilan?
3: Ke ubi.
2: Iya, tapi tanam ubi juga tetap menggunakan pupuk ya, begitu. Iya.
3: Mungkin yang lebih lebih
2: ini mudah. Dilematis
3: Ambon
2: sebenarnya.
3: Ambon Jawa ya.
2: Ambon Jawa. Oh iya ya.
3: Singkong
2: ya, yang tidak terlalu banyak
3: terlalu
2: begitu
3: banyak.
2: Ya. Tidak terlalu banyak membutuhkan yang namanya pupuk. Oke. Okay. Tapi yang pasti apapun itu persoalannya, mudah-mudahan nanti cepat dapat solusinya, Pak Kenzo. Ya, dan kita juga kembali nih ke persoalan Lombok Tengah itu, Dilan, ya. Jadi memang yang perlu diperketat itu juga apakah keluarga nih. Kan Dilan juga sempat mengetahui informasinya di Polres Lombok Tengah seperti itu. Dan juga kan ada dari LPA juga begitu. Yang diperketat, yang diawasi ini apa nih sebenarnya, Dilan, yang paling penting
3: ya,
2: begitu?
3: Mungkin karena pondok pesantren ini kita kenal sebagai lingkungan pendidikan yang tertutup, Mbak.
2: Iya.
3: Jadi pengawasannya maupun pengawasannya lebih tepatnya.
2: Iya.
3: Itu swadaya di dalamnya sendiri. Jadi Kemenak pun beberapa waktu lalu kita juga pernah mendengar pernyataan bahwa Kemenak tidak punya kewenangan untuk mengawasi di pesantren. Padahal kan memang tugasnya Kemenak adalah untuk mengawasi pondok pesantren yang ada di NTB begitu. Mm-mm. Nah, menurut beberapa apa namanya sebutannya pernyataan ya dari LPA Kota Mataram, dari LPA. Psikolog juga mengatakan bahwa memang pengawasannya kurang di pondok pesantren ini, sehingga termasuk juga ada senioritas mbak ya, senioritas juga membuat para senior-senior di pondok pesantren ini merasa lebih super power begitu, untuk menindas adik-adiknya atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan dalam proses pembelajaran di pondok pesantren.
2: Baik, mungkin ini akan lebih diperketat ya. Coba kita apa ya, kalau ada kesempatan begitu bisa berbincang dengan Kemenak ya, biar maksudnya seperti apa sih solusi yang diberikan begitu, pengawasan yang seperti apa yang harus diberikan di pondok-pondok pesantren. Karena kan tidak semua pondok pesantren seperti itu, tanda kutip bilang kan ini oknumnya ya. Jangan sampai nanti ketika ada kejadian seperti ini malah orang tua itu sudah mengatakan, "Haruh, saya enggak mau dah," kayak gitu kan. Kalau orang lomor bahasanya gini, "Haruh," jadi dilema itu nih.
3: Ya karena ini juga mencoreng nama baik pesantren, padahal kan ya, pendidikan dalam pondok pesantren
2: itu luar biasa,
3: luar biasa, mbak. Karena 24 jam mereka belajar agama, bersatu dengan teman-teman seusianya, membuat mereka punya modal survive yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang SMA yang, di SMA biasa.
2: Benar
3: gitu,
2: sekali.
3: Menurut saya ya.
2: Iya, dan sama juga Dilan, karena faktanya memang ini real juga. Ketika kita sudah memasukkan anak-anak ke pondok pesantren, meskipun mereka kan memang namanya pergaulan ya, anak-anak itu ada masanya. Tapi ketika mereka sudah matang, karakter yang sudah dibentuk di pondok pesantren itu nanti akan terbentuk lagi mereka. Iya, seperti itu. Jadi memang tidak pernah salah begitu ya untuk memilihkan anak-anak Anda pondok pesantren untuk membentuk karakter mereka. Iya, Dilan sudah ada yang bergabung lagi. Baik. Coba kita terima lagi. Assalamualaikum. Halo RRI.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan
5: selamat
2: Bapak
5: pagi Mbak Dian ya?
2: Dengan Bung Dilan ya.
5: Iya, Bung Dilan.
3: Selamat pagi
5: juga.
2: Dengan Bapak siapa?
5: Dengan Pak Multazam di Narmada, Mbak Dian.
2: Pak Multazam, baik Pak Multazam, Narmada apa kabar? Sila napi keluhan Sida?
5: Sebagai pihak Niki ya, Halo?
2: Halo,
5: sinyal kayaknya.
2: Nge, coba Sida cari yang agak jelas Pak Multazam.
5: Oh ya, Mbak Dian ya, seperti yang di utarakan tadi masalah.
2: Ya, masalah apa? Ya, Pak Multazam. Baik.
3: Nampaknya terputus, Mbak ya?
2: Iya.
3: Atau, halo Pak Multazam.
2: Pak Multazam. Baik, nanti kita terputus memang di Dilan ya.
3: Ya, sepertinya bisa dicoba kembali ya Pak Multazam.
2: Benar-benar mau mencari tempat yang ini dulu, clear dulu ya, biar dapat sinyal yang jelas. Oke. Jadi permasalahannya kemarin itu Dilan berarti belum ini ya,
3: belum sepenuhnya terungkap menurut saya ya. Karena belum ada laporan resmi juga ke kepolisian, kemudian dan dari pihak pendamping juga belum membeberkan secara lebih detail lagi begitu.
2: Okay.
3: Namun ini juga jadi perhatian kita ya Mbak ya, tentu.
2: Yeah.
3: Kita sebagai media gitu, perusahaan media tentu menuntut untuk melakukan klarifikasi dari pihak pesantren maupun dari pihak pendamping. Seperti apa sih sebenarnya kejadian ini?
2: Yeah,
3: karena jangan sampai hal-hal seperti ini terulang gitu Mbak. Karena saya juga sebenarnya prihatin ketika saya menulis berita tentang kekerasan seksual di pesantren itu juga. Allah kok gini sekali.
2: Itu sepertinya ada hati nurani yang tidak tega begitu Dilan ya. Karena kan dilema. Itu pondok pesantren tidak seperti itu sebenarnya begitu. Ya, tapi ini mau tidak mau ya memang harus seperti Dilan tadi, kita harus peduli begitu Dilan ya. Tapi yang pasti nanti kita akan coba untuk klarifikasi, ini memang penting Dilan ya. Bisakah kita klarifikasi dengan Kemenak atau di mana nih Dilan ya?
3: Kita akan coba klarifikasi dengan Lembaga Pelindungan Anak Kota.
2: Oh, LPA Pak Joko ya. Oke. Seperti apa nanti juga bisa melindungi anak-anaknya seperti itu mungkin Dilannya. Oke, tapi kita jeda dulu Dilan. Ya, setelah yang ini nanti kita kembali lagi pendengar di Halo RRI.
0: Tahukah Anda
6: saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun. Bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
7: Aku takut. Nanti dikasih nilai jelek rapotnya. Terus gak naik kelas. Mama sama papa marah.
8: Andai aku punya keberanian untuk melawan, pasti tidak akan terulang dan tidak akan ada korban lain, karena aku tidak punya keberanian menolak. Apalah arti nilai A jika aku terpaksa. Aku sama sekali gak bisa melawan. Dia ini kan atasanku. Bagaimana kalau aku teriak dan karyawan lain tahu? Mana mungkin mereka mau percaya aku? Gak akan mempercayai aku.
9: Teman-teman yang bersama saya selama sebulan dalam karantina, you are my sister. Let's speak up. Ini harus dihentikan.
7: Aku cuma ingin mama percaya aku. Dia memang keluarga kita, tapi dia jahat sama aku, Ma. Jahat. Percaya aku, Ma. Percaya aku, Ma.
10: Mari bicara. Stop kekerasan pada perempuan.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Ya, memang terkait dengan kekerasan anak seperti tadi informasi itu, let's speak up begitu Dilan. Ya, yeah. Kadang-kadang memang ada yang rasa takut, kekhawatiran mungkin karena dia adalah atasannya dan lain sebagainya, tidak punya keberanian seperti itu ya. Ada tekanan-tekanan sebenarnya Dilan. Betul. Ya.
3: Iya, mungkin terkait, juga para pelaku kekerasan seksual ini juga mereka melakukan memanfaatkan ketidakmampuan,
2: situasi
3: yeah. kondisi di mana mereka merupakan punya kuasa gitu, kemudian
2: ya,
3: anak buahnya atau bawahannya itu tergantung kepada dia, kepada kewenangannya dia, bagaimana dia memberikan kebijakan dan sebagainya. Makanya dia mau tidak mau dan terpaksa untuk menuruti apa yang menjadi manipulasi.
2: Dari, ya oke. Jadi itu tadi ya, memang harus digaris bawahi di let's speak up itu ya. Jadi berani untuk bicara. Iya, memang ada sih pembentukan karakter mungkin dari keluarga yang penting. Ya. Kalau sekilas Dilan kan sudah, ini tadi kita sudah coba menghubungi dari LPA ya, Pak Joko Jumadi, Ketua LPA, tapi belum bisa terkonek. Nah, kan Dilan sering tuh berbincang yeah. ya. Sebenarnya titik poinnya yang harus yang ditegaskan begitu oleh Pak Joko Jumadi ini, apakah ada begitu petikan-petikan yang pernah Dilan buat beritanya?
3: Ya, menurut Pak Joko juga sering kali beliau juga sampai kesal juga di hadapan para petinggi-petinggi di NTB ini. Karena bagaimana pengawasan terhadap pondok pesantren ini sangat minim begitu. Kemudian ketika ada kasus, ada isu, ada hal-hal informasi-informasi yang negatif tentang pesantren itu, mereka cenderung untuk memendamnya.
2: Oh, baik,
3: untuk
2: baik.
3: Tidak mau meng-up-nya ke sosial media, meng-up-nya ke media, melakukan pendampingan secara serius pun itu juga masih menjadi masalah yang harus segera
2: masih menjadi permasalahan ya. Oke, baiklah. Kita memang coba tadi untuk menghubungi Pak Joko, terus mungkin ya dari Kemenak seperti itu, dan alangkah baiknya insya Allah mungkin kapan-kapan kita bisa menghadirkan dari tokoh pondok pesantren begitu ya.
3: Betul.
2: Karena pada dasarnya pondok pesantren itu adalah di mana menggembleng begitu ya penguatan karakter itu sendiri. Mungkin ada inspirasi nanti dari pondok-pondok pesantren yang lain Dilan ya. Bagaimana caranya biar pondok pesantren itu tetap sehat. seperti itu.
3: Karena seperti kita ketahui tidak semua pondok pesantren
2: benar itu sekali
3: menjadi tempat pelaku.
2: Jangan jadi momok maksudnya nih Dilan. Jadi jangan sampai ketika Anda mendengar hal-hal yang mungkin tanda kutip negatif ya tentang pondok pesantren, lantas Anda ciut begitu untuk tidak mau menyekolahkan anak Anda di pondok pesantren. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita yang cerdas sih harus berpikir logis juga begitu ya Dilan ya. Oke. Dilan, karena hari ini LPR tidak bisa dihubungi ya, dan insya Allah ini tidak banyak yang mengeluh, berarti sudah aman-aman dan baik-baik saja begitu ya. Jadi yang belum terjawab hari ini, oh iya, kemarin juga masalah air belum terjawab Dilan. Kita tampung dulu ya. Nanti insya Allah di Senin berarti ya, Senin insya Allah akan diberikan solusinya. Dan saya akan tuntaskan Halo RRI, saya Dian Mustafa.
3: Saya Adilan Bilazmi.
2: Iya, dan juga ada Bung Reza Kurnia di pengarah acara. Kemudian di multimedia ada Bung Oke dan Ria Ilfasari. Terima kasih Anda sudah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
11: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
12: Welcome home.
11: Loh, kalian kok ada di sini?
12: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
11: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
13: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
12: 100 buat kamu.
14: Tolong aku. Suara siapa tuh?
11: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
12: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
15: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
17: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar loh.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Nasi bewong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duit akeh?
8: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
9: Lili, jali. Iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
8: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
9: Yo. Ro aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
8: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
9: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
8: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
9: Walah, ya wes, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, perhelatan MotoGP Mandalika 2026 kembali menjadi perhatian pelaku industri pariwisata. Selain kesiapan destinasi dan akses menuju kawasan sirkuit, harga tiket pesawat serta tarif kamar hotel menjadi faktor yang dinilai dapat mempengaruhi minat wisatawan datang ke Lombok. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini, karena sudah siap nanti ada Apriana Mahdan yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu.

0: hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Before it even starts. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kami rangkaikan untuk Anda NTB siang ini hingga lintas 14 waktu Indonesia tengah nanti. Untuk edisi Rabu 23 September 2026, masih di bulan Hari Radio ya di September ini, dan Anda masih bisa menikmati siaran radio hingga saat ini pula, patut kita syukuri bisa mengakses informasi sambil masak, sambil bekerja, ya kan? Karena sambil lalu pun mungkin ada yang nyantol-nyantol di telinga, ada informasi, ada musik-musik apik dan asik yang bisa menyemangati Anda, atau bahkan yang terputar adalah lagu-lagu atau musik-musik yang membawa Anda ke satu masa di mana ada kebahagiaan di situ, atau bisa ada torehan sejarah gak enak, kesedihan, tapi yang Anda jadikan pelajaran hingga Anda di posisi seperti saat ini. Baik, kita kembali ke masa kecil tapi dengan aransemen yang berbeda dari 5 Minutes, pendengar yang membawakan lagu Ambilkan Bulan. Jadi ini kayak membawa kita ke masa kanak-kanak dulu, dimana kalau tidur biasanya suka dinyanyiin lagu ini sama mama, papa, ibu, bapak, atau ayah bunda ya, Ambilkan Bulan. Tapi dengan nuansa musik 5 Minutes tentu saja, yang bisa menyemangati Anda di suasana aktivitas yang lagi padat-padatnya jam 10 lewat 19 ini, dimanapun Anda melakukan aktivitas yang sibuk di ruang-ruang produksi atau di meja-meja kerjanya atau bahkan di meja dapur. Semakin semangat bersama siaran program 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sebentar lagi bulan Oktober. Karena ini udah tanggal 23, seminggu lagi September berlalu. Yang sudah tidak sabar menanti datangnya bulan Oktober. Karena tentu saja setiap bulan Oktober helatan event olahraga internasional terbesar balapan motor MotoGP itu terlaksana. Sama seperti tahun ini pendengar, dihelat kembali di Kuta Mandalika Lombok, di sirkuit Pertamina Mandalika. Dan kayaknya para calon-calon penonton yang sudah booking tiketnya wajib mencatat jadwal operasional shuttle bus gratis yang disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Layanan ini beroperasi dari pagi sampai malam untuk mengantar penonton menuju sirkuit dan balik lagi ke sejumlah titik penjemputan. Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sudah menyiapkan 40-42 shuttle bus tuh di 5 titik. Di Pelabuhan Bangsal, kemudian di Senggigi, ada di eks Bandara Selaparang juga, kemudian Pelabuhan Lembar, dan ada di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Bizam. Menurut Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub Nusa Tenggara Barat, Bapak Hairus Sobri, beliau mengatakan layanan menuju sirkuit itu akan dimulai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kemudian keberangkatan terakhir menuju sirkuit dijadwalkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dicatat supaya gak ketinggalan ya. Yang penting jam 12 itu paling telat berangkat dari eks bandara ke sirkuit. Nah, untuk penonton yang dari Bangsal dan Senggigi, ada shuttle berukuran kecil itu akan mengantar penumpang ke eks bandara Selaparang dari titik tersebut. Dan penonton kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle menuju kawasan sirkuit. Adapun shuttle yang dari Lembar dan Bizam bisa langsung menuju kawasan sirkuit. Jadi penonton dari seluruh titik itu diimbau tiba lebih awal karena balapan yang utama itu diperkirakan berlangsung sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan layanan kepulangan dari kawasan sirkuit itu dimulai sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Lalu shuttle-nya akan terus melayani penonton hingga keberangkatan terakhir jam 10 malam. Di Sub NTB memberikan gelang khusus kepada penumpang shuttle sebagai penanda layanan. Jadi gelang itu juga memudahkan petugas mengatur penumpang saat arus kepulangannya, baik pukul 15 sampai pukul 10. Jadi harapannya nanti selalu melihat gelang yang diberikan oleh Dishub. Dan Dishub mengingatkan penonton mencermati jadwal-jadwal ini ya, supaya gak ketinggalan transportasi setelah balapan. Jadi jangan jam 11 gitu atau jam 12 malam, karena layanan shuttle busnya itu sampai jam 10. Nah, shuttle gratis ini disiapkan terutama bagi penonton yang gak menggunakan kendaraan pribadi. Dan penonton yang membawa kendaraannya sendiri nih, tetap bisa memanfaatkan kantong parkir yang disiapkan di sekitar kawasan sirkuit sebelum melanjutkan perjalanan yang dengan shuttle internal menuju arena atau area sirkuitnya. Nah, dicatat ya, nanti akan diingat-ingatkan lagi supaya gak ada yang ketinggalan bus dan gak ketinggalan pertandingannya atau jadwal racingnya. Emang seru sih ya, tapi panas sekali di Kuta Mandalika pada saat ini ya, pada di area sirkuit terutama. Walaupun memang ada lokasi-lokasi menonton kan sesuai grade-nya ya, sesuai rate-nya juga. Itu ada yang tertutup, ada teropnya, ada yang terbuka gitu. Kalau yang dapatnya terbuka, siapkan sunblocknya, sunscreennya, penutup kepala, topi atau bahkan payungnya supaya gak kepanasan. Jadi bisa nikmat seru menontonnya. Dan jangan lupa bawa duit. Karena pasti di sana ada lapak-lapak kuliner untuk bisa menikmati jajanan-jajanan khas UMKM lokal Nusa Tenggara Barat.
1: by, baby. They fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea High Handler. Got your legs racing hard on vacation. No exaggeration.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wow, luar biasa. Lagu ini membawa kita terbang ke belakang 22 tahun yang lalu, di tahun 1994. Meet in Monterey, dari album Panama Man ini ya, Akira Jimbo lagunya. Kadang memori itu bisa muncul melalui musik dan lagu, atau kadang-kadang melalui aroma lewat parfum atau rasa juga. Kadang-kadang kita tershocking sesaat begitu mencicip makanan, buah atau apa. Ini kayak rasa waktu masih kecil, sekarang udah gak nemu, ya kayak gitu kan. Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus menyimak siaran Pro 1 hingga saat ini bersama saya Apriana Mahdan. Untuk Anda yang menyimak melalui FM 89,2 MHz dan untuk yang memonitor melalui 106,7 MHz. Sementara yang lewat 92,7 MHz kami permaklumkan, pemancar Tegal kami akan off air. Ini dalam rangka relokasi dan peningkatan performa pemancar FM RRI. Jadi kami harapkan Anda untuk bisa men-switch frekuensi ke 89,2 dan 106,7 atau ke AM 855 kHz. Atau Anda juga bisa memonitor siaran kami melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui smartphone Anda di Google Play Store. Baik pendengar, kami akan terus menemani Anda di NTB siang ini dengan sajian informasi-informasi ringan dan juga single-single seru koleksi Pro 1 RRI Mataram.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat memperkuat koordinasi dengan para pelaku usaha pariwisata untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, terutama di kawasan destinasi unggulan Tiga Gili. Langkah ini mencakup peningkatan fasilitas pelayanan dan pengaturan akses keluar masuk penumpang di Pelabuhan Gili Trawangan. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan keterlibatan seluruh pelaku pariwisata menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan. Pihak yang dilibatkan mencakup pengelola hotel, restoran, agen perjalanan, asosiasi pariwisata, hingga pengusaha kapal cepat. Denda menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan atau KUPP kelas 2 pemenang berkaitan dengan rencana penambahan pintu akses masuk dan keluar di Pelabuhan Gili Trawangan.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, belakangan ini mungkin Anda juga merasakan cuaca yang agak sedikit ekstrim peralihannya ya. Kadang malam itu sumuk banget, gerah, useng gitu kalau orang Sasak bilang ya. Tapi mulai paginya udah dingin. Hingga kadang-kadang mempengaruhi, ya tidak jarang juga ya, mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Ini isinya kalau pergi ke dokter ya sama, kalau gak batuk, radang tenggorokan gitu ya, sesak nafas, flu. Bahkan dokternya kalau kita pas periksa, ngobrol, ini lagi musim gitu. Jadi yang disarankan adalah penggunaan masker memang belakangan ini, agar paparan debu-debu juga ini sangat berpengaruh memperburuk kondisi kalau memang lagi tidak fit. Jadi gak ada salahnya Anda juga rutin menggunakan masker, walaupun kita sudah melalui masa-masa COVID-19 yang di 2019 di mana penggunaan masker jadi begitu masif oleh seluruh warga Indonesia gitu, begitu berlalu jadi mulai abai. Padahal saat itu juga kita sudah memasuki tatanan kehidupan baru ya, untuk selalu cuci tangan, pakai masker ya. Tapi begitulah kalau udah lewat masa krisis, kadang-kadang lupa, ibarat makan cabai kepedesan tobat, ntar udah selesai pedesnya kumat gitu ya. Nah ini protokol-protokol ini ternyata harus tetap dilakukan karena sudah masuk tatanan kehidupan baru sejak COVID-19 yang lalu. Kita sudah menerapkan pola kehidupan baru, cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer, kemudian tetap pakai masker, menutup mulut saat batuk supaya tidak droplet ke yang lain-lain. Karena udah virusnya kan bertransformasi itu, jenis-jenis influenzanya juga sudah lebih berbeda. Nah ini yang harus diwaspadai. Walaupun namanya gak COVID, tapi siapa tahu memang jenis-jenisnya sama gitu ya. Jadi tidak boleh disepelekan. Dan untuk Anda yang lagi merasakan kondisi yang tidak fit, ya mudah-mudahan dengan mengkonsumsi obat yang sudah dibekali oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter atau bidan atau perawat, jadi dikonsumsi dengan teratur. Jangan pas sudah selesai rasanya udah enakan di stop, apalagi antibiotik yang harus sampai habis. Nah itu yang jadi catatan. Sering orang merasa kalau udah enakan sehari dua hari obatnya gak diminum lagi. Padahal kalau itu antibiotik, pesan dokternya tuh udah jelas diwanti-wanti, antibiotik harus diminum sampai

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Polda NTB. Melalui Subdit Kamsel, petugas menggelar penerangan keliling alias peneling. Bukan pening ya. Ini dilakukan di sejumlah titik di Kota Mataram. Kegiatan ini menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas supaya upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Sekaligus ini untuk mencegah berbagai pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Nah, dalam pending tersebut pendengar, petugas menyampaikan sejumlah imbauan kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi aturan dan tata tertib lalu lintas. Edukasi diberikan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi kecelakaan yang dapat menimbulkan korban maupun fatalitas. Penerangan keliling ini dilaksanakannya di dua lokasi ya, di Bundaran Mutiara di wilayah Cempong dan di Simpang Pagesangan Kota Mataram. Di lokasi tersebut petugas menyampaikan pesan-pesan keselamatannya secara langsung kepada para pengguna jalan supaya lebih memperhatikan keselamatan diri dan juga keselamatan pengendara lainnya.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Republik Indonesia Mataram semakin mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi nanti kita akan jeda dulu sejenak untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti akan masih saya temani Anda pendengar sepanjang NTB siang ini hingga nanti ke NTB sore di lintas 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau bisa stay di sini di 89,2 MHz dan di 106,7 MHz serta di AM 855 kHz, karena kami permaklumkan bahwa pemancar 92,7 MHz di Tegal off air dalam rangka relokasi dan peningkatan performa pemancar FM RRI. Tetap setia menyimak siaran program 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Kini kami ajak Anda untuk menanti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Christian United, Algevera, Kembe.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkhilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.

0: dan pantas membawa pulang satu poin.
1: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
0: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga angkat tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Shen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kita jeda dulu sejenak untuk mengikuti dinamika olahraga karena saat ini telah masuk waktu zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat menampilkan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

jika tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 23 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Rencana perluasan TPA Kebon Kongo di Lombok Barat ditunda karena Pemprov NTB belum memiliki anggaran yang cukup. Warga terdampak kebakaran di Dusun Sade, Desa Rembitan, Lombok Tengah mulai membangun kembali rumah mereka secara mandiri. Bersama saya, Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Rencana pelunasan TPA Kebon Kongo di Lombok Barat ditunda karena Pemprov Nusa Tenggara Barat belum memiliki anggaran yang cukup. Kepala Dinas LHK NTB Didi Mahmud Gunawan Hadi mengatakan, proyek yang semula ditargetkan mulai tahun ini direncanakan kembali pada 2027. Penundaan ini membuat Pemprov NTB bersama Pemprov Mataram dan Pemkab Lombok Barat membatasi volume sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongo. Jika sebelumnya mencapai sekitar 450 ton per hari, kini sampah yang dibuang dibatasi menjadi 200 ton per hari.
1: Anggarannya nggak ada gitu. Kita sudah kurangi kan retasenya. Setengahnya.
2: Berapa ton itu?
1: 200.
2: 200 ton. Yang kalau sebelum pada pembatasan berapa ton?
1: 450.
2: 450 ya.
1: Kita mengembangkan pisel. Harus itu ada pisel itu. Teknologi masuk di situ kan. Kalau ini kan cara lama nih. Kita harus dapat teknologi lah. Ini yang kita lagi kejar nih.
0: Perluasan TPA seluas sekitar 27 are tersebut diproyeksikan menambah usia pakai Kebon Kongo hingga 2 tahun. Untuk sementara waktu, Pemprov NTB menyiapkan solusi jangka panjang berupa teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Didik menyebut sudah ada investor asal Belanda yang serius menjajaki proyek tersebut melalui skema investasi Danantara. Namun rencana itu masih membutuhkan persetujuan seluruh bupati dan wali kota di Nusa Tenggara Barat agar bisa segera ditindaklanjuti. Tim seleksi KPID NTB menegaskan proses seleksi anggota KPID periode 2026-2029 berjalan sesuai regulasi. Penegasan ini disampaikan menyusul sorotan publik terhadap rekam jejak peserta termasuk isu mantan terpidana, korupsi, dan dugaan keterlibatan partai politik. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Pasal yang melarang seorang terpidana korupsi dilarang mendaftarnya sebagai KPI.
4: Ketua Tim Sel KPID NTB Dr. Haji Hasanul Halik mengatakan, tidak ada aturan yang secara khusus melarang mantan terpidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota KPID. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran dan keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 menjadi dasar Tim Sel dalam menjalankan seleksi. Namun setiap peserta tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan termasuk berkelakuan tidak tercela, bersifat non-partisan, serta melengkapi dokumen administrasi seperti SKCK. Halik menegaskan, Timsel tidak bisa menambah larangan atau persyaratan yang tidak tercantum dalam regulasi.
3: Kami menegaskan bahwa berdasarkan regulasi itu, kami tidak bisa kemudian membuat larangan atau menambahkan persyaratan yang tidak ditentukan dalam regulasi. Nah, pada sisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tetap menetapkan persyaratan substantifnya itu adalah antara lain calon itu harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, serta bersifat non-partisan. Nah, sementara keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan sejumlah kesalahan administratif, termasuk surat keterangan catatan kepolisian.
4: Di sisi lain, masyarakat tetap diberi ruang untuk menyampaikan informasi mengenai rekam jejak peserta, termasuk dugaan keterlibatan dalam partai politik. Informasi tersebut harus disertai sumber dan bukti yang jelas agar dapat diverifikasi, bukan sekedar berdasarkan rumor.
3: Tim seleksi juga sudah kepada masyarakat selama proses seleksi kemarin kan untuk memberikan masukan terhadap rekam jejak yang bersangkutan dari calon-calon itu. Nah, terhadap kasus yang pernah menjalani pidana korupsi ini tidak ada satupun masukan masyarakat terhadap rekam jejak yang bersangkutan. Maka kemudian melihat dari hasil nilainya, tes tulis, psikotes, dan wawancara, memang memenuhi syarat. Nah, sekarang kembali kepada aturan.
4: Saat ini tahapan seleksi KPD NTB memasuki uji kepatuhan dan kelayakan di DPRD NTB. Setelah tim sel menyelesaikan dan mengumumkan hasil uji kompetensi.
0: Akses masyarakat terhadap bantuan hukum menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dalam koordinasi evaluasi diskusi strategi kebijakan DSK Kanwil Kemenkum NTB tahun 2026 terungkap bahwa Kabupaten Lombok Utara hingga kini belum memiliki organisasi bantuan hukum atau OBH yang terakreditasi. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga mengatakan keberadaan OBH penting karena menjadi pelaksana utama layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara didorong mengambil peran melalui pembinaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan bagi organisasi yang berpotensi mengikuti proses verifikasi dan akreditasi OBH. Edward menyebut belum adanya lembaga permasyarakatan dan pengadilan di Lombok Utara diduga turut mempengaruhi belum terbentuknya OBH di daerah tersebut. Sekretaris Daerah Lombok Utara Baharudin menyatakan pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum NTB untuk memperluas akses bantuan hukum termasuk mendorong hadirnya lembaga bantuan hukum yang memenuhi persyaratan akreditasi. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB Igusti Putumilawati menegaskan penguatan akses bantuan hukum penting untuk memastikan layanan negara dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Koordinasi ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut DSK tahun 2026, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses bantuan hukum di Lombok Utara. Inspektorat Kabupaten Sumbawa mulai Oktober 2026 memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

0: akan mengawasi proses serah terima dari kepala desa sebelumnya kepada kepala desa terpilih, termasuk mengawasi administrasi dokumen pemerintahan dan kondisi keuangan desa. Didi mengatakan pengawasan tersebut akan menyasar desa lainnya secara bertahap. Tersedia sekitar 72 orang karena Kabupaten Sumbawa memiliki 157 desa, sementara personil pengawasan yang tersedia sekitar 72 orang. Karena keterbatasan personil, inspektorat akan membagi wilayah pengawasan dan menentukan desa sasaran. Hal ini berdasarkan tingkat risiko, besaran anggaran, jenis belanja, serta laporan atau pengaduan masyarakat. Warga terdampak kebakaran di Dusun Sade, Desa Rembitan, Lombok Tengah mulai membangun kembali rumah mereka secara mandiri. Pembangunan dilakukan meski desain penataan kawasan yang disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum rampung dan belum disosialisasikan kepada warga. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan kondisi tersebut terlihat saat dirinya meninjau langsung perkembangan pemulihan di Dusun Sade. Sejumlah keluarga mulai memasang kerangka rumah menggunakan kayu, bambu, dan alang-alang. Warga juga mulai membelanjakan bantuan yang diterima untuk membeli material bangunan. Menurutnya, keputusan warga untuk mulai membangun tidak semata-mata karena kebutuhan tempat tinggal, melainkan ingin segera kembali menjalankan aktivitas ekonomi, terutama menyambut wisatawan yang diperkirakan meningkat menjelang MotoGP Mandalika.
1: Aktivitas terutama pembangunannya sudah mulai memasang kerangka bangunannya dengan bahan ada kayu, ada bambu, ada langalang. Semata-mata ketika nanti wisatawan atau penonton MotoGP bisa langsung menyaksikan. Itu juga mereka menjelaskan kepada kita bantuan cukup banyak, termasuk uang, barang. Nah, itu yang disampaikan kepada kita penjelasannya. Itu alasannya juga. Jadi kalau sudah menerima uang, nah mulailah membeli bahan yang sudah ada.
0: Nursia mengatakan bangunan yang saat ini dibuat warga belum bisa disebut sebagai bentuk final penataan Sade. Pemerintah masih harus melihat kesesuaiannya dengan desain yang nantinya disepakati. Jika terdapat perbedaan, persoalan tersebut akan dibahas bersama masyarakat. Nursia menegaskan pihaknya tidak ingin aktivitas warga terhenti hanya karena proses penataan kawasan masih berjalan. Sebab selain membutuhkan tempat tinggal, warga Sade juga perlu kembali menghidupkan aktivitas ekonomi dan pelayanan wisata. KLB rabies belum dicatat sejak kabupaten belum kami ulangi, KLB rabies belum dicatat dicabut sejak Kabupaten Dompu diserang virus rabies tahun 2018. Eliminasi dengan cara menyebar racun dan membunuh dengan cara ditembak sempat dilakukan. Namun pada tahun 2020 cara ini dihentikan akibat banyak mendapat tantangan dari penyayang binatang. Meski serangan hewan membawa rabies HPR semakin menurun, namun upaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya merawat hewan, terutama HPR, terus dilakukan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Nakesuan Kabupaten Dompu, DRH Mujahidin, menyatakan selain gencar melakukan sosialisasi di Senakesuan, juga gencar melakukan vaksinasi dan depopulasi. Depopulasi dilakukan kepada hewan-hewan yang memiliki indikasi HPR yang sifatnya tidak frontal. Meski itu gencar dilakukan, namun vaksinator mengaku kesulitan. Pemilik anjing yang rata-rata petani ini tidak memiliki kepedulian terhadap anjingnya.
2: Para pemilik itu kecenderungan tidak di tempat, anjingnya diliarkan, jadi susah untuk menangkapnya kembali. Dan yang pasti, yaitu tingkat kesadaran, tingkat tanggung jawab dari para pemilik anjing itu masih sangat minim sekali. Cuci lukanya, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapat.

0: Yangnya pasca panen, anjing-anjing ini kembali dilepas liarkan sehingga tidak dapat diberikan vaksin. Sementara saat masih ada tanamannya, anjing-anjing ini sangat sulit dekati orang yang tidak dikenal. Petani-petani ini kerap memberikan obat kepada anjingnya agar agresif jika ada gangguan. Dinas Nakeswan pernah menemukan anjing-anjing ini diberi obat Tramadol agar galak dengan segala gangguan, termasuk orang yang tidak dikenalinya. Ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika diprediksi akan berlangsung lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akademisi Olahraga NTB Prayogi Dwina Angga mengatakan antusiasme masyarakat terhadap MotoGP Mandalika terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Menurutnya, promosi yang semakin masif disertai perbaikan infrastruktur, sistem penyelenggaraan dan layanan bagi penonton dapat semakin menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Antusiasme masyarakat terhadap MotoGP di Mandalika ini juga memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ditambah promosi yang lebih masif, perbaikan-perbaikan infrastruktur, perbaikan-perbaikan sistem penyelenggaraan dan layanan ini akan menjadi daya tarik khusus baik penonton domestik maupun mancanegara ya. Dan secara atmosfer saya yakin juga akan lebih semarak lagi.
0: Prayogi menilai berbagai pembenahan tersebut akan memberikan daya tarik tersendiri bagi penonton. Dengan dukungan promosi dan penyelenggaraan yang semakin baik, atmosfer MotoGP Mandalika 2026 diperkirakan akan semakin meriah. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Rencana perluasan TPA Kebon Kongo di Lombok Barat ditunda karena Pemprov NTB belum memiliki anggaran yang cukup.

kembali rumah mereka secara mandiri. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

101 Radio Republik Indonesia Mataram. Kami temani ruang dengar Anda saat jam-jam makan siang seperti saat ini. Mungkin ada di antara Anda yang sedang break, menikmati hidangan santap siang Anda bersama orang-orang terdekat atau orang-orang yang spesial di hati Anda dengan menu-menu yang sederhana atau bahkan menu-menu khusus, ditemani Pro Sate RRI Mataram. Semoga makin istimewa. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti saya akan temani Anda dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menemani suasana makan siang di Maxi, makan siang bersama teman sejati Persatu RRI Mataram untuk edisi siang ini, 23 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN. Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar di hari Rabu yang terik ini ya pendengar ya. Saya serius sudah hati menjumpai Anda kembali. Sama-sama kita akan lewati siang hingga petang nanti sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di Indonesia banget, kita awali dulu dengan lagu-lagu berikut ini sebelum nanti saya menerima telepon dari Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

0: 20056000 dan juga di 0370-646-521 kita terima ya. Yang jelas Indonesia banget sampai jam 4 sore. Terputus, gak apa-apa. Nanti bisa dicoba lagi ya. Halo. Putus juga cintaku lah. Kenapa sih pada malu-malu? Ini udah diangkat teleponnya. Halo.
1: Halo, Sirkuit iya. Persen Indonesia.
0: Siapa di mana nih?
1: Ila di KL Ubayan.
0: Mbak Ila di KL Ubayan. Oke deh Mbak Ila. Iya kenapa?
1: Di sini RRI nggak bisa hidup.
0: Loh, di Bayan?
1: Iya.
0: Waduh, ini...
1: Di tempat saya Mbak Sari nggak bisa hidup RRI. Sekarang mulai dari jam 11:30 tadi saya buka. Nggak ada.
0: Nggak ada juga? Oke.
1: Iya, sampai sekarang Mbak Sari.
0: Baiklah, oke. Terima kasih informasinya.
1: Iya, mau salam-salam dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Ini saya monitor lewat HP-nya Kak Irwan.
0: Siapa?
1: Saya monitor lewat HP-nya Kak Irwan.
0: Oh, pakai RRI digital. Oke. Pakai RRI digital ya, bagus banget ini. Oke, lanjut Mbak Ila.
1: Mari kita lagu ya Mbak Sari ya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatimu.
0: Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Oke, baik.
1: Salam-salam buat Kak Irwan yang ada di Bondir, lagi sibuk kerja bersama karyawan-karyawannya. Ada Mbak Lini, Mbak Ruth, Mbak Mei, Bang Tamrin, Mbak Kinanti, Mbak Ica di Batu Muli, terus Bunda Marni, Mbak Nelly, Mbak Kinza, buat semuanya ya Mbak Sari ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, buat Mbak Sari, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu, panjang umur. Biarin Kak Irwan yang dengerin lagunya. Oke, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu hatimu tadi ya lagunya ya. Iya deh, nanti kita cobain ya lagunya tadi, Jaga Selalu Hatimu dari si Seventeen. Kita coba lagi yuk, ada siapa di ujung telepon. Halo. Iya, halo. Siapa di mana nih? Siapa? Dengan siapa?
2: Mas Tenggo.
0: Oh, Mas Tenggo. Oke, Mas Tenggo. Gimana Mas Tenggo?
2: Ya, kerjaan lagunya udah lusat.
0: Lagunya siapa Mas Tenggo?
2: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya?
2: Iya.
0: Dari siapa tuh?
2: Lupa saya. Lagunya. Cari yang anu aja deh, yang enak-enak deh. Kasih anu gak, Iwan Fals.
0: Iwan Fals.
2: Yang ibu deh.
0: Aduh, lama banget itu.
2: Enggak. Yang baru, itu Iwan Fals yang baru itu.
0: Oke, nanti kita cek ya.
2: Yang ibu deh. Saya salam-salam dulu, Pak. Salam buat Pak Jamiluddin, buat Kang Alvin, buat Bang Ordes, Pak Jerman, Pak Main, Pak Medin, Bunda Il, Bunda Maya, Bunda Aisyah, Pinanti, Pinja, Lalu. Ya, sebenarnya banyak kerjaan. Mungkin apa tadi ya?
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya. Halo Indonesia banget. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Indonesia banget. Selamat sore, siang.
3: Warga Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mas Hari?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
3: Iya, sama juga di sini panas-panas sih di Bayan ini Mbak Sari.
0: Iya nih panasnya luar biasa ya.
3: Lagunya ya, tapi dengan lagu.
0: Lagunya siapa?
3: Ada band.
0: Yang mana tuh ada band?
3: Ada band Surga Cinta.
0: Surga Cinta, oke.
3: Oke, salam-salam dulu ya buat Kinanti, Ila, Warni Pancase, Kenza, Pak Irwan, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujir, Hartaman, Pak Taril, Bang Ordes, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Tunggu. Bang Mawin, Pak Mohidin, Bang Ayah Sugri, buat semua-semua di Mesari.
0: Oke.
3: Oke, Bang Basari, selamat lanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Baik, pendengar Plus Atara di Mataram, kita lanjutkan lagi yuk di Indonesia Banget untuk siang hari ini. Halo Indonesia Banget, selamat siang.
1: 100% Indonesia.
0: Siapa di mana nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mbak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Mami Rian nih, Mbak Sari.
0: Oh, Mami Rian. Oke, Mami.
1: Apa kabar, Mbak Sari?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, lagu di pilih sudah mana-mana ya.
0: Oke, siap.
1: Ada Mas Alvin, ada Cinanti, Pak Mauin, Bu Rasa, ada Otes, Pak Salir, Pak John, Bang Andi, Pak Jerman, Pak Jamiluddin, Maya Mantang, Bunda Maslia. Semuanya kena Mas Ari ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, Mas Ari, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lagi ya. Halo Indonesia Banget, selamat siang. Halo.
2: Ya, halo juga.
0: Siapa di mana nih?
2: Dengan Habibi Kolbi yang ada di Lombok Timur.
0: Habibi Kolbi yang ada di Lombok Timur. Oke, silahkan. Oke. Habibi Kolbi.
2: Lagunya boleh pesan ini, Mbak?
0: Apa? Lagunya kenapa?
2: Lagunya bisa minta lagu maksudnya.
0: Oh iya dong, bisa.
2: Oh iya, lagunya Jujur dari Raja.
0: Jujur Raja ya, oke?
2: Oke.
0: Ditungguin.
2: Lagunya buat semua fan RRI dari A sampai Z. Salam kenal, salam kompak, persahabatan buat semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan penyiarnya juga mudah-mudahan tetap sehat.
0: Siap.
2: Panjang umur selalu bisa menemani kita setiap hari. Salam kompak semuanya dari Habibi Kolbi Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu lagunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habibi Kolbi. Halo Indonesia Banget.
3: 100% Indonesia.
0: Siapa di mana?
3: Di Pagutan, dari.
0: Siapa?
3: Gede dari Pagutan.
0: Oh, Gede di Pagutan. Silahkan, Bang Gede, beli Gede.
3: Yang kota ya?
0: Kota yang mana?
3: Mana-mana
0: aja. Mana aja ya, oke.
3: Oke, buat semuanya ada Mas Ari ya? Ya, ada fans RRI dimanapun berada. Salam kompak persemetonan ya dari Gede di Pagutan. Buat Gede, selamat melanjutkan aktivitas buat kru-krunya RRI juga ya.
0: Oke,
3: ya,
0: siap.
3: Salam persemetonan. Buat diri, terima kasih.
0: Baik. Baiklah, kita langsung ke lagu dulu ya. Samson, Kenangan Terindah.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan tambang yang runtuh dan menelan korban di kawasan Lawang Tua, Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Sumbawa merupakan tambang ilegal. Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan lokasi tersebut berada di luar wilayah pertambangan rakyat dan tidak memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR. ESDM NTB bersama Inspektur Tambang dan Gakum Kementerian ESDM masih melakukan pemeriksaan di lokasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan titik koordinat dan objek tambang yang menjadi lokasi kejadian. Samsudin menegaskan jika hasil pemeriksaan memastikan aktivitas tersebut ilegal, tambang akan ditutup.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih, kita kembali lagi bersama-sama ya, masih di Indonesia banget untuk sore hari ini. Dan kita sekarang sudah ada di pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami informasikan bahwa kumandang azan asar, pendengar, untuk kota Mataram dan sekitarnya nanti akan kita dengarkan pada pukul 15:24 waktu Indonesia Tengah. Jadi kurang lebih 3 sampai dengan 4 menit lagi ya. Untuk itu pendengar, sembari kita menanti saatnya dikumandangkan azan asar, pendengar, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Mulai Santara di Mataram, kita jeda dulu Indonesia banget untuk sore hari ini. Pendengar, pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pria Perusa Terani Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.
3: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
4: Ah, kamu tenang saja.
3: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
3: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
5: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
5: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
4: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
3: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
4: Tapi aku jadi takut.
3: Takut apa?
4: Takut naik pesawat.
3: Ah, jangan takut dong.
4: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
3: Banyak.
4: Oh ya?
3: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
4: Itu aku kan.
3: Apa?
4: Destinasi tujuan hidupmu.
3: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
5: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Baik, pendengar Pelosa Tera di Matara, merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri pendengar Indonesia Bangga sore hari ini dengan satu pesan bahan dari Bernadia. Kita buat menyenangkan.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta sekolah menjadi benteng pencegahan kekerasan fisik, seksual, perundungan ataupun bullying hingga pernikahan usia anak. Menurutnya, tren kasus tersebut harus dihentikan agar sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi siswa. Pesan itu disampaikan Indah saat memimpin sosialisasi dan dialog bersama siswa SMAN 1 Trare Lombok Timur Selasa 22 September 2026, di mana kegiatan tersebut digelar pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKUW NTB. Dia berharap tidak ada lagi orang tua yang khawatir menitipkan anaknya di sekolah. Karena itu, guru diminta tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu mengayomi dan menciptakan lingkungan belajar yang aman.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju. Tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @ Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar Beranda Astacita hadir kembali untuk Anda, pendengar, tentu saja dengan topik-topik yang kami pikir ini bisa menjadi topik yang relevan untuk saat ini. Dan sore hari ini pendengar, seperti biasa, kurang lebih sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, isu yang sore ini akan kita angkat nggak kalah hangat ya, tapi juga insightful insya Allah dan juga penuh harapan untuk kita semua. Topik hari ini spesial, pendengar, kita akan membahas tentang salah satu program ya, namanya ADEM. Untuk itu topik kita sore ini adalah mengenal program ADEM, afirmasi pendidikan menengah. Jadi selama sampai dengan pukul 17 nanti ya, Anda bisa ikut berpartisipasi, bertanya, berkonsultasi begitu ya. Apa sih program ADEM ini, apa saja, kemudian tujuannya, filosofinya apa? Untuk itu pendengar, di studio sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, pendengar, seorang pendidik yang visioner yang juga terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini sendiri. Kita sapa, selamat sore dan selamat datang di RRI, Bapak Ahmad Kuroni MPD, Kepala SMKN 1 Lembar. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore,
2: iya, Mbak. Apa kabar hari ini Pak?
3: Alhamdulillah, syukron, alhamdulillah baik semua.
2: Harus baik. Sehat, ini karena program yang dibawa ini namanya ADEM ya, yeah. Afirmasi Pendidikan Menengah. Tapi ternyata banyak yang mungkin belum tahu nih masyarakat kita bahwa ada yang namanya ADEM, program ADEM. Diperkenalkan dulu deh Pak, ini program ADEM ini apa?
3: Iya, selamat sore teman-teman semua di rumah dan di studio. Alhamdulillah kesempatannya luar biasa. Ini adalah momentum saya memperkenalkan program pemerintah dalam hal afirmasi pendidikan menengah. Ini adalah salah satu program pemerintah pusat dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak kita yang ada di Malaysia. Terutama yang di Malaysia, terutama anak-anak kita yang menjadi orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Kalau kita telisik mundur ke berapa tahun, 8 tahun belakang, bahwa program afirmasi pendidikan ini dulu pertama kali di NTB ya. Pertama kali di NTB itu pada tahun 2017. Pada tahun 2017 itu salah satu sekolah yang diberikan kepercayaan untuk mengelola program ini adalah salah satunya adalah SMK Negeri 1 Lembar. Dan sampai saat ini sudah tersebar ke beberapa sekolah yang ada di NTB sampai ke Pulau Sumbawa. Ini tentunya menjadi sebuah harapan baru ya untuk anak-anak kita. Jadi afirmasi pendidikan ini digadang dulu kalau nggak salah pada zaman siapa itu Pak Menteri siapa tahun 2017, pada zaman Pak SBY kalau nggak salah waktu itu. Jadi kalau kita berpikir bahwa ini adalah program salah satu beasiswa yang diberikan kepada anak pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia tentunya. Okay. Dan disini, di situ kebetulan waktu itu adalah kepala sekolah internasional luar negeri, kepala sekolah Indonesia luar negerinya adalah waktu itu adalah putra NTB, waktu itu ada namanya Pak Haji Istiqlal waktu itu, dan kebetulan menjadi kepala sekolah Indonesia luar negeri yang ada di SIKK waktu itu di Kota Kinabalu. Nah, kalau kita berangkat dari situ bahwa program ADEM ini ditujukan atau bertujuan untuk mengembalikan hak-hak kewarganegaraan terutama dalam hal pendidikan anak-anak kita, tentunya anak-anak PMI yang ada di Malaysia, salah satunya khususnya di kita Kota Kinabalu dan sekitarnya, ada itu mengembalikan mereka dalam bentuk beasiswa pendidikan atau merepatriasi mereka ke dalam negara Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa dalam salah satu halnya adalah istimewanya adalah memberikan hak pendidikan bagi mereka dan untuk menempuh pendidikan pasca SMP lah kalau kita katakan, jadi SMA, SMK yang ada di seluruh Indonesia. Dan salah satu program ini kepercayaannya diberikan ke Provinsi NTB, pemerintah Provinsi NTB. Seperti itu Mbak Sani.
2: Oke, jadi ini bermula untuk memfasilitasi mungkin ya. Lebih kepada itu ya Pak ya, memfasilitasi anak-anak dari teman-teman PMI yang bekerja di luar negeri, terutama untuk Malaysia.
3: Betul.
2: Tadi saya sempat dengar juga ini mereka ini PMI yang memang sudah kontraknya itu terus diperpanjang hingga bertahun-tahun. Apakah memang seperti itu Pak atau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya membuat anak-anak dari teman-teman PMI ini akhirnya mendapatkan hak ini sendiri, hak pendidikan ini?
3: Jadi kalau kita melihat data terakhir bahwa pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia saat ini adalah menurut data BPS itu sampai 543 ribu sampai saat ini.
2: Oke, banyak ya.
3: Nah, 543 ribu itu tersebar di beberapa sektor. Terutama yang lebih banyak itu adalah di sektor ladang. Di sektor sawit seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari story-nya bahwa anak-anak kita ini, saya bilang saya sih belum pernah langsung ke sana. Tapi kalau melihat cerita mereka, ada histori yang mereka bawa dari dari Malaysia, dari Sabah, dari Kinabalu dan lain sebagainya, itu kita merasa bahwa kita ini Indonesia gitu loh. Tetapi ada anak-anak kita, anak-anak bangsa yang tersebar di negara orang yang sampai saat ini pun secara kewarganegaraan mereka tidak punya kewarganegaraan secara faktual, secara de facto gitu loh. Nah, itulah yang menjadi program prioritas pemerintah bahwa mereka ada hak pendidikan yang harus diberikan kepada mereka oleh negara dalam bentuk program afirmasi pendidikan mengembalikan hak-hak pendidikan mereka ke Indonesia. Okay. Nah, salah satu syaratnya adalah mereka ini tentunya, dan pemerintah dalam hal ini kan tentunya terbatas ya. Tentunya banyak anak-anak kita yang masih belum terakomodir dengan fasilitas afirmasi pendidikan seperti ini karena keterbatasan pembiayaan dan lain sebagainya dari pemerintah. Tentunya di Kota Kinabalu sendiri atau di SILN yang ada di Kota Kinabalu itu tersebar dalam beberapa CLC atau Community Learning Center namanya. Di setiap ladang itu ada beberapa Community Learning Center yang dinaungi oleh SILN yang ada di Malaysia, yang ada di Kota Kinabalu dalam hal ini, Kuala Lumpur ya. Nah jadi permasalahannya saking banyaknya itu, jadi kadang mereka itu hanya, katakan saya bilang mereka sangat prihatin sekali karena mereka di tengah ladang, dan mereka cerita sama kita ketika mereka sudah sampai di Indonesia, mereka itu sangat bersyukur sekali, dan ini loh negara saya, bahwa ternyata negara saya tidak lebih makmur dengan negara yang lain gitu, tempat saya gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau mereka selama ini mereka menempuh pendidikan, mereka kalau sudah maghrib itu sudah jam 8 malam itu listrik itu mati kalau di ladang, karena itu menjadi kebijakan dari dari tempat seperti itu, dari perusahaan seperti itu. Itu lomba terus mereka kembali, bahkan mungkin mereka tidak pernah melihat namanya kota yang
2: berarti memang benar-benar hanya ada di kawasan ladang itu saja Pak. Termasuk akses pendidikan berarti agak susah juga berarti kan, sana.
3: Jadi kemungkinan besar ada kerjasama antar negara pemerintah yang di ladang itu perusahaan menyediakan semacam fasilitas pendidikan di pada saat itu untuk yang namanya CLC itu untuk anak-anak PMI yang ada di Malaysia seperti itu. Dan itu aksesnya terbatas dan guru-gurunya pun menaungi satu orang bisa sampai satu CLC itu hanya dua guru dan itu sampai ratusan seperti itu. Nah seperti itu Mbak Sari.
2: Oke Pak, kalau dari namanya program ADEM kan afirmasi pendidikan menengah, tadi Bapak mengatakan bahwa ini pendidikan ini pasca SMP lah kalau misalnya setara dengan di Indonesia. Terus tadi juga Bapak juga sempat menyebutkan bahkan anak-anak ini, anak-anak dari teman-teman PM ini bahkan bisa dikatakan tidak memiliki kewarganegaraan begitu kasarnya Pak.
3: Betul.
2: Lalu bagaimana kemudian Bapak bersama tim bisa menjaring anak-anak ini? Karena jumlah PMI aja tadi udah 500 ribu lebih yang ada di Malaysia, Pak.
3: Ya, jadi dalam hal ini Kementerian Pendidikan atau dalam hal ini Kemendikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah bidang atau Direktorat Pelayanan Pendidikan dan Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan di bawah direktoratnya inilah yang ada namanya di situ ada juga teman-teman yayasan yayasan yang mendirikan teman-teman guru di sana yang memfasilitasi mereka. Nah, ketika mereka akan melaksanakan atau menempuh pendidikan di Indonesia, tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama dari lintas sektoral ya, artinya bukan hanya dinas pendidikan sana atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan dalam hal ini juga salah satunya gubernur kita ini Bapak Dr. lalu
2: Muhammad Iqbal.
3: Muhammad Iqbal salah satu pemerhati PMI yang luar biasa dan beliau sangat aware sekali dengan permasalahan seperti ini loh, Mas Ari. Nah, bagaimana mereka datang ke sini? Berarti sebenarnya mereka sebelum mereka untuk menempuh mereka ada seleksinya, ada kelengkapan dokumen yang diurus oleh kementerian, lintas kementerian seperti itu.
2: Oh, nah ini menariknya nih, berarti ada seleksi kan?
3: Betul.
2: Dan adik-adik ini yang terjaring ini mereka menempuh pendidikannya di Indonesia.
3: Betul.
2: Oke. Nah, yang menarik adalah ketika proses seleksi itu, Pak, kan berarti ada indikator-indikator tertentu yang memang harus mereka penuhi. Salah satunya tadi, kalau saya bisa bilang isu yang juga mereka hadapi ini kan adalah ketidakadaan kewarganegaraan, begitu. Betul. Di kewarganegaraan mereka ini masih belum fix, apakah Indonesia, apakah Malaysia. Bagaimana kemudian teman-teman Adem itu akhirnya menentukan apa sih klasifikasi atau mungkin persyaratan yang betul-betul mereka harus miliki sehingga bisa menerima program ini sendiri, Pak?
3: Ya, baik. Jadi pada saat mereka lulus SMP lah atau dari Community Learning Center yang ada di Malaysia, itu teman-teman yang ada di sana, teman-teman yang ngurusin di ada repatriasi yang ada di Indonesia, teman-teman yang ada di CLC atau di SELN di sana bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dikdasmen dalam hal ini. Untuk mengurus beberapa dokumen-dokumen seperti paspor, seperti dokumen-dokumen, karena jangankan KTP, jangankan KK,
2: kartu identitas paling sederhana pun tidak ada.
3: Nah, itulah yang diurus dulu sebelum mereka kembali, karena ketika mereka kembali ke Indonesia dengan ada perjanjian khusus dengan pemerintah Malaysia itu tidak boleh lagi kembali
2: ke Malaysia
3: seperti itu.
2: Berarti mereka terpisah, Pak,
3: terpisah dengan orang tuanya, kecuali mereka dan nanti menjadi tenaga profesional atau tenaga kerja profesional, itu tidak ada masalah. Kalau mereka kembali ya itu artinya kalau bahasa kami diharamkanlah kembali untuk menjadi pekerja, karena ini ada mereka kembali lagi kan sama artinya mengulang lagi circle itu gitu loh. Nah, jadi mereka sudah beranak pinak di tempat di negara orang seperti itu, dan mereka artinya secara dokumen kenegaraan mereka sudah tidak ada sama sekali, dan itulah yang diintervensi oleh pemerintah dalam hal ini dalam bentuk pendidikan yang dinamakan dengan afirmasi pendidikan menengah dalam hal repatriasi. Kenapa disebut repatriasi? Karena mengembalikan hak kenegaraan dalam mereka dalam bentuk pendidikan.
2: Oke, berarti begini, Pak, mereka ini sebenarnya bukannya tidak punya kewarganegaraan, tetapi karena memang belum ada administrasinya saja, berarti, Pak, ya.
3: Betul.
2: yang menentukan identitas mereka, karena jelas-jelas orang tua mereka ya orang Indonesia.
3: Betul.
2: Yang kebetulan karena memang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia itu bertahun-tahun, itu.
3: Betul.
2: Artinya yang menjadi.
3: Betul.
2: Problemnya, makanya kemudian pemerintah gerak cepat lah begitu.
3: Betul.
2: Ya, mengurus mereka dan akhirnya istilahnya itu memfasilitasi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, tapi tadi syaratnya tidak boleh lagi kembali ke Malaysia. Artinya kan mereka hidup terpisah dengan.
3: Betul.
2: Orang tua mereka. Bagaimana kemudian tim dari Adem, ya, tim Bapak begitu, memastikan kelayakan hidup mereka selama ada di Indonesia, okay. Pak? Karena kan orang tua mereka di Malaysia, Pak.
3: Iya, jadi program Adem Repatriasi ini adalah full funded. Full funded itu artinya adalah full beasiswa dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini dari direktorat, dari pusat layanan pendidikan, biaya pendidikan di bawah Kementerian Dikdasmen. Jadi Mereka ketika mereka dari Malaysia ke sini untuk ketika mereka sudah lulus mendapatkan beasiswa, mereka sudah ditanggung biaya pendidikannya, biaya hidupnya, biaya makannya, biaya manajemen pendidikannya, semuanya sudah ditanggung seperti itu.
2: Nah, tempat tinggalnya apakah di asrama atau mungkin diberikan tinggal bersama dengan keluarga dari orang tua, entah nenek misalnya, paman, itu gimana Pak?
3: Jadi di dalam klausul kerjasama kita dengan dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, itu mereka tempat tinggal mereka di Indonesia itu tersebar ya. Terus kalau kita bicara di NTB itu, kita saat ini ada berapa sekolah ini? Ada 12 sekolah sekarang, ditambah termasuk SMK 1 Lembar di situ. Di situ di antaranya ada SMK 1 Lembar, ada SMK 1 Mataram, SMK 2 Mataram, SMK 3, 4. Ada 12 sekolah yang ada di, dan termasuk salah satunya ada di Sumbawa. Nah, saya selaku koordinator kegiatan, koordinator program yang ada di NTB ini, bahwa kita memastikan mereka hidup belajar dengan nyaman, dengan aman, di terutama di NTB ya. Artinya mereka kita siapkan asrama. Kalau sekolahnya tidak punya asrama, tentunya kita sewakan rumah, atau yang penting mereka dekat dengan sekolah, artinya seperti itu. Dan biaya pendidikan, biaya makan setiap hari 3 kali sehari itu sudah tercover oleh Kementerian Pendidikan semacam itu.
2: Termasuk wali, perwalian juga Pak. Ini bagaimana ini kalau masalah perwalian?
3: Ini kadang yang jadi permasalahan secara dokumen ya, karena kita kemarin pada saat awal-awal juga kita juga agak bingung juga dengan, seharusnya idealnya ketika mereka datang ke sini, ini kan mereka kadang sama sekali tidak tahu keluarganya yang ada di Indonesia.
2: Jadi merasa datang sebatang kara, Pak.
3: Exactly, betul sekali.
2: Datang ke tempat yang benar-benar asing.
3: Asing Pak. Gitu loh. Jadi mereka datang, kadang ada memang ada beberapa anak-anak kita yang, Pak izin saya balik ke NTT. Siapa yang diadenti? Masih ada nenek saya masih ada paman saya ada di sana. Nah, itu yang kita dorong untuk mereka membuat dokumen di Indonesia dengan ikut kakaknya, kartu keluarganya mereka lah sebenarnya. Nah, ini yang jadi permasalahan, karena anak-anak kita ada yang memang tidak sama sekali punya orang tua di sini atau tidak punya keluarga ya. Jadinya nyantol ke kita, nyantol ke guru, kami masukkan ke kartu keluarganya guru gitu loh.
2: Ini membutuhkan kelapangan dada juga. Betul. Dari para guru ya.
3: Jadi
2: ngobrol ke rumah gimana tuh?
3: Jadi ini yang menjadi, karena dalam hal ini bukan hanya sekedar program ya, bukan hanya program habis pakai gitu, enggak. Tapi ini adalah ada sustainable program, sistem berkelanjutan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ini program selesai, terus tidak. Jadi mereka kita memastikan, terutama di SMK, kenapa kami aware di SMK, jadi sebenarnya ada juga teman-teman yang ada di SMA juga yang meminta di beberapa provinsi lain. Kami memastikan kenapa di SMK, karena mereka begitu lulus mereka dapat langsung memberikan semacam karya nyata,
2: ada skill
3: dan mereka langsung bekerja. Dan alhamdulillah kami saat ini di anak-anak kami yang dari SMK 1 Lembar juga sudah, alhamdulillah sudah ada yang sampai ke Aman Mineral dan sudah sampai ke Singapura, sudah sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Dan itu sudah ada, bahkan ada yang bisa beli kebun sawit aset mereka untuk orang tua mereka yang ada di sana gitu loh. Wah, ini luar
2: jadi
3: biasa.
2: Jadi orang tuanya bisa dibawa pulang.
3: Bisa dibawa pulang gitu loh. Jadi saya bilang mereka ini terutama anak-anak kita yang sudah sukses ya. Dan mereka juga sudah ada beberapa yang sudah jadi wirausaha juga semacam ini. Ini yang kita butuhkan. Dan sebelum saya kesini juga saya udah lapor juga sama direktorat izin menyampaikan program kegiatan keberlanjutan, ada mau siap, alhamdulillah seperti ini. Jadi ini menjadi satu tantangan kita, menjadi satu kebanggaan kita lah sebagai seorang guru, sebagai seorang mentor, sebagai seorang orang tua juga kita di sekolah seperti itu.
2: Oke, ini menarik Pak. Kalau misalnya tadi Bapak mengatakan, oh sudah ada yang bisa beli aset, sudah ada yang bisa bekerja ke luar negeri, tapi tidak sebagai PMI seperti orang tuanya, tapi sebagai tenaga profesional. Artinya program ini sudah berjalan beberapa tahun ya Pak ya. Tadi kalau tidak salah Bapak sempat menyebutkan sekitar 2017. 2017. Dan sejak 2017 sampai sekarang ini kan sudah sudah hampir 10 tahun, Pak. Ada berapa banyak anak yang sudah terjaring, Pak? Sudah merasakan manfaat
3: yang
2: program
3: saat ADEM? Ini saja yang anak-anak kita yang sedang bersekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu sebanyak 105 orang yang tersebar di 12 sekolah yang ada di Pulau Lombok dan ada di Pulau Sumbawa. Salah satunya di SMK 1 Alas yang sana. Nah, tahun ini yang menjadi prioritas kita adalah memang begitu lulus mereka diharapkan untuk langsung bekerja seperti itu. Tetapi ada program ini, lanjutan program ini adalah namanya program adik, afirmasi pendidikan tinggi. Ya, jadi untuk anak-anak repatriasi, anak-anak yang 3T itu dan lain sebagainya itu ada keberlanjutan mereka, bagi mereka mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi semacam itu.
2: Oke, jadi tidak dilepas begitu saja ya, Pak. Tidak. Tadi saya berpikir bahwa kan harapannya begitu selesai dari SMK mereka udah punya skill, mereka bisa langsung bekerja, entah itu sebagai pengusaha atau mungkin bekerja sebagai karyawan di mana begitu ya.
3: Betul.
2: Tapi kan permasalahannya tidak semua anak bisa seberuntung itu. Betul. Bisa langsung mendapatkan pekerjaan.
3: Ya.
2: Nah, ternyata ada program lanjutan. Ya. Ini apakah semua anak ini akan otomatis mendapatkan manfaat dari atau mungkin mendapatkan beasiswa adik itu sebagai kelanjutan dari ADEM, atau tetap mereka harus mengikuti seleksi lagi, Pak?
3: Saya tidak bisa katakan bahwa itu program otomatis ya, karena semua kan ada prosesnya dan ada syarat dan ketentuannya. Jadi artinya, tetapi mereka sudah diberikan semacam kesempatan untuk ketika mereka mau melanjutkan, ada program beasiswa namanya program afirmasi pendidikan tinggi. Dan itu sebagian besar mereka tercover gitu loh. Jadi ada juga yang misalnya dia terlalu tinggi tempatnya mendaftar, misalnya kedokteran UI atau kedokteran UGM gitu kan.
2: Nggak mungkin
3: ya, tergantung dari ininya, kemampuan anak-anaknya juga. Tetapi yang kalau kami yang ada di SMK itu adalah kami memang prioritaskan mereka untuk bekerja gitu. Dari ketua kami yang ada di pelayaran, yang ada di SMK 1 Lembar, sebagian besar mereka sudah bekerja, dan ada juga yang sampai ke Jepang seperti itu.
2: Ada penyaluran juga nggak, Pak? Atau mungkin kerjasama?
3: Kita kerjasama dengan sekolah. Jadi sebenarnya secara keberlanjutan kita sudah tidak punya tanggung jawab sebenarnya ya, tetapi dalam ini kan, dalam hal ini kalau kami sebagai dalam hal ini pemerintah ya, sekolah gitulah, artinya kami juga mempunyai tanggung jawab secara keberhasilan program ini. Tentunya kalau SMK itu harus kebekerjaannya sampai sekian persen seperti itu loh, Mas Ari.
2: Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi ada ADEM, ada adik, tadi sudah ada sekitar 105 yang saat sekarang ini sedang belajar ya.
3: Betul.
2: Artinya lebih dari itu yang sudah terjaring begitu ya, Pak.
3: Iya,
2: ya? Oke. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut, pendengar, masih di program Beranda Asta Cita. Sore hari ini kita jeda dulu sebentar.
4: Okay. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Asta Cita.
2: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih bersama saya Sari Wisudewati untuk sore hari ini di program Beranda Asta Cita dengan topik mengenal dekat program ADEM, afirmasi pendidikan menengah, bersama dengan Bapak Ahmad Kuroni MPD, Kepala SMKN 1 Lembar, yang hadir bersama kita di studio. Siaran ini pendengar juga bisa Anda akses atau tonton langsung melalui YouTube RRI Mataram Official. Komentar-komentar Anda juga nanti akan kami bacakan dan kami sampaikan. Saya kembali lagi ke Pak Ahmad Kuroni. Jadi tadi ada sekitar 105 yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Kan artinya ada sudah ada lebih dari itu adik-adik atau anak-anak kita yang sudah terjaring program ini sendiri. Nah, permasalahan berikutnya yang saya pikirkan adalah ini kan mereka ini dalam satu keluarga ini pasti ada saudaranya.
3: Betul.
2: Nah, itu bagaimana Pak? Apakah itu juga dipertimbangkan nanti agar si anak yang sudah tiba di Indonesia ini tidak betul-betul sendiri, Pak? Karena tadi Bapak juga mengatakan bahwa ada yang benar-benar tidak mengenal keluarganya yang lain selain orang tuanya. Masalahnya orang tuanya dan adik-adiknya itu masih ada di Malaysia. Nanti itu akan seperti apa, Pak?
3: Iya. Jadi ini sebenarnya program pemerintah juga saya bilang sangat bagus sekali. Artinya bukan hanya sekedar pada saat mereka ada di Malaysia, tetapi ini kami di terutama di SMK 1 Lembar ya ada ada satu keluarga di situ, ada adiknya, ada kakaknya di situ. Jadi mereka saling bersosialisasi ya, artinya mereka saling memberitahu di sana, di sini bagus sekolahnya di sini. Di sana juga kan karena ini ada kuotanya per tahun Puslapdik itu sekitar kalau nggak salah tahun ini ada sekitar 600 orang seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, di provinsi, seluruh provinsi, dan itu di ratusan sekolah menengah, ada SMA dan ada SMK, dan itu juga ada yang tersebar juga di yayasan tapi yang menggunakan biaya mandiri gitu loh. Jadi bukan bukan kembali ke Indonesia, bukan menggunakan biaya beasiswa, tetapi mereka pingin sekolah ke Indonesia, kembali
2: ada
3: ke Indonesia,
2: kesadaran dari orang tuanya,
3: dan orang tuanya melalui program yayasan, tapi mereka biaya sendiri seperti itu. Okay. Nah itu menjadi sesuatu yang baik sekali menurut saya.
2: Berarti itu di luar dari kuota yang 600
3: Betul.
2: Orang per tahun.
3: Betul.
2: Tahun ini. Per tahun reguler 600 atau ada naik turun jumlahnya?
3: Jadi yang tahu setahun ini, yang tahun ini itu ada sekitar 700. Yang itu totalnya ada yang yayasan dan ada yang memang program beasiswa dari pemerintah. Dalam hal ini adalah ada beasiswa, ada merepatriasi, base one dalam bentuk base one seperti itu. Nah gitu Mbak Sari.
2: Oke, dari 2017 sampai sekarang kurang lebih ya hampir 10 tahun.
3: Hampir 9 tahun lah. 9 tahun sekian bulan
2: program ini berjalan. Ini kan Pak, ada artinya itu kan ada ribuan anak-anak Indonesia dari para pekerja migran Indonesia yang sebenarnya masih ada juga di sana, belum terjaring, tapi masih itu insya Allah nanti akan terjaring juga suatu saat nanti, begitu ya Pak ya?
3: Ya, ini kan semacam kalau saya bilang apa namanya, semacam lingkaran apa ya, lingkaran setan ya segitu gitu. Jadi ya pemerintah hanya mampunya hanya 500 atau sampai 600 gitu
2: per tahun.
3: Per tahun. Tetapi di sana mereka tetap menjadi pekerja migran yang terus beranak pinak gitu loh.
2: Itu PR-nya Pak.
3: Jadi ini menjadi sesuatu hal yang besar. Jadi hal ini pemerintah serba salah juga, artinya
2: mau dilepas juga
3: akan menjadi beban, menjadi beban pemerintah, tidak di ini menjadi beban juga. Nah, ini ya harapan pemerintah itu sebenarnya warga negaranya itu sejahtera gitu lah, artinya di negaranya sendiri ya. Nah ini kita ibunya sementara orang tuanya ada di sana tetap beranak pinak, nanti ya sudah nanti ya, anak terus. Saya kembali aja di situ, nah nanti gimana seperti, nah ini itu menjadi sesuatu yang menurut saya bahwa ini perlu dipikirkan gitu loh. Dan ini masih kita berpikir hanya satu negara, jadi hanya di Malaysia saja,
2: baru di Malaysia baru,
3: belum di Arab Saudi, belum di sekolah Indonesia yang di luar negeri,
2: di Brunei itu juga banyak orang Indonesia
3: ya, seperti itu.
2: Oke, kan tadi Bapak juga sebenarnya inti permasalahan salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah menekan ya Pak.
3: Betul.
2: Ya, menekan jumlah orang Indonesia yang menjadi PMI ke Malaysia. Ini baru satu negara. Atau bahkan kalaupun misalnya mereka berangkat ke sana, diupayakan untuk tidak beranak pinak ya, setidaknya jangan lebih dari dua mungkin. Atau mungkin ada semacam sosialisasi sejenis itu Pak untuk ke mereka, untuk memberikan penyadaran setidaknya.
3: Kalau itu bukan ranah kita ya, bukan ranah kita, karena itu ada di situ ada beberapa connect antar kementerian ya, seperti Kementerian Luar Negeri, KP2MI dan lain sebagainya. Dan setahu kami Pak Gubernur itu dulu, Pak Gubernur Mi Iqbal dulu pernah kesana sebelum belum beliau menjadi gubernur, bahwa pas sebagai kalau nggak salah sebagai pengawas atau apa itu di dirjen sebagai apa namanya waktu di Kementerian Luar Negeri dan beliau ini sangat worth it sekali dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah dulu 2017 sampai 2020 itu hanya SMK satu Lembar saja yang diberikan. Nah waktu itu wewenang untuk mengelola program afirmasi pendidikan di NTB. Waktu itu saya sama Pak Kepala Dinas waktu itu mohonlah agar ditambah. Dan kemarin saya waktu itu apakah ada anak-anak kami, anak-anak NTB yang di Malaysia, terutama keluarga-keluarga atau anak-anak kita yang ada di, biar mereka kembali saja ke NTB gitu. Tapi ternyata itu enggak boleh gitu loh. Ternyata memang untuk Indonesia, ini program untuk Indonesia seperti itu. Nah, tapi memang ada yang kemarin kalau enggak salah ada anak kami yang dari orang tuanya itu dari Pulau Sumbawa, dan kembali ke Indonesia, anaknya sekarang kalau enggak salah anaknya sudah di UI kalau enggak salah.
2: Oke. Itu kan sesuatu yang melegakan ya. Seneng kita kalau seneng kayak gini. Sekali, ya. Di SMK 1 Lembar sendiri ada berapa banyak anak Pak yang ditampung?
3: Di tempat kami sampai saat ini itu ada kurang lebih sekitar berapa ini? Sebentar saya. Di SMK 1 Lembar sekitar 19 orang.
2: 19
3: orang. Itu yang dari tahun 2024 itu 25, 26 itu jadi ada sampai saat ini ada 19 orang seperti itu.
2: Gini, mereka itu kan dari lahir ya sampai mungkin usia belasan 12, 13 sebelum akhirnya masuk SMA itu kan mereka tinggal di Malaysia. Bahkan tadi Bapak mengatakan bahwa mereka tuh kadang-kadang ada juga yang buta sama sekali dengan Indonesia, tidak tahu, bahkan mungkin berbahasa pun mereka berbahasa Melayu sekali. Pak, ketika mereka baru datang begitu ya, oke, mereka terdaftar di SMK 1 Lembar, ada program adaptasi gak Pak dari SMK 1 Lembar untuk membantu mereka sebelum akhirnya benar-benar masuk ke dalam ruang kelas yang mana sudah otomatis 99% siswanya itu adalah anak-anak yang lahir dan besar dan tinggal di Indonesia, terutama di Lombok.
3: Ada satu cerita yang menurut saya menjadi suatu inspirasi di program ini. Kenapa saya sangat menaruh hati sekali dengan program ini gitu loh Mbak Ari. Jadi ada anak kita waktu itu sampai tidak kenal lagu Indonesia. Kebangsaan mereka sendiri gitu loh. Sampai mereka melihat polisi saja takut Mbak. Karena saking mereka tidak pernah ke kota gitu. Dari kecil mereka di ladang gitu loh. Jadi ini sesuatu yang ada bukan hanya sekedar program. Tapi ada satu sense of humanity kita. Jadi ada rasa kemanusiaan kita pada saat ini. Dan ketika mereka sampai sini, wow, luar biasa, mereka tidak kalah ternyata rasa kebangsaan mereka ketika diberikan semacam wawasan kebangsaan mereka. Ini sebentar lagi kami ada wawasan kebangsaan, ada retreat lah dari angkatan darat semacam itu, bekerja sama dengan Puslapdik juga untuk memberikan semacam wawasan kebangsaan atau cinta tanah air selama satu minggu. Nah itu tersebar ada di Bali, mereka ini tergantung dari pusat ya, artinya mereka kemarin kita ada di Bali di istilahnya kayak di apa nah di barak militer lah seperti itu untuk memberikan adaptasi kebangsaan, adaptasi budaya dan lain sebagainya semacam itu loh Mbak.
2: Termasuk makanan juga kan. Termasuk itu juga
3: masalah. Jadi akhir-akhir begitu mereka orientasi satu bulan pertama, mereka itu kita berikan dulu semacam wawasan. Kalau kami di SMK 1 Lembar itu masing-masing sekolah juga punya semacam program ya, semacam apa namanya cara lah untuk memberikan pengalaman kebangsaan buat mereka. Kalau kami langsung namanya di Mada Bintal ya, itu namanya pembinaan fisik dan mental, dan itu dari teman-teman militer semacam itu. Jadi bukan hanya sekedar mereka fisiknya saja, tetapi mereka harus mengenal siapa mereka, di mana mereka, dan sekarang mereka menjadi apa gitu loh, seperti itu.
2: Oke, ada pengenalan seperti itu. Begini Pak, salah satu juga yang bisa menjadi problem mungkin adalah ketika kan mereka jauh dari orang tua. Ini pernah ada misalnya peristiwa ada anak yang akhirnya mau minta pulang gitu, atau pulang dalam artian dia kembali ke orang tuanya di Malaysia, ini kan pasti masalah ya. Atau mungkin ya tantrum tiap malam nangis begitu Pak, itu pernah ada kejadian-kejadian seperti itu nggak ada? Dan mengatasinya itu gimana Pak?
3: Ya, karena sekarang sudah tersebar di beberapa sekolah ya, kalau dulu kalau saya sebagai koordinator di program ini di NTB, saya kadang kalau sudah mentok itu baru saya turun ke teman-teman kepala sekolah yang lain gitu loh. Ada beberapa memang, apakah mungkin ada klausul kerjasama ini menjadi, jadi mereka kalau kembali atau berhenti atau melakukan kesalahan atau melanggar hukum dan lain sebagainya, itu mereka akan dicabut hak beasiswanya, terus akan mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada.
2: Belum ada. Dari 2017.
3: Dari 2017
2: sampai sekarang.
3: Nah, ini ada juga ya namanya kenakalan anak-anak remaja, mungkin karena saking cintanya dengan Lombok atau dengan NTB itu, bahkan sampai ada yang menikah juga dengan
2: yang sudah
3: lulus seperti itu. Nah,
2: jadi tapi sesudah lulus
3: gitu loh. Jadi alhamdulillah ya, jadi mereka sekarang udah jadi orang Sasak, sudah jadi orang Lombok, orang NTB.
2: Ya karena memang aslinya itu. orang Lombok sebenarnya. Cuman karena orang tuanya bekerja ke luar negeri, beranak-pinak di sana lah, itulah yang membuat mereka tuh pada akhirnya yaitu tadi ya, sedikit kehilangan identitas atau mungkin akarnya dia sendiri. Iya. Pak, tadi karena Bapak sempat menyebut juga ada juga ternyata yang menikah sampai gini, kita kan kemarin sempat juga terkait dengan isu pernikahan anak ini sempat mengemuka juga ya, pernikahan usia sekolah. Pernah ada kasus-kasus seperti itu di antara para anak-anak ini yang mendapatkan beasiswa ADEM ini, Pak?
3: Kalau di NTB alhamdulillah tidak ada. Tapi kalau di cerita-cerita provinsi lain mungkin banyak.
2: Ada
3: saja, tapi alhamdulillah kalau di kita semua so far so good lah. Artinya mereka sudah sebelum mereka kita sebar ke masing-masing sekolah itu, mereka kita adaptasi dulu di beberapa hari di tempat karantina lah seperti itu. Bagaimana kita menghadapi budaya setempat, bagaimana makanannya, jangan mengeluh dan lain sebagainya, hal-hal itu sudah diperkuat semua.
2: Oh, oke, berarti sebelum mereka disebar itu ada
3: pendidikannya dulu.
2: Oke, artinya Pak, tadinya saya berpikir bahwa yang ditempatkan di Lombok misalnya yaitu adalah anak-anak yang merupakan anak-anak dari para PMI yang memang berasal dari Lombok. Saya tadinya mikir gitu Pak, yang dari Lombok ditempatkan di Lombok, yang dari Sulawesi ya dikembalikan.
3: Tidak seperti itu. Jadi se-Indonesia. Yang dari Sulawesi ya di sini, karena tergantung jurusannya mereka juga. Jurusan mereka misalnya tidak ada ya mereka harus kembali. Yang ada jurusannya ada di NTB misalnya ya harus di situ gitu loh. Jadi mereka boleh memilih di mana saja. Jadi bukan hanya sekedar mereka di orang Lombok harus ditempatkan di NTB,
2: Lombok,
3: enggak seperti itu. Jadi kita yang dari NTT juga sekolah di sini, yang dari Sulawesi juga sekolah di sini, dari Sumatera juga sekolah di sini seperti itu.
2: Terakhir tadi Pak, ADEM ini hanya mengcover sampai sekolah menengah saja ya Pak ya. Setelah itu dilepas kan tanggung jawabnya atau ya dikembalikan lagi ke mereka untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri.
3: Jadi mereka setelah menyelesaikan pendidikan menengah ya, artinya setelah mereka SMA maupun SMK lepas tanggung jawab kita. Jadi nanti mereka akan, apakah mereka ada tiga tadi yang bekerja, berwirausaha atau melanjutkan seperti itu. Jadi kalau mereka melanjutkan ada program lanjutan namanya program afirmasi pendidikan tinggi. Ya nanti kalau yang bekerja mereka tentunya ke masing-masing skill awareness mereka seperti itu. Jadi mohon maaf dalam hari ini begitu mereka selesai kontraknya selesai sudah. Jadi apakah mereka mau melanjutkan, mau berusaha atau, tapi kebanyakan mereka kalau nggak wirausaha, mereka kalau nggak mereka bekerja mereka kuliah. Seperti itu.
2: Oke, dengan salah satu caranya adalah mendapatkan tadi program adik.
3: Betul.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali, tapi waktu kita udah mepet ke pukul 17. Pak Ahmad, terakhir ada lagi yang disampaikan sebelum kita akhiri? sore hari ini?
3: Iya, saya kira cukup ya. Artinya ini merupakan kita bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, tetapi kita juga ada sense of humanity kita. Jadi anak-anak kita dalam hal ini, mereka juga anak-anak Indonesia yang ada di negara orang yang mempunyai hak yang sama juga. Dan dalam hal ini adalah pendidikan. Jadi kita mempunyai tanggung jawab bersama-sama untuk memberikan hal yang terbaik dalam hal ini pendidikan, seperti itu Mbak Sari.
2: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih sekali.
3: Thank you.
2: Sudah hadir sore hari ini. Bapak sudah artinya tuh ini menginformasikan ada sebenarnya satu program yang saya yakin ini banyak yang belum tahu juga ya masyarakat. Jadi harus tahu. Tapi memang sebaiknya jika memang tidak dibutuhkan sekali atau mungkin tidak mendesak, ya jangan berangkat dulu lah ya, karena ribet juga masalahnya ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ahmad Kurani MPD, sama-sama. Kepala SMKN 1 Lembar, sudah hari bersama kita di Beranda Asa Cita sore hari ini di topik mengenal program ADEM, afirmasi pendidikan menengah. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: dicatatkan aset adat.
1: Tahun ini kan memang di musim kemarau ini kan terasa sangat kering ya.

0: Selamat sore pendengar. DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib secara administrasi tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng menyalurkan 285 ribu liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang tahun 2026. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Ayu Sundari. DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah.
1: Bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola aset-aset yang ada, mencatatkan aset-aset yang ada dengan...
2: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah agar tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD membahas Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandire Adi mengatakan masih terdapat sejumlah aset yang perlu ditata, termasuk aset yang belum memiliki kepastian status dan legalitas. DPRD meminta pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan tersebut sekaligus memetakan aset yang belum termanfaatkan.
1: Beberapa kawan-kawan menyampaikan potensi aset kita kalau dikelola dengan baik, dikerjasamakan dengan baik, statusnya disewakan dan lain sebagainya, sebenarnya masih banyak sekali potensi pendapatan asli daerah yang bisa digali.
2: Selain optimalisasi aset, DPRD juga menyoroti penyelesaian sejumlah persoalan lahan yang digunakan untuk fasilitas publik. Pemerintah daerah didorong mengedepankan musyawarah dengan masyarakat sebelum menempuh jalur hukum. Setelah Ranperda disahkan, DPRD berencana mendorong inventarisasi dan peninjauan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berstatus idle. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas potensi pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Balai Besar POM di Denpasar menghimbau masyarakat waspada terhadap obat setelan yang dijual tanpa izin resmi. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
3: Fokus group discussion ini tujuannya adalah untuk tentunya menguatkan kolaborasi ya, dan
4: peredaran obat setelan ilegal menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan obat dan kesehatan masyarakat. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan periode 2022-2025 mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Balai Besar POM di Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengatakan, obat setelan tidak dapat dijamin keamanan, khasiat dan mutunya karena umumnya tidak mencantumkan informasi penting mengenai komposisi, indikasi, aturan pakai hingga tanggal kedaluwarsa. Hal tersebut disampaikan dalam fokus group discussion bertajuk Obatku Aman, Masyarakatku Sehat bersama Kita Cegah Peredaran Kesediaan Farmasi Ilegal atau Obat Setelan di Aula Bima Kantor Balai Besar POM di Denpasar kemarin.
3: Mari masyarakat agar memilih obat yang akan dikonsumsi dengan bijak gitu ya. Sebenarnya memang ada suatu medikasi, tapi dipastikan bahwa obat-obat yang digunakan dengan cara suatu medikasi atau pengobatan sendiri itu betul-betul dipastikan memang sesuai memang untuk penyakit yang diderita gitu ya. Jangan kemudian mengkonsumsi secara sembarangan, apalagi tidak jelas yang dikonsumsi. Karena kalau obat resmi kan ada tuh etiketnya ya, itu agar dibaca sebenarnya ini penggunaannya untuk apa, dan obat yang untuk suami dikasih adalah tentu obat golongan bebas gitu ya, bebas terbatas mungkin bisa, tapi dengan peringatan kalau obat keras kan tidak boleh. Nah itu memang ada pembagian seperti itu.
4: Ia menjelaskan obat setelan merupakan campuran beberapa tablet atau kapsul yang dikemas menjadi satu yang biasanya ditawarkan untuk mengatasi keluhan atau penyakit tertentu. Hasil pengawasan menunjukkan obat setelan dapat mengandung berbagai jenis obat keras, diantaranya antibiotik, analgesik, serta obat keras lainnya.
3: Ya, ini sebenarnya obat setelan ini kan fenomena yang terjadi, yang beredar karena tadi ya modusnya adalah menarik konsumen dengan iming-iming gitu ya, misalnya ini ada obat sakit gigi, di dalamnya tidak ada, dia tidak dikemas resmi, dia ilegal karena dalam plastik saja. Nah, itu pengawasan yang kami lakukan secara menyeluruh.
4: Menurut Murah Bagus, tingginya penggunaan obat setelan dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya anggapan bahwa obat tersebut lebih manjur dan lebih cepat menyembuhkan, harga yang lebih murah dan mudah diperoleh tanpa konsultasi dokter, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan formal. Karena itu, penanganan peredaran obat setelan membutuhkan pendekatan multidisiplin berbasis data dengan melibatkan pemerintah, sektor kesehatan, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain pengawasan, Balai Besar POM di Denpasar juga mendorong peningkatan edukasi masyarakat serta komitmen dan tindak lanjut lintas sektor untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Bali dari risiko obat ilegal, khususnya obat setelan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng telah menyalurkan 285.000 liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026.
5: Tahun ini kan memang di musim kemarau ini kan terasa sangat kering ya, dan kita di beberapa wilayah
2: musim kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng Bali mengalami penurunan debit air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Sawan, Banjar, dan Tejekule. Berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada 22 September 2026, layanan distribusi air di Buleleng telah mencapai 285 ribu liter. Bantuan tersebut disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personil PMI. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan musim kemarau tahun ini terasa lebih kering dibandingkan biasanya, sehingga beberapa desa mengalami kekurangan pasokan air bersih.
5: Nah, PMI juga berkontribusi dalam pengadaan, membantu dukungan dalam pengadaan air bersih buat desa-desa atau wilayah yang mengalami kekurangan atau kebutuhan akan air bersih, tentunya bersama beberapa organisasi yang lain, dinas-dinas yang lain seperti dari BPBD, kemudian dari PDAM, kemudian juga termasuk pemadam kebakaran pun mendukung pasokan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng yang mengalami penurunan debit air di desanya.
2: Ya. Selain memenuhi kebutuhan air bersih, PMI juga menjalankan program promosi kesehatan di lokasi terdampak. Tercatat 10 kegiatan edukasi kesehatan telah dilaksanakan dengan menjangkau 1.086 penerima manfaat, serta melibatkan 49 personil di lapangan. Program promosi kesehatan juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan. Data PMI mencatat, penerima manfaat meliputi 673 anak-anak, 13 lansia, 4 penyandang disabilitas, dan 12 ibu hamil, sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat selama musim kemarau berlangsung. PMI Kabupaten Buleleng menegaskan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor agar distribusi air bersih dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi antara PMI, pemerintah daerah, dan

0: dan cyber juga terus berkembang dan mengincar pengguna internet.
1: Kita harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan, karena ketika situasi panik dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
2: Kejahatan cyber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan platform digital. Modusnya semakin beragam, mulai dari penipuan online, pencurian data, perjudian online, hingga kejahatan yang memanfaatkan media sosial. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Haryanto mengatakan, penipuan online menjadi salah satu bentuk kejahatan cyber yang banyak terjadi saat ini. Masyarakat perlu memahami bahwa kejahatan di ruang digital dapat memiliki berbagai bentuk dan tidak terbatas pada pencurian data.
1: Untuk mengenali begitu, kita harus cerita dulu definisi daripada apa sih cybercrime. Kalau dulu istilahnya dengan kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya begitu yang sering. Dan tapi sekarang kalau kita lihat fenomena, saya menambahkan karena tadi pagi iseng saya harus mengecek dulu data perkembangannya. Lalu di sini ada judi online, ini jenisnya banyak. Nanti kita mungkin bicara contoh ya. Ada prostitusi online dan yang lain yang paling sering ada perdagangan orang dan lain-lain, banyak sekali jenisnya bicara tentang online. Tapi paling sering nih sekarang penipuan online.
2: Dr. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika menghadapi modus kejahatan cyber, termasuk saat menerima tautan atau pesan mencurigakan. Sikap tenang diperlukan agar masyarakat dapat menentukan langkah yang tepat dan tidak semakin terjebak dalam modus pelaku.
1: Kepada masyarakat yang pertama, meskipun kita sudah artinya kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana caranya untuk berhati-hati begitu ya, untuk penggunaan segala macam yang berkaitan dengan internet ataupun media-media elektronik yang kaitannya dengan cybercrime ini ya, mungkin selalu bersikap tenang gitu dalam situasi apapun, dan meskipun tidak sengaja artinya menekan tautan atau mengirim atau segala macam yang terkait dengan modus banyak sekali sekarang ya, itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan, karena ketika situasi panik dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
2: Masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati dalam menggunakan internet dan media elektronik. Kewaspadaan terhadap tautan, pesan, serta permintaan data pribadi menjadi bagian penting untuk mencegah menjadi korban kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: 30 dokter hewan memberikan layanan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan warga Desa Goblek.
3: Kita mengadakan bakti sosial sterilisasi anjing dan vaksin rabies gratis di Banjar.
4: Pemerintah Desa Goblek, Kecamatan Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali bersama Ikatan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Korwil Buleleng menggelar bakti sosial berupa sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Banjar Dinas Asah Desa Goblek mendapat antusiasme dari masyarakat. Puluhan anjing dibawa warga untuk mendapatkan layanan kesehatan hewan secara cuma-cuma. Perbekal Desa Goblek Imadis Parse mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 30 dokter hewan yang memberikan pelayanan sterilisasi sekaligus vaksinasi rabies. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pengendalian populasi anjing. Menurutnya layanan gratis tersebut dimanfaatkan masyarakat dengan cukup baik.
3: Ini sangat mendapat antusias sekali oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan terkait dengan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis. Ini diinisiasi oleh dokter Ikatan Dokter Hewan Kabupaten Buleleng, Korwil Buleleng.
4: Perbekal Sparse menjelaskan pelayanan tidak hanya menyasar vaksinasi rabies tetapi juga sterilisasi terhadap anjing jantan maupun betina. Sterilisasi dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mengendalikan pertumbuhan populasi anjing. Pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi profesi dokter hewan.
3: Kegiatan vaksinasi rabies gratis dan sekaligus melakukan sterilisasi kepada anjing betina maupun anjing laki-laki yang dilakukan oleh dokter hewan Korwil Buleleng.
4: Menurut Perbekal Desa Goblek, pengendalian populasi anjing menjadi perhatian karena jumlah anjing di Bali tergolong tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan langkah-langkah yang terencana agar keberadaan populasi anjing tetap dapat dipantau dan dikelola dengan baik. Salah satunya melalui sterilisasi serta pendataan anjing yang dimiliki masyarakat. Selain pengendalian populasi, kegiatan ini juga diarahkan sebagai langkah awal dalam mencegah penyebaran rabies. Vaksinasi secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga anjing tetap terlindungi sekaligus mengurangi mengurangi risiko penularan rabies kepada manusia. Pemerintah Desa Gobleg berharap

0: kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Perbekal Desa Gobleg Imadis Parse berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa maupun wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa. Menurutnya pengendalian populasi anjing perlu disertai dengan pendataan sehingga kondisi populasi dapat diketahui secara lebih jelas. Dengan demikian penanganan kesehatan hewan dan pencegahan rabies dapat dilakukan secara lebih terarah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: TPA Bengkale mulai meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke kontrol landfill guna menekan dampak lingkungan. Kebijakan ini diambil seiring tingginya volume sampah yang mencapai sekitar 400 ton per hari.
2: Mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menghentikan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir TPA Bengkale dan beralih ke sistem kontrol landfill sebagai langkah strategis penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menyusul tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan TPA Bengkale saat ini menerima sekitar 400 ton atau setara 400 meter kubik sampah per hari. Volume tersebut didominasi sampah dari wilayah kelurahan di kawasan perkotaan. Menurut Supriyatna, sistem open dumping yang selama ini digunakan sudah tidak sesuai dengan regulasi dan tidak diperbolehkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai beralih ke sistem kontrol landfill yang dinilai lebih aman dan terkontrol.
2: Dan ini sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sekarang kita sudah mulai akan mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill ya.
3: Namun demikian kapasitas pengolahan sampah di TPA Bengkale masih sangat terbatas. Dari total sampah yang masuk setiap hari hanya sekitar 12% yang mampu diolah, sementara sisanya berpotensi terus menumpuk jika tidak ditangani secara menyeluruh. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah tangga.
2: Untuk itu kembali saya memohon kesadaran masyarakat bersama-sama bagaimana kita mulai dari rumah tangga untuk pertama memilah sampah di rumah tangga. Seluruh warga masyarakat di Buleleng untuk memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga untuk meringankan beban TPA Bengkale ini.
3: Dengan penerapan sistem kontrol landfill serta dukungan aktif masyarakat dalam memilah sampah, diharapkan permasalahan sampah di Kabupaten Buleleng dapat ditangani lebih baik dan mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Atlet binaraga Bali Komang Gading Darmawan menjalani debutnya pada ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship 2026 di Bangkok, Thailand. Gading turun di 75 kg dengan fokus menampilkan performa terbaik dan membidik podium 3 besar.
5: Harapan saya ya pasti buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia.
6: ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship atau Kejuaraan Binaraga dan Fisik Tingkat Benua Asia tahun 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga asal Bali, Komang Gading Darmawan akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading Darmawan kepada RRI mengatakan, pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
5: Harapan saya ya pasti buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target 3 besar itu.
6: Gading menegaskan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yakni menembus podium 3 besar. Ia juga memilih fokus pada penampilan sendiri dan berupaya menunjukkan versi terbaik dirinya di atas panggung.
5: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium 3 besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kan kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
6: Selain Komang Gading Darmawan, atlet PBFI Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng telah menyalurkan 285 ribu liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi kembali lagi. Tadi kita sudah ikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat dari RRI Singaraja. Dan sore hari ini pendengar, seperti biasa, gelaran informasi dan musik menemani Anda kembali. Sebelum nanti pendengar, kita akan kembali menyajikan Mutiara Sore dengan rentetan berbagai acara ya, seperti biasa nanti akan ada renungan senja dan pengajian Al-Qur'an.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ingat persatuan Rabi Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tiba saatnya kita di Mutiara Sore, pendengar, kami menghadirkan beberapa lagu-lagu islami, kemudian juga nanti disitu dengan renungan senja dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Sementara itu pendengar, kumandang azan maghrib hari ini nanti akan dikumandangkan pada pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Anda bersama kami dalam rangkaian siaran Mutiara Sore, pendengar, di mana sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan renungan senja, yang mana kali ini akan hadir nanti dengan judul Hidup Sekali Hiduplah Berarti, lalu kemudian disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Fatir ayat 22 hingga 26. Sementara itu pendengar, kumandang azan maghrib nanti akan kita dengarkan bersama-sama di pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Renungan Senja hari ini kami hadirkan dengan judul Hidup Sekali, Hiduplah Berarti, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ihsan, SAG, MS.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, kehidupan di dunia ini sangatlah singkat. Waktu berjalan begitu cepat tanpa bisa diputar kembali. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 113 sampai 115. Allah berfirman yang artinya, Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Ayat ini menyadarkan kita bahwa masa hidup manusia di dunia ini sangatlah singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal. Oleh karena itu, prinsip seorang mukmin sejati adalah menyadari bahwa hidup hanya sekali, dan karena itulah hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini hanya sekali dan sangat singkat, maka pilihan terbaik bagi seorang mukmin adalah menjadikan hidupnya berarti. Hidup yang berarti bukanlah tentang seberapa lama kita bernafas, seberapa banyak harta yang kita tumpuk, atau seberapa tinggi jabatan yang kita kejar. Hidup yang berarti adalah tentang seberapa besar manfaat yang bisa kita tebarkan selama hidup di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sangat indahnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Pendengar RRI dimanapun berada, bagaimana kemudian caranya agar hidup kita yang sekali ini menjadi hidup yang berarti? Setidaknya ada tiga hal utama yang harus kita perhatikan. Pertama adalah meluruskan niat bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Agar hidup tidak sia-sia, setiap tarikan nafas dan aktivitas kita harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan tujuan penciptaan manusia dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka ketika seorang ayah bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya karena Allah, lelahnya menjadi pahala. Seorang ibu rumah tangga yang setiap hari menyiapkan segala sesuatu untuk keluarganya, maka peluhnya menjadi pahala. Atau seorang anak mencari ilmu, maka setiap langkahnya menjadi penggugur dosa. Maka jangan biarkan rutinitas duniawi kita kosong dari niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar hidup menjadi berarti adalah dengan memaksimalkan investasi akhirat atau amal jariah. Secara biologis, umur manusia sangatlah terbatas, kisaran 60 hingga 70 tahun. Namun kita bisa memperpanjang umur pahala kita melalui amal jariah. Ketika kita wafat dan dikubur dalam tanah, aliran pahala bisa tetap mengalir jika kita meninggalkan warisan yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan keduanya. Hadis riwayat Muslim. Maka gunakan sisa umur kita untuk membangun aset akhirat ini. Berbagilah harta, ajarkanlah ilmu, dan didiklah anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku dari menyakiti orang lain. Hidup yang berarti adalah hidup yang membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar. Sungguh rugi
orang yang rajin sholat dan puasa, namun tetangga dan kawannya tidak aman dari lisan dan tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Pendengar RRI yang berbahagia, waktu terus berjalan dan tidak akan pernah berputar kembali. Setiap hari yang berganti membawa kita satu langkah lebih dekat ke liang kubur. Oleh karena itu, mari kita renungkan. Jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Apa warisan kebaikan yang kita tinggalkan untuk manusia? Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal di akhirat nanti, yang memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali hanya demi bisa beramal soleh. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Namun sayang, penyesalan di sana sudah tidak berguna lagi. Pendengar RRI rahimakumullah, maka mumpung nadi masih berdenyut, mumpung kesempatan masih terbuka lebar, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Mari kita kuatkan tekad untuk tidak menyia-nyiakan sisa usia yang Allah berikan. Mari jadikan setiap hari yang kita lalui sebagai sarana untuk menambah bekal takwa dan menebar manfaat bagi keluarga, sesama dan agama. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan senja pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya pendengar, kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Fatir ayat 22 hingga 26 dibacakan oleh Qori M. Ardiansyah.

0: Baik, pendengar Prasate Rari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Fatir ayat 22 hingga 26 dibacakan oleh Qori M. Ardiansyah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan persatu hati mengataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

31 RRI Mataram. Andi Kariza dengan garis hidupmu pendengar menghantarkan kita mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia. Artinya pendengar, tuntas sudah tugas saya untuk menemani Anda hari ini. Dan kita tutup Mutiara Sore hari ini dengan dua lagu religi Islami. Setelah ini nanti pendengar akan ada rekan saya, Putri Mentari Sihaan, akan melanjutkan tugas kami mengawal Anda hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

at Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pusatu, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di hari Rabu di tanggal 23 September 2026 untuk menggantikan rekan saya Sari Wisudawati. Pendengar, bersama saya Putri Mentari untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan juga akan berkumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 19 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, tiba saatnya berkumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda, pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Dan pendengar, akhir-akhir ini memang di masyarakat kita sedang menjadi topik yang hangat dibicarakan, yaitu tentang kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren. Dan menanggapi hal tersebut, pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Iqbal meminta pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren tersebut diproses secara hukum. Gubernur Nusa Tenggara Barat meminta pelaku kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, diproses secara hukum. Iqbal mengatakan kasus tersebut sangat memprihatinkan, terlebih kejadian serupa disebut berlangsung berulang. Menurut beliau, setiap laporan kekerasan yang masuk harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kalau ada 1-2 pesantren yang melakukan ini akan menjadi selesai, ini akan kita selesaikan secara hukum. Pasti kita tindak lanjut, kata beliau pada hari Rabu 23 September 2026. Ia mengatakan kasus kekerasan seksual kerap sulit terungkap karena terjadi di lingkungan yang tertutup. Kondisi itu pendengar membuat sejumlah kejadian yang baru diketahui setelah kasusnya mencuat ke publik. Iqbal memastikan Pemprov NTB akan membahas persoalan tersebut bersama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mencegah kekerasan seksual kembali terjadi.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu, pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Ya, pendengar Pusatu karena informasi dan inspirasi. Sekolah ya, sekolah ataupun pesantren tentu saja merupakan tempat bagi anak dan remaja untuk menuntut ilmu ya pendengar, memperdalam agama sekaligus membentuk karakter. Karena itulah pendengar, lingkungan pesantren harusnya menjadi ruang yang aman dan juga nyaman dan memberikan perlindungan bagi seluruh pesantri. Nah pendengar, namun ketika terjadi kekerasan seksual, persoalannya tidak hanya menyangkut tindakan yang dilakukan pelaku ya, ada korban yang membawa dampaknya dalam waktu yang panjang pendengar. Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa takut, malu, bingung, bahkan merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan salah mereka. Nah pada sebagian korban, pengalaman tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan dirinya, hubungan dengan orang lain, konsentrasi belajarnya, hingga adanya keinginan untuk beraktivitas kembali agak susah pendengar. Korban juga dapat memilih diam karena takut tidak dipercaya, takut disalahkan, mendapat ancaman juga, atau khawatir akan mendapat stigma dari lingkungannya. Karena itu pendengar, ketika kita mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual, jangan memilih untuk diam ya. Kita harus seketika seseorang yang kena kekerasan seksual, seseorang yang bercerita kepada kita, kita dengarkan tanpa menghakimi. Jangan menyalahkan korban, jangan pula kita memaksa korban untuk menceritakan kembali kejadian tersebut secara berulang-ulang. Yang paling penting pendengar adalah memastikan korban berada dalam kondisi aman dan mendapatkan bantuan dari pihak yang paling tepat.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi

0: menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
1: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
0: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
2: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
0: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat

0: laut.
1: Siap. Hangar. Siap. Datil menyatakan dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
2: Oh, diri menyatu dengan samudra.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Robi O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
5: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
6: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
5: In all these sectors, we have practical.
7: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Same thing on the way back. Well, I did the

0: sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain.

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Pendengar Pusat Kena Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul Kesadaran Penuh dalam Aktivitas Sehari-hari yang akan disampaikan oleh Dedi Dharma. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukhyontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Mataram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Yadi Dharma, selaku penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Mataram, akan menyampaikan uraian Dharma dengan tema kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari. Saudara pendengar, umat Buddha yang berbahagia, senang sekali saya dapat menyapa Anda kembali dalam Mimbar Agama Buddha pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mengkaji lebih mendalam bagaimana kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari. Seringkali dalam kehidupan modern yang serba cepat, pikiran kita melayang ke masa lalu atau mencemaskan masa depan. Kita makan tanpa menikmati rasa makanan, kita berjalan tanpa menyadari langkah kaki, dan kita mendengarkan orang lain tanpa benar-benar hadir. Disinilah pentingnya sati atau kesadaran penuh. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun Anda berada, sambil mengiringi uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sati atau kesadaran penuh? Saudara pendengar, dalam bahasa Pali, sati sering diterjemahkan sebagai ingatan yang perhatian, kewaspadaan, atau kehadiran penuh dari pikiran atau mindfulness. Sati adalah kemampuan pikiran untuk menyadari apa yang sedang terjadi pada saat ini, di sini, dan kini, tanpa menilai atau menghakimi secara emosional. Saudara pendengar, Buddha menegaskan pentingnya kesadaran penuh ini dalam salah satu khotbah paling monumental, yaitu Mahasatipatthana Sutta. Dalam sutta ini, Buddha bersabda, Ekkhayano ayang bhikkhave mago satanang visuddhiya yadidang cattaro satipanna. Artinya, inilah satu-satunya jalan, O para bhikkhu, untuk pembersihan makhluk-makhluk, untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis, untuk melenyapkan penderitaan dan duka cita, untuk mencapai jalan yang benar, dan untuk merealisasi nibbana, yaitu empat landasan kesadaran. Saudara pendengar, ada empat landasan kesadaran atau cattaro satipanna, yaitu yang pertama adalah kesadaran atas tubuh atau kaya nupasana. Yang kedua, kesadaran atas perasaan, vedana nupasana. Yang ketiga, kesadaran atas pikiran, citta nupasana. Yang keempat, kesadaran atas objek-objek pikiran atau dhamma nupasana. Namun latihan sati tidak hanya terbatas ketika kita duduk bersila di wihara atau di ruang meditasi. Sati adalah latihan hidup sepanjang hari, dari kita membuka mata di pagi hari hingga kita memejamkan mata di malam hari. Saudara pendengar RRI Mataram yang berbahagia, bagaimana kita dapat mempraktekkan kesadaran penuh dalam dinamika rutinitas harian? Saudara pendengar, dalam Sampajana Sutta maupun dalam bagian latihan Kaya Nupasana, Buddha menjelaskan secara rinci bagaimana seseorang melatih kesadaran dalam tindakan fisik sederhana. Ketika maju atau mundur, ia melakukannya dengan kesadaran penuh. Ketika melihat ke depan atau melihat ke samping, ia melakukannya dengan kesadaran penuh. Ketika membungkuk atau meregangkan tubuh, ketika memakai jubah, ketika makan, minum, mengunyah, dan mengecap, ketika buang air besar dan buang air kecil, ketika berjalan, berdiri, duduk, tertidur, terbangun, berbicara, atau diam, ia melakukannya dengan kesadaran penuh. Saudara pendengar, mari kita lihat beberapa contoh praktek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat makan. Saat menyantap makanan, latihlah untuk menyadari suapan demi suapan, aroma, tekstur, dan rasa makanan. Jangan makan sambil sibuk melihat layar ponsel atau larut dalam amarah. Yang kedua, sati saat bekerja atau belajar. Fokuskan pikiran sepenuhnya pada tugas yang sedang dikerjakan. Jika pikiran mulai mengembara, kerasa malas atau kecemasan, sadari pengembaraan tersebut lalu kembalikan fokus kepada pekerjaan. Yang ketiga, yaitu
mengerti saat berkomunikasi. Saat berbicara dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, hadirkan kesadaran penuh untuk mendengarkan. Hindari memotong pembicaraan atau menyiapkan argumen balasan sebelum orang lain selesai berbicara. Saudara pendengar dalam Dhammapada, Gata ke-21 Buddha memberikan penekanan yang sangat mendalam. Appamaddo amatta padang. Pamaddo macunno padang. Appamatta namiyanti. Ye pamatta yatta matta. Artinya, kewaspadaan atau kesadaran adalah jalan menuju keabadian. Kelalaian adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lalai sama seperti orang yang sudah mati. Saudara pendengar, para umat Buddha, istilah lalai di sini berarti hidup dalam kondisi tanpa kesadaran, di mana pikiran kita dikendalikan oleh keserakahan, kebencian, maupun kebodohan batin. Saudara pendengar, para umat Buddha, lalu apakah manfaat yang bisa kita rasakan ketika mempraktikkan sati secara konsisten? Secara psikologis dan spiritual, sati membawa dampak yang sangat nyata. Yang pertama yaitu mengurangi stres dan kecemasan. Kebanyakan stres muncul karena kita meratapi masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Dengan sati, pikiran kembali kepada momen saat ini yang relatif stabil. Yang kedua, pengendalian emosi atau kama waca dan kama kaya. Kesadaran bertindak sebagai jeda antara stimulus dan respon. Ketika ada ucapan yang memancing emosi, sati memberikan kita ruang untuk memilih respon yang bijaksana ketimbang reaksi impulsif. Yang ketiga, mengembangkan kebijaksanaan atau panya. Dengan mengamati fenomena fisik dan mental secara terus-menerus, kita mulai melihat realitas anicca, ketidakkekalan, duka, penderitaan atau ketidakpuasan dan anatta tanpa inti yang kekal. Sebagaimana yang tertulis di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 4, sutta ke-41, yang menyatakan bahwa pengembangan konsentrasi dan kesadaran penuh yang dilatih secara terus-menerus akan mengarahkan seseorang pada pencerahan, pengetahuan sejati dan pembebasan batin. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun Anda berada, sebagai penutup dari mimbar agama Buddha hari ini, mari kita renungkan bersama bahwa kesadaran penuh bukanlah sesuatu yang rumit atau hanya milik para bhikkhu. Sati adalah milik siapa saja yang mau melatih pikirannya di setiap hembusan napas dan setiap langkah kakinya. Jadikanlah setiap momen dalam hidup sebagai ladang meditasi, saat menyapu jalan, menyapu dengan sadar, saat mengendarai kendaraan di jalan raya, juga berkendaralah dengan kesadaran penuh. Saat berbicara dengan keluarga, berbicaralah dengan ketulusan dan kesadaran. Saudara pendengar, demikianlah uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, hari ini di hari Rabu, tentu saja di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita mengikuti Ruang Rindu Nasional yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, untuk Ruang Rindu hari ini akan dimulai di pukul 21 sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, boleh nanti terhubung dengan line telepon di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa.

0: Aduh, kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Iya, merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam,
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta. Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
1: Oh, seorang baik. Dokter Solaria. Juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Tete, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Beri todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
3: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis gak kalau habis buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
3: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laikum bahku lah Anda.
2: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
2: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
3: Iya. Gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu lagi
3: yang merangkainya pintar.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya
3: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
3: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Okay. Itu.
3: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi yang pasti. Saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
3: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket
1: ya,
3: karena insya Allah nggak akan menyesal
1: karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi
3: ya, itu.
1: Ada
3: itu
1: Yana Yulio Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di

0: Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
1: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya, ya next-nya.
2: Awalnya penonton Baik dulu harus nanti ada lama-lama.
0: Iya dong, kan ya, ya, ya, kan ya. Support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi ya. Harus ada.
1: Ya. Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ngori lewat lagu.
1: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
0: Iya Bang Candy.
1: Ini ada
4: kabarnya.
1: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
1: Barita salam kenal katanya.
3: Barita salam kenal lagi.
1: Kayaknya.
0: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita.
0: Boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa?
1: Oke.
4: Okay. Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, ada enggak penerusnya? Artinya
3: apa
4: anaknya?
1: Nanti disampaikan
0: anaknya.
1: Teh.
0: Nanti akan disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucunya?
0: Ya, putra putrinya. Okay.
4: Itu aja. Yudis Maisan kan ya.
1: Silakan tiga.
0: Boleh silakan Bang Candy.
4: Ya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa.
1: Okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
0: Malam,
1: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
1: Iya, langsung silakan. Dengan Teh Rita Effendi
0: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
1: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
1: Ya, oh, tanggal dan tahunnya ya.
0: Dirisnya, Mas,
1: maksudnya. Oh, siap.
0: ada lagi
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
0: Pemisahan NKRI.
1: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya, ya.
0: Oke, Bang Albert.
1: Makasih Bang Albert.
0: Mau salam-salam?
1: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Dari Bang Albert kita ke
1: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Sama Teteh Rita.
1: Malam
6: Teteh Rita.
1: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Malam.
1: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
1: Kenapa?
0: Sehat.
1: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
1: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
1: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah teritas dia ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
1: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio Bang Yudi?
0: Dr. Denny.
1: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dr. Denny juga.
1: Salari.
6: Banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
0: Oh ya, boleh nanti akan dijawab. Okay.
6: Juga kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
1: keren. Siap.
0: Gitu,
1: pastinya.
6: Gitu,
1: pastinya.
6: Sakit gitu ya.
1: Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
1: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh,
1: silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
1: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditoke dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
1: Siap.
6: Dari Sabang saya Merauke dan buat Pak Ita bersama Widi, terima kasih.
0: Oke, Ayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, selamat malam.
1: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudia.
0: Iya.
1: Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
1: Amin, alhamdulillah
8: Mbak
1: baik.
8: Juga Pripos, kabare,
0: iya,
8: Mbak
0: alhamdulillah Ipa. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Siap, terima kasih.
0: Teh Rita Effendi.
1: Ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
1: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
1: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
1: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
1: Oke. Okay.
0: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter Deni juga ya.
1: Siap, Dokter Deni ya, salam siap. Katanya.
2: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
8: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
7: Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat banget ya saya.
1: Silakan Pak Ahmad.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap.
7: Halo Teteh Rita. Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
1: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
7: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
1: Siap.
2: Hidup Indonesia.
7: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
1: Oke.
7: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
1: Siap,
7: gitu ya,
1: ditungguin ya.
7: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
1: Silakan tiga orang.
7: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
1: siap.
7: Malam ini lagi bertugas.
1: Oke.
7: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
0: Salam Indonesia.
1: Terima kasih. Oke. Okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
0: silakan
1: Teh.
9: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
1: Berarti pas rekaman kan itu. Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
0: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
1: Gadis kecil
9: itu lah, masih SMP.
1: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
9: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
0: Oke. Remaja.
1: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
9: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
0: Ikut lomba ya, Marita
1: iya.
9: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan iya. Terus jadinya.
1: Oh siap.
0: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng gak macannya
9: juga.
1: Teh.
0: Enggak dong Mbak Rita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita Effendi ini?
0: Ya putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
9: Cuman satu, solo karir putri.
0: Ikutan jadi penyanyi?
9: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
0: mungkin
9: lebih
0: sebagai
9: ke
0: hobi aja.
9: Dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
0: Betul.
1: Ah, okay.
0: Siap, sama kayak anakku Mas.
1: Oh ya.
9: Iya.
1: Ada Albert.
9: Dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama.
0: Iya sama.
1: Gak mau
0: hobi.
1: Nyanyi.
0: Iya, gak mau jadi musisi.
1: Gitu ya.
0: Maunya ya karir sendiri.
1: Karir sendiri. Oke.
0: Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat enggak sih, Teh?
9: Aduh.
0: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
9: 96 ya kan, kalau enggak salah. 96. Tapi, oh, tanggalnya enggak tahu, lupa.
0: Ya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
0: Yang pasti 96 ya, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
0: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
0: Dunia seni ini.
9: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
2: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau gimana?
0: Iya dong, jujur.
1: Jujurlah padaku.
2: Bila
0: lagi cinta.
2: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Okay.
2: Nah, saya waktu itu, waktu TK, PSD tuh ya, waktu itu sering, kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
9: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget?
1: Enggak, bukan gitu, Mbak.
9: Halo.
1: Halo.
2: Kalau nggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
0: Teh Rita 90.
2: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
9: Iya,
2: SMP
9: artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
0: Nggak terima.
9: Kabur.
2: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
0: selamat jalan
2: banget ya.
0: Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat Jalan Kekasih.
9: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
2: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
0: jalan
2: baru.
0: Jalan Ketuker, Dok.
2: Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
2: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya, kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman-zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
2: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya ddulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
1: Oh, baik, siap.
2: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
1: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
0: Silakan dijawab, Teteh.
9: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
0: masih
9: bukan
0: konflik
9: perang,
0: daerah konflik.
9: Jadi ke sana ngecek dulu. Oh boleh, kan mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya nggak jadi gitu.
0: Itu syutingnya di mana, Teh?
9: Akhirnya di Anyer.
0: Di Anyer ya. Tapi nuansanya di demikian rupa seperti soalnya.
9: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya ke sana dulu kan tim yang bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
0: Perempuan ya.
9: Jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendy nyanyi ini apa sih yang memicu?
9: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
0: Emang.
9: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke.
9: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
9: Guys, itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
0: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai iya, penyanyi tuh.
9: Enaknya
0: Teteh ya. Lewat dipulangin. Iya ya Teh.
1: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps ya,
0: kolaborasi
1: dan
0: Teteh,
1: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
0: Genzi atau yang lain?
9: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
0: Oh iya, Nita iya, tadi ya.
1: Nita tadi.
9: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendy ini merupakan turunan dari leluhur?
0: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
1: Dari kakeknya
0: Rita,
1: atau nenek atau orang papa mamanya.
9: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup roncong.
1: Oh,
9: jadi
1: okay.
9: tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuma punya grupnya, ya, papa aja. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, seneng emang seneng nyanyi semuanya gitu.
1: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
9: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi.
0: Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
9: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
1: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria.
9: Brahma Kumbara.
1: Iya wes. Teteh, pokoknya nanti kita
9: guys,
1: apa?
9: Tanggal
1: 31
9: ya guys.
1: Tanggal 31 nonton Rita Effendy nyanyi ya.
0: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
0: lagu
1: Saling
0: lagu
1: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati
1: Rati
0: CB,
1: Purwasi,
0: Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana
1: Huyo.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pakak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap.
1: Oke,
0: okay, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer, lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Terita Effendy.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Terita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan Teh Dinda.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Dengan Teh Dinda. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Siapa? Oke, nanti dijawab ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah untuk Dokter Benny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ih, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke,
3: okay, siap. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Ya silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, nanti dijawab.
5: Oke, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolopolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Heeh. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Okay. Oh, iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Maaf, boleh-boleh kirim salam?
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa namanya nih?
0: Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Heeh, siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Dito, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: khusus
0: gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oh, oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak.
1: Selera toh.
0: Selera ya. Oke, siap. Pertanyaan buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Ya, lagu yang terbaru itu suka. Pernah dengar kemarin dah. Kasih Selamat Tinggal.
0: Oke.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya.
0: Siap.
4: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Mau masih banyak.
4: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya
2: ya.
1: Sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya kayak.
0: Siap.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
4: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
4: Okay. Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
4: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain.
1: Jadilah
4: konser ini
1: Memories of the Soul.
0: Siap
1: full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau enggak ada ya, nanti kita kasih teh.
4: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki
1: ya. Pasti ada.
4: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya teh?
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lu?
2: Iya, mulia
0: dong. Betul. Oke, okay, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
8: Selamat hari. Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya.
1: Takkan
0: ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan ya. Yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Au.
1: Cintaku teret-teret.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
8: Nah, terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
8: ini
0: siap.
8: Kan makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
8: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
8: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih. Ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
8: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam ya. Dong,
0: Mas silakan.
8: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
1: Mbak Ita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
9: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
9: Iya. Saya Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
9: Selamat Jalan Kekasih
1: Pak Ahmad.
9: Ya, berpisah denganmu.
0: Okay.
9: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
9: Ya, itu yang terkenang, ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
9: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dan cerita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
9: Iya, buat promotornya juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, iya, siap.
9: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya, di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni-nya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dede. Dede juga saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Ita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Itu dokter juga.
3: Kalau kita kan enggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi itu. buat Hernandanya, buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang. Pak Hanafi, selamat malam.
4: Hanafi. Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Napit Telepon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke. Okay.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu PT Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Dan ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus mungkin di Tabing Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf.
1: Enggak ada. Enggak ada sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
0: Oke oke oke.
5: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan nih.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: Ada, RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: ya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
5: Lupa.
1: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah. Pertanyaan Marita, pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Yaudah lah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendy dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa teteh?
1: Teh ayo dong teh.
0: Masa nggak tahu
5: mas,
0: sih?
5: Mas Yudi tadi nggak ini nggak ngasih bocoran dulu.
0: ini bukan temennya teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan mas, dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana lupa?
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat.
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah ini mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya teh.
5: Album apa? Album
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, nah, itu
0: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
5: Aduh. Enggak tahu.
0: Ya
5: ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya enggak diambil.
0: Supaya oke, baik kalau begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fattah.
5: Siap. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny.
3: Benar cerita.
1: Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara ya. Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Tinggal baru. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Terima kasih.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah.
1: Kemudian nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail, nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini? Dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya, Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? Dinas bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul,
0: of the Show,
1: bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Udah kayak kernet. Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Okay. Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi. Mas Denny makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita cukupkan untuk mengikuti 100 ruang rindu berjaringan yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya. Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Suara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Kamis 24 September 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prasa Terari Mataram. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, baik begitu ya. Dan pendengar Prasa Terari Mataram, semoga kita semua selalu bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani hari dengan baik. Hari ini pendengar Prasa Terari Mataram, seperti biasa ya, nanti kita akan mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Waton Islamic Center.

Ya, pendengar Persatu Radio Mataram, sementara itu kami informasikan ya, untuk kumandang azan subuh itu sudah berkumandang pada pukul 4 lewat 49 menit waktu Indonesia, teman-teman.

شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده

سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Satriawan LCMA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Az-Zariyat ayat 20 sampai dengan 23. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 3 menit. Dan agar liberokahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jamaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Az-Zariyat ayat 20 sampai dengan 23. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Di langit terdapat pula rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan nyata seperti halnya kamu berucap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Satriawan LC MA, disilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbagha 'alaina ni'amahu wa dhahiratan wa batinah. Wa nusalli wa nusallimu 'ala sayyidil bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Rehobul Wathan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa RRI Pro 1 Mataram, dan siapa saja yang menyaksikan, mendengarkan dan mengikuti acara ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, dengan hati kita dan dengan amal kita di tempat ini. Pada kesempatan kali ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr. Itu kalimat kesyukuran yang paling lengkap, paling bermakna yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu membaca zikir ini pagi, hari dan petang hari. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah kepada kita, di antaranya adalah bahwa kita diberikan taufik pada pagi-pagi hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, Allah bimbing kita untuk melaksanakan kewajiban ini yang dalam Al-Quran menjadi sorotan, ya. Dalam hadis juga kewajiban melaksanakan sholat subuh itu sangat berat bagi yang bermasalah keimanannya, sangat-sangat berat bagi yang kurang keimanannya atau tidak jujur keimanannya. Maka kalau kita menemukan diri kita ringan sholat subuh, dan kalaupun berat kita bisa memujahadahi diri kita untuk sholat subuh berjamaah bil khusus, itu kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah Allah adalah bentuk bimbingan. Kalau bahasa Arabnya hidayatu taufiq wa ilham, itu Allah SWT berikan dan kita lihat dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Apalagi kalau setelah sholat subuh berjamaah kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan zikir, ya, menuntut ilmu, ya, tilawah Al-Quran seperti ini, masya Allah tabarakallah, mengejar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang di ujung hadis Rasulullah SAW mengatakan diberikan pahala haji dan umrah percis, percis dan percis, sawa'un bisawa. Yaitu orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat sholatnya, tidak langsung keluar selesai sholat subuh, tapi duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah terbit matahari, bukan pada saat terbitnya, dia keluar dari masjid setelah sholat dua rakaat. Dia sholat dua rakaat dulu, baru kemudian dia keluar masjid, tapi itu setelah terbit matahari beberapa saat, yang disebut sebagai sholat sunat syuruk atau sholat-sholat duha yang dilakukan pada awal waktunya. Alhamdulillah, salawat serta salam atas Rasulullah SAW yang telah menyampaikan kepada kita wahyu ini, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penyampaian yang begitu nyata, jelas, dan Allah menyebutnya dalam Al-Quran mubin, balagun mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hamakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ayat 20, 21 dan 23 dari surat Az-Zariyat. Dari surat Az-Zariyat. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, mengkaji ayat Al-Qur'an jangan dipisah, jangan dilepas dia dari konteks umumnya ya, dan kemudian korelasinya, hubungannya, munasabahnya dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Dari setiap surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu pasti ada tema besarnya, pasti ada qodiyah markaziyahnya, ya, pasti ada tema besarnya. Karenanya dia punya nama, surat-surat itu punya nama. Tidak boleh kita berhenti pada nama itu dalam makna zahirnya saja. Misalnya surat Al-Baqarah, yang artinya Al-Baqarah itu sapi betina. Ada sebagian orang bingung, dia kemudian bahkan jadi dia jadikan, kalau yang memusuhi, yang tidak suka gitu, jadikan bahan ejekan, surat sapi betina. Terus Al-An'am, apa hewan ternak. Tapi dia tidak tahu, dari nama saja gitu, itu mewakili peristiwa yang ada diceritakan dalam surat Al-Baqarah, yaitu penyembelihan sapi betina oleh Bani Israel yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Baqarah itu. Dan itu sangat agak panjang ceritanya, beritanya, kisahnya tentang penyembelihan Al-Baqarah oleh Bani Israel itu. Dan itu ada pesannya. Ya. Sebagian ulama berijtihad pesannya adalah at-taslim, qadiyatu taslim li awamirillah li takalif minallah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ini contohnya. At-taslim yakni manusia diajarkan dalam surat Al-Baqarah itu, ajaran intinya atau sentralnya adalah keberterimaan, yakni keberserahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima aturan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya, itu contohnya. Jadi enggak boleh kita berhenti pada ini surat Al-Baqarah, sapi betina, terus kemudian kita bayangkan sapi betina. Dalami, baca, karena kita disuruh membaca terhadap wahyu itu, terhadap Al-Qur'an itu, selain baca itu tadabur. Dan inilah yang akan dikeluhkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya, umatul dakwah. Mudah-mudahan umatul istijabah ya, yang sudah beriman kepada beliau. Kalau umatul dakwah itu yang seluruhan manusia, Ini yang dikeluhkan di hadapan Allah kelak di akhirat oleh Rasulullah SAW, yaitu bahwa umatnya menjadikan Al-Quran ini barang yang, yaitu sesuatu yang mereka hijrahi, mereka tinggalkan. Ya, terus kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengecam, ya, mencela mereka yang hanya mendengarkan Al-Qur'an tapi tidak merenungi, mendalami, mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Nah, itu ummatu da'wah, yakni yang belum beriman saat itu dikecam oleh Allah SWT dengan mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an ini. Itu terhadap non-muslim yang belum beriman. Nah, karenanya kalau ada orang beriman yang imani Al-Qur'an ini minallah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menghijrahi Al-Qur'an, membacanya, menghijrahi apa namanya, tadaburnya juga, pemahamannya juga, ini lebih-lebih lagi dia harus, ya, tersentil dia dengan ayat tadi itu. Orang-orang yang belum beriman saja Allah katakan terhadap mereka, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ini, mentadaburi Al-Quran ini. Nah, jadi sekali lagi orang beriman, ya, dia lihatlah pada dirinya sendiri gitu, apakah Al-Quran ini pernah dia, ya, beberapa ayatnya, beberapa suratnya yang pendek-pendek begitu, dia renungkan enggak? Pernah enggak? Atau Al-Fatihah? Atau dia terjemahannya saja enggak ngerti Al-Fatihah? Karena kita non-Arab, ya. Kita non-Arab, kita banyak kita tidak mengerti terjemahannya. Nah, kalau sudah kita ngerti terjemahannya, kita renungkan enggak? Dalamin enggak? Pahamin enggak? Maknanya, pesannya, kata, Kak, kata per kata, kata itu dirangkai menjadi satu kalimat. Kalimatnya kok di sini, sebelumnya ini, sebelumnya ini. Itu kita renungkan dah, kita tadaburin dah. Ya, karenanya mudah-mudahan kita dengan mengkaji tafsir setiap ba'da subuh seperti ini, kita termasuk orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Tapi kembali, hadirin rahimakumullah, bahwa dari namanya saja surat itu, kita harus mengambil pesan. Qadiyah kubronya apa? Ya, tema besarnya apa surat ini gitu. Nah, itu para ulama berijtihad menyimpulkan dari ayat-ayat yang ada, baik dia kandungannya kisah atau akidah, hukum, janji atau ancaman. Tema Al-Qur'an kan itu, ya, akidah, ahkam dan hukum-hukum. Kemudian apa namanya, wa'ad, ya, janji, wa'id, ancaman atau kisah. Semuanya ini, ya, semuanya ini takhdimu hadhil qadiyah al-markaziyah, yakni menjelaskan, ya, qadiyah markaziyah ini atau tema sentral ini. Nah, surat Az-Zariyat, hadirin, surat Az-Zariyat dari ayat-ayat awal, ya, dari ayat-ayat awalnya surat Az-Zariyat ini, setelah sumpah Allah SWT bersumpah dengan Zariyat, dengan Hamilat, dengan Wiqrat, dengan Jariyat, Muqassimati Amra, apa kata Allah? Innama tu'aduna lasadiq, innama tu'aduna lasadiq, sungguh apa yang kalian dijanjikan itu sadiq, benar, dia pasti, dia jelas, dia sadiq, jujur, benar, pasti dia benar, ya, tidak ada keraguan padanya. Wa inna din, yang kedua, jaza atas perbuatan kalian, ganjaran atas perbuatan kalian, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, itu lawake, dia pasti terjadi, dia pasti terjadi. Kata Syekh yang saya rujuk tafsirnya ini, beliau namanya Dr. Nayib Abu Nahar, inna al-qadiyah al-markaziyah fi surat az-Zariyat, kata beliau, hiya sidqul wa'dil ilahi wa wuqu'ul jazaa. Qadiyah markaziyah atau tema sentral utama, tema utama dari surat Az-Zariyat itu, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah sidqul wa'dil ilahi, benarnya janji Allah Subhanahu wa taala, pastinya janji Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama mengatakan seperti tadi kita paparkan, di antara kandungan Al-Qur'an itu adalah wa'd, apa? Wa'dun, artinya janji. Janji Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan manusia apa? Ya. Tidak disebutkan dalam banyak ayat kan bahwa la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, dicatat dia perbuatan manusia itu kecil maupun besar, dan dia akan diberikan ganjaran atas perbuatan itu. Dan itu bahkan di surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, Allah menyebut yaumiddin, hari din, yakni pembalasan. Di surat Az-Zariyat ini ditegaskan dia bahwa ad-din lawaqi', inna wa inna ad-din lawaqi', dan sungguh jaza itu, pemberian ganjaran itu atas perbuatan manusia. Kalau dia baik, diberikan ganjaran yang baik. Kalau dia buruk, diberikan ganjaran setimpal. Lawaqi', dia pasti terjadi. Jangan berikan ruang sebiji zarah pun keraguan pada diri kalian. Janji Allah pasti, dan ganjaran dari Allah itu pasti. Itulah dia menurut Syekh ini, qadiyatun markaziyah, al-qadiyah al-markaziyah min surat Az-Zariyat. Yakni tema utama, tema sentral, tema besarnya surat Az-Zariyat itu adalah itu dia. Jujurnya, pasti terjadinya, pasti tepatnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang dia sebutkan dalam semua ayat Al-Qur'anul Karim, wabil khusus pada surat ini yang nanti di belakang akan disebutkan. Dan pastinya, pasti terjadinya pemberian ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia lewat ini, poin ini. Kalau kita mengkaji nanti di sini, bahkan di ujung ada kisah, di sebelum terakhir itu ada kisah-kisah yang kita kalau boleh istilahkan ada yang positif ada yang negatif gitu. Ya. Kisah-kisah para nabi, ada kisah Nabi Ibrahim, kisah nabi yang lainnya, nggih, disebutkan di surat Az-Zariyat ini. Ada kisah yang sebaliknya negatif. Ya. Nah, itu posisinya apa terhadap apa? Tasbit atau penguatan terhadap tema besar ini gitu. Ya. Nah, ini saya ajak kita untuk tidak melepas, tidak memisahkan, parsialkan gitu ya, ayat-ayat ini dari tema besarnya. Ya, dan karenanya metodologi kita yang bagus itu seperti yang ditawarkan dalam mengkaji satu surat, dalam mengkaji ayat Al-Qur'an, ya, itu kita kaji dia dengan kajian yang apa namanya komprehensif, yang dia menyatu, dia integral, ya, ayat-ayat yang ada dari satu sampai terakhir ayat dalam satu surat itu dia berhubungan, dia mutadasibah, dia berhubungan. Bahkan secara keseluruhan Al-Qur'anul Karim ini, surat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu dia berhubungan seperti itu. Rahimakumullah, ayat yang kita kaji ini, ya, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Nah, sangat tepat sekali, betul kesimpulan tadi itu, qadiyah markaziyah atau tema utama, orbit utama tema besarnya surat Az-Zariyat ini adalah bahwa Allah SWT jika menyebutkan janji apapun itu dalam Al-Quranul Karim, baik janji dalam kehidupan dunia ini maupun lebih-lebih di akhirat kelak, itu dia pasti akan terjadi, pasti benar, jujur, pasti benar dia. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan wa fil ardi ayatun lil muqinin, wa fil ardi, dan di bumi al ard, bumi yang kita berada di atasnya ini, ternyata Allah SWT katakan dalam Al-Qur'an, dalam ayat ini, ayat pada bumi itu ada ayat, tanda-tanda. Apa kata para ulama tafsir di sini? Yakni dalail wadihah, tanda-tanda, bukti-bukti, dalil-dalil, alasan-alasan yang nyata, yang jelas di bumi ini. Karena kita yang menginjakkan kaki kita, yang hidup di muka bumi ini, ya, kita harus sadari betul apa yang disitir oleh ayat ini. Kalian yang berjalan wa fil ardi, di atas ard, di atas bumi ini, Allah katakan di bumi yang kalian pijak itu ada daratnya, ada lautnya, ada segala macam ciptaan Allah SWT, baik yang kelihatan maupun yang tidak bisa kalian lihat, semua yang ada di muka bumi ayat. Mana ayat? Dalail, jamak daripada dalil, yang artinya bukti-bukti yang nyata. Atas apa? Ala kudratillah subhanahu wa wahdaniyatihi lil muqinina billahi wa azamatihi. Dia adalah bukti-bukti atas kekuasaan Allah, atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahdaniyatihi, atas keagungan Allah, atas kekuasaan Allah SWT. Dan di ujungnya kalau manusia memperhatikan, mengerti, mengetahui, ya, maka itu menjadi bukti atas keesaan Allah SWT sebagai Tuhan. Bukti atas keesaan Allah, dibukti atas keberadaan Allah, bukti atas kekuasaan Allah SWT, dan bukti atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak bagi semua manusia. Allah katakan lil muqinin, bab keyakinan, bagi mereka yang meyakini. Billahi wa azamatih, yang meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari surat Az-Zariyat ini bab keyakinan, tema besarnya bab keyakinan. Kalau kita ngaji surat Az-Zariyat ini sampai di ujung ayat nanti, di ujung surat nanti, tidak bertambah keyakinan kita. Oh, ada yang salah cara kita mengkaji surat Az-Zariyat. Di antara cara Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita kedalaman keyakinan, ya, itu Allah SWT yasrifu wujuhana, yakni membelokkan wajah kita, mata kita, lihatlah yang ada di depan kalian, yang di hadapan kalian, yang di dalam kehidupan kalian, yang di bumi lihat, di bumi itu tanda-tanda keberadaan Allah, keesaan Allah, dan kekuasaan Allah begitu banyak terhampar. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain, kita tidak disuruh, tidak ada perintah untuk tetap berada di rumah kita, di kamar kita, di ruangan kita. Tidak. Kita diperintah apa? Berjalan di muka bumi ini. Dan tidak sekedar berjalan, traveling maksudnya, terus kemudian hanya menikmati saja. Tidak. Tapi ambil pelajaran dari yang kalian lihat di muka bumi ini saja. Di laut sana, di darat ini. Masya Allah, tabarakallah. Yani famshu fi manakibiha walladzi ja'alakum al-arda dalulan. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan bagi kalian bumi ini. Allah ciptakan apa bumi itu coba? Allah katakan dalulan, mumahadan, artinya dalulan itu apa? Dalulan tidak apa namanya, tidak turun naik begitu, tapi dia rata, bisa di manusia berjalan di atasnya, itu namanya dalulan. Kalau jalan itu dia kalau pergi sudah di aspal kayak begini, itu sudah dalulan betul. Mumahadan fima famshu, kalau begitu famshu, nah itu famshu, jalan kalian, berjalan di muka bumi ini, tidak suruh berjalan di muka bumi. Wa kulu min rizki, dan makanlah apa dari rizki Allah SWT, wa ilaihi nusyur, dan tapi ingat kalian akan kembali kepada Allah SWT. Terus kemudian kita disuruh mengambil ibrah dari apa yang kita lihat. Kalau kita melihat apa namanya bekas-bekas peninggalan generasi terdahulu, ya umat terdahulu, ya yang apalagi kalau ya yang apa namanya yang berbuat baik kemudian dia tinggalkan yang baik, itu kita harus perhatikan, ambil pelajaran darinya. Yang berbuat buruk kemudian ya masih ada peninggalannya, ya sisa-sisanya kehidupannya dulu, itu kita ambil pelajaran juga gitu. Nah fil ard, di bumi ini ayat tanda-tanda keesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang meyakini, bagi mereka yang meyakini keberadaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'rifunahu bisunai, kata Syekh ini mufassir Syekh Ali As-Sabuni, Muhammad As-Sabuni, yakni orang-orang yang mukinin itu, orang-orang yang punya keyakinan itu, yakni yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, yaitu mereka yang ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengerti, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bil sun'ihi, mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui sunnahnya, yakni melalui apa yang dia ciptakan. Kita berjalan di muka bumi ini, kita lihat di depan kita ada manusia. Manusia ini ciptaan Allah. Pernah enggak kita renungkan? Hah? Bapak ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat saudara kita, Allah ciptakan kayak begini. Yang ini kok Allah ciptakannya kayak begini dia. Kenapa di Afrika sana kok beda, gelap gitu dia. Kenapa yang di sini kok putih? Kenapa kita kalau di daerah Asia ini kok begini? Itu baru manusia saja. Renungkan terus manusia ini, dan manusia sudah lama merenungkan ciptaan, ya seperti dia, yakni manusia, sehingga kemudian ya apa namanya, ada ilmu banyak, nama ilmu ini diantaranya biologi. Kedokteran, yang belajar kedokteran sangat ngeri tahu betul ini, meneliti tentang manusia yang ada di depan, yang bisa dilihat manusia ini. Subhanallah, harus sampai pada kesimpulan bahwa Allah ada, Allah maha kuasa, maha agung, maha hebat, dan maha esa. Tambah keyakinan kita, ya ini cara ya kita mengenal Allah, ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan bertapa-bertapa, enggak. Nah, kalau menurut ayat ini cara ma'rifat Allah, Pak Haji, cara ma'rifat Allah itu apa? Yakni dalami fil ardi. Ardunnya, buminya, dan apa, siapa dan apa yang di bumi itu kita perhatikan, kita renungkan, kita pelajari, kita kenal, ma'rifat kita, ngerti betul, maka dia kita temukan hebat, luar biasa, unik ya, dari penciptaannya, dari jumlahnya, dari mungkin karakternya, kualitasnya, karakternya. Maka harus kita sampai pada kesimpulan memang Allah SWT ada, memang Allah SWT maha kuasa, maha agung, maha esa. Begitu. Kalau kita mempelajari ilmu kauniyah yang terkait dengan apa yang di bumi, tidak kita sampai pada kesimpulan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah kita berarti mempelajarinya. Nah, ayat ini mengingatkan kita kalau kita melihat, menyaksikan, mengenal ciptaan Allah yang di bumi ini, siapa dan apapun dia, maka kita sebagai orang-orang yang iman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dari ciptaannya yang ada di bumi ini. Lil muqinin yakni billahi wa azamatihi alladzina ya'rifunahu bi sunahi. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan ay wa fil ardi min al ayati dallati ala azamati khaliqiha wa qudratihi al bahirah mimma fiha min sunufin nabatati wal hayawanati wal jibali wal qifar wal bihari wal anhar واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والسعادة والشقاوة وما في تركيبه من الخلق البديع. Dirinci oleh Ibnu Katsir, nanti dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Yakni tafsirannya ayat ini, kata Ibnu Katsir, yakni fil ardi, pada bumi itu, minal ayat tidaklah ala azamati khaliqiha, di antara ayat-ayat yang menunjukkan atau tanda-tanda, bukti-bukti yang menunjukkan tentang azamati khaliqiha, bahwa ada penciptanya apa yang ada di muka bumi ini, dan dia maha agung azim, wa qudratihil bahir, dan dia maha qadir, dia maha kuasa, mimma fiha, ya, dari apa yang ada di muka bumi, min sunufin nabatat, tumbuh-tumbuhan. Di ilmu biologi, apa istilahnya, tumbuh-tumbuhan itu dia punya family sendiri, apa sih, space ya sendiri gitu, yakni nabatat saja, tumbuhan saja itu masya Allah. Ada yang tahu sampai sekarang berapa jenis tumbuhan, tanaman, tumbuhan yang ada di muka bumi ini, jenisnya yakni berapa banyaknya, jenisnya saja dulu, masya Allah, apa spesiesnya. Wal hayawanat, yang hewan, flora dan fauna, hewan-hewan kayak apa coba, renungkan. Sini ada dokter hewan, ini ahli merenungkan hewan. Wal hayawanat, itu termasuk fil ardi, itu kata Ibnu Katsir termasuk hayawanat, hewan-hewan. Wal jibali wal qifar, dan gunung-gunung, bukit-bukit yang terhampar begini luas, yang itu perlu direnungkan, gunung-gunung itu. Nah, bila perlu kita naik ke sana gitu. Hah? Gunung Rinjani. Ada orang tinggal di NTB tapi enggak kenal Gunung Rinjani. Setelah kita ngaji ayat ini perlu kita kenal Gunung Rinjani itu apa. Perlu kita ma'rifat. Tapi dengan kita mengenal ma'rifat Gunung Rinjani, kita ma'rifat Allah, begitu maksudnya. Bukan, oh kalau gitu nanti kita begini, terus kemudian na'udzubillah ini sekadar menikmati dan bahkan na'udzubillah melakukan maksiat. Enggak. Ini orang-orang soleh ini perlu ya, mengenal lebih dekat. Jibal wal qifar, kata Ibnu Katsir. Oh, bukit-bukit, gunung-gunung, perlu dikenal. Jangan sampai kita terkejut, tiba-tiba dia batuk, baru kita ternyata. Nah, karena kita kenal juga dia, harus kita tahu sejarahnya. Ini Gunung Rinjani ini meletus tahun berapa, apa bagaimana gitu. Kita kenal, kita ma'rifat, kita kenal. Tapi jangan sampai berhenti pada mengenalnya. Karena kita ingin mengenal Allah lebih jauh dengan mengenal ciptaannya. Di antaranya gunung-gunung ini. Wal bihar, laut. Manusia sampai hari ini belum maksimal ya mempelajari mendalami laut itu. Karena ngeri, lebih berat, sulit daripada mempelajari yang di atas. Manusia lebih banyak sekarang mengembangkan ke atas. Wal bihar, kayak apa itu coba laut itu? Dunia sendiri gitu. Karena penting sekali-sekali kita apa namanya? Ya ke laut, mandi di laut, terus bila perlu tidak sudah snorkeling tapi diving laut. Jangan, bukan kalau kita orang beriman melakukan itu tidak sekedar untuk menikmati, tidak, tapi dengan niat kami ingin ma'rifatullah dengan ma'rifat laut ini. Masya Allah gitu ya. Gili-gili ini coba, mohon maaf kita di Lombok, gili-gili ini siapa yang menikmati keindahannya? Dipakai ngapain oleh mereka-mereka yang menikmatinya itu? Gili Trawangan itu, apa yang terjadi di Gili Trawangan itu? Itu termasuk fil ardi soalnya dia. Bagi kita di Lombok ini, Gili Trawangan itu mestinya kita kenal lebih jauh, lebih dalam, indahnya kayak apa ya. Karangnya masih ada yang banyak yang biru, pokoknya banyak yang hanya ada di sana, di mana, di Gili Trawangan itu. Tapi siapa yang menikmatinya, siapa yang mengenalnya, siapa yang menikmatinya? Terus untuk apa dia menikmati? Dia kenal, dia tahu, dia nikmati, selesai. Kita disuruh dengan ayat ini, fil ardi ayat lil mukini. Tahu kita, tapi dengan itu kita mengetahui Allah, mengenal Allah, sehingga kita semakin yakin akan Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya, keesaannya, keagungannya, begitu. Wal bihari wal anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai ini perlu kita kenal juga, sungai-sungai ini. Jangan tiba-tiba banjir baru-baru kita ngeh, oh, kita punya sungai ternyata. Wal ikhtilafi ala sinatin nas wa alwanhim, dan sekarang lihat manusia, kata Ibnu Katsir nih, coba lihat. Lisan mereka beda-beda, bahasanya mungkin jutaan bahasa di muka bumi ini. Bahasa ini unik enggak itu? Unik enggak? Bahwa manusia bisa keluar suara darinya ini kan luar biasa. Dan kok terus kemudian bahasanya beda-beda. Wa alwanihim, dan warna kulit mereka beda-beda. Banyak sekali. Wa ma bainahum min at-tafawut fil uquli wal fuhum, dan manusia Masya Allah berbeda antara apa namanya kemampuan akal si satu orang dengan yang lainnya, berbeda-beda, tidak sama kecerdasannya, beda-beda. Wasa'adah wasyakawah, begitu pula bab sa'adah wasyakawah, ya, yang beruntung dan tak beruntung, yang bahagia dan tak bahagia. Manusia ini ya, subhanallah ya, dari sekian puluh yang ada di masjid ini saja kita bisa lihat mana yang berbahagia, mana yang sengsara. Gitu. Ini kata beliau, as-sa'adah wasyqawah, ini perlu juga jadi apa namanya perenungan kita. Perenungan kita. Jangan kemudian jadi, tapi mohon maaf sekali lagi, targetnya atau tujuannya adalah oh kita kenal kenal Allah SWT melalui ciptaannya ini. Bukan kemudian jadi bahan bahan gibah, bahan yang enggak gitu, enggak. Wa ma fi tarkibihi min al-khalqil badi, dan penciptaan yang hebat luar biasa manusia ini kayak apa, itu semua harus menjadikan kita ya mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua adalah ayat, tanda-tanda, dalil-dalil, bukti-bukti keberadaan Allah, keesaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, secara khusus. Wa fi anfusikum, dan kalimatnya fi, ada huruf fi, dan pada diri kalian sendiri. Kalau luarnya saja manusia ini masuk dia pada fil ardi tadi. Nah, sekarang wabil khusus fi, wa fi anfusikum, dan pada diri manusia, pada diri kalian sendiri. Jadi diri kalian sendiri, yakni apa kata Allah? Afalatu besirun. Tidak perlu diulang lagi ayat, tidak perlu diulang lagi. Ditantang kita kemudian. Nah, ini dia tantangan ini yang harus mendorong kita untuk mempelajari, belajar, mengungkap semua rahasia, semua apa yang ada di muka bumi ini. Inilah yang mendorong para pendahulu kita dulu, ya, di Syam sana, terutama di Eropa, nggih, ketika kaum muslimin dulu masuk di Eropa itu mengembangkan ilmu pengetahuan. Inilah diantara yang menantang mereka, sehingga kemudian ditemukan ilmu kedokteran. Ilmu kauniyah ini dikembangkan oleh kaum muslimin karena tantangan-tantangan ini. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian sendiri. Tidakkah kalian memperhatikan, renungkan? Tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah kalian renungkan? Ini yang mereka jawab tantangan ini, sehingga lahir dulu cendekiawan-cendekiawan, apa? Ilmuwan-ilmuwan. Ya. Begini umat Islam yang membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, ya, mengkaji Al-Qur'an. Sehingga kemudian terlalu mengada-ada mereka yang mengatakan Islam ya tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Terlalu mengada-ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Karena ini melalui ayat ini, dengan ayat ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita belajar tentang diri manusia, apapun ilmu apapun itu namanya, wala biologi, wala ilmu psikologi, wala di dalam tentang di dalam diri manusia ini, ya, baik yang fisik maupun yang non fisik gitu ya, itu manusia ini punya perasaan, punya hati, punya akal pikiran di dalam dirinya ini, itu kita pelajari, harus dia membawa kita pada kesimpulan ma'rifatul ma'rifatullah lebih dalam lagi, sehingga iman kita lebih kuat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki kalian itu, dan di langit apa di langit rezeki kalian itu dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Kata mufassir di sini, wa fis sama'i asbab rizqikum, katanya, dan di langit sebab rezeki kalian. Wa ma'asyukum, dan kehidupan kalian. Wa huwa al-matar. Nah, beliau menafsirkan di sini maksudnya adalah hujan. Hujan yang karenanya hayatul bilad wal ibad. Karenanya ada kehidupan manusia dan kehidupan apa yang ada di bumi. Wa ma tu'aduna bihi minas thawab, dan apa yang kalian dijanjikan, baik itu bentuknya sawab, yakni pahala, wal iqab atau ganjaran, ya, iqab yakni sanksi, maktubun kadzalika fi sama, tertulis, tercatat itu semua di langit sana. Ini kata Syekh As-Sabuni. Terakhir Masawi mengatakan, wal ayatu qusida bihal imtinan wal wa'd wal wa'id, dan ayat ini maksudnya adalah bahwa ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah wa'd, janji dari Allah Subhanahu wa taala, wal wa'id, dan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini. Nah, itu sampai ayat 22 kita bisa kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ma'rifah, keilmuan terhadap makhluknya yang di muka bumi ini, ya, dan apa yang ada pada diri manusia, dari diri kita, ya, sehingga kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma irfa'na bil Qur'an, اللهم علمنا القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Mustafa.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian tadi sudah kita ikuti siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center dalam program Mutiara Pagi. Selanjutnya pendengar, segera kita masuki sesi waktu NTB Pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RL 5 Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar bersama kami di rangkaian siaran Pro 1 RL 5 Mataram hari ini di hari Kamis ini ya, 24 September 2026. Apa kabar Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami pagi ini ya? Semoga semuanya sehat, baik-baik saja, tidak ada yang kurang. Itu adalah ya harapan kita setiap hari tentu saja ya, kita bisa bangun, bernafas lagi, melihat lagi orang-orang tercinta di dekat kita dalam keadaan baik begitu ya, bisa berjalan semuanya dengan baik sesuai dengan rencana untuk kedepannya. Dan ya pendengar, kami hadir menemani Anda mengawali hari ya, bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Pagi ini saya yakin sebagian dari Anda ini ada yang sudah sarapan gitu ya. Sarapan tuh bisa macam-macam, tergantung kebiasaan. Saya sendiri tuh biasanya kalau sarapan pakai kopi sama roti-rotian atau enggak rebus-rebusan ya. Tapi pagi ini saya tuh lapar sekali, tidak ada kopi, tidak ada rebusan ya. Lalu kebetulan ada dagang nasi kuning langganan tadi, jadi saya beli di situ. Nasi kuning yang biasanya suka mampir ke halaman RRI kalau pagi-pagi gini, akhirnya saya beli. Akhirnya pecah telur, saya sarapan pakai nasi pagi ini. Dan enak sekali ya, karena tadi juga nasinya masih hangat ya, harganya cuma 7.000. Kita udah bisa dapat nasi kuning yang hangat dengan lauk yang sederhana tapi tuh enak. Apalagi kalau dimakannya tuh emang dalam keadaan lapar. Tentu saja ini juga kadang-kadang kalau kita lapar banget itu, kita nemu makanan itu langsung rasa syukur kita tuh luar biasa. Makanya kadang-kadang lapar itu perlu ya. Baik pendengar, menemani Anda bersiap-siap, kami hadirkan beberapa lagu berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro Satarari Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih bersama-sama pagi hari ini ya. Satu berita update juga pendengar dari kasus yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan di media sosial, di media-media berita elektronik maupun portal-portal berita online. Pendengar Pro Satarari Mataram ini terkait dengan kemunculan konten dari salah satu media pendengar yang memuat investigasi tentang terjadinya dugaan kekerasan atau pelecehan seksual yang berada di sekolah, di tempat sekolah, tepatnya di pondok pesantren. Pendengar Pro Satarari Mataram, ini ada satu informasi kami sampaikan. Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram mencatat ada 5 korban dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut pendengar, ternyata ada yang masih aktif nyantri. Hal ini disampaikan oleh Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi pada RRI Rabu 23 September kemarin. Rencananya kata Joko akan ada 5 orang lagi yang membuat aduan ke LPA. Namun masih belum bisa dipastikan apakah mereka korban atau sebatas saksi. Joko juga menjelaskan pendengar bahwa proses pengungkapan kasus tersebut sempat menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah karena data-data kasus ini dibawa oleh korban yang berada di luar negeri. LPA sebelumnya berkoordinasi dengan kantor berita BBC untuk mengungkap lebih detail kasus ini. Sebab sejak pertama kali mendampingi korban melapor ke polisi pada Februari 2025, alat buktinya belum lengkap. Dalam kasus ini, pendengar, LPA Kota Mataram mencatat para korban mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari pimpinan pondok pesantren di Bunkate. Perlakuan tersebut mulai dari dicuimi hingga ke percobaan pemerkosaan. Kasus kekerasan seksual di Bunkate, pendengar, telah secara resmi dilaporkan ke Polresta Lombok Tengah, di mana penanganannya berada di bawah Satuan Reserse Kriminal. Pelaporan ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polresta Lombok Tengah, AKP Punguan Huta Haen, di mana laporan tersebut dikirimkan pada Selasa 22 September 2026. Punguan menjelaskan personelnya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan alat bukti. Dan saat ini, LPA bersama Polresta Lombok Tengah terus mendalami kasus yang mencemari nama baik pesantren tersebut, dan penanganan kasus ini menjadi prioritas kedua lembaga tersebut. Ya, pendengar Pro Satarari Mataram, kita berharap ya bahwa kasus ini bisa diungkap sedetail-detailnya agar kita bisa tahu akar permasalahannya itu di mana, dan mudah-mudahan sekali lagi ketika nanti ini sudah ditemukan apa yang menjadi faktor penyebab kenapa bisa memicu tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, ya kita harapannya nanti ke depan akan ada sesuatu lah kebijakan, entah itu dari organisasi yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan tersebut atau bahkan mungkin ada kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan ini. Yang pasti memang ini diharapkan bisa kemudian meningkatkan keamanan dan kenyamanan para siswa untuk bersekolah. Jadi nggak ada lagi itu kekhawatiran para orang tua yang melepas anaknya untuk menuntut pendidikan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, ini dia informasi prediksi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini di Kamis 24 September 2026. Ya, secara umum dengan Pro 1 RRI Mataram, seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini diprediksi mengalami cuaca berawan. Kita awali dari kota Mataram, pendengar, yang hari ini diprediksi dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, yang juga pendengar hari ini juga serupa terjadi untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk hari ini yang sama-sama juga diprediksi berawan, suhu berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, pendengar, hari ini diprediksi suhu sedikit lebih dingin dari wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Begitu juga untuk Kabupaten Lombok Utara. Dua kabupaten ini, pendengar, sama-sama diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar. Ya, pendengar, hari ini Pulau Sumbawa keseluruhan diprediksi sedikit lebih hangat dari Pulau Lombok. Diawali dari Kabupaten Sumbawa, pendengar, Pro 1 RRI Mataram, kemudian juga disusul dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Hari ini sama-sama diprediksi mengalami suhu berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sementara itu, pendengar, untuk wilayah Kabupaten Dompu hari ini juga sama ya, antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Berbeda untuk wilayah Kabupaten Bima dan juga Kota Bima, pendengar, lebih hangat lagi, antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan ya, pendengar, demikian informasi prediksi cuaca untuk hari ini langsung dari bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Pro Satelit Mataram, setelah tadi kita sempat dibombardir dengan berita yang negatif ya, yang bikin kita tuh mengeringitkan dahi gitu, berpikir ini kok bisa ini terjadi gitu ya. Setidaknya ada satu berita yang melegakan, satu berita positif ini terutama untuk teman-teman P3K wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan anggaran sekitar 11 miliar rupiah setiap tahun untuk mendukung penyesuaian penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K PW, khususnya mereka yang sebelumnya berstatus tenaga honorer daerah. Kebijakan ini sendiri, pendengar, menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Tambahan penghasilan ini dirancang untuk menjawab aspirasi guru sekaligus juga memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan. Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha menyampaikan skema penyesuaian penghasilan tersebut telah disiapkan pemerintah daerah. Untuk guru P3K paruh waktu yang berasal dari tenaga honorer daerah akan memperoleh penyesuaian penghasilan sekitar Rp760.000. Sementara guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi juga akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp500.000 sebagai bentuk dukungan penunjang kesejahteraan. Nurul Adha juga mengatakan kebutuhan pembiayaan untuk kebijakan tersebut tidak kecil. Jika dihitung untuk kebutuhan selama 1 tahun, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar 11 miliar rupiah. Meski membutuhkan anggaran cukup besar, pendengar, ia memastikan kemampuan fiskal daerah masih memungkinkan untuk menopang kebijakan tersebut. Pemkab Lombok Barat katanya juga akan mengarahkan belanja daerah pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pendengar, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal yang baik yang kita terima hari ini, informasi yang melegakan, terutama untuk teman-teman P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu nih. Apalagi kan ada tambahan dukungan penghasilan ya, ditambah Rp760.000, untuk yang sudah sertifikasi dapatnya Rp500.000. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pendengar, informasi selengkapnya nanti kami akan kembali sampaikan di Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Jangan sampai terjadi stigma tentang pesantren. Pesantren adalah pesantren, jumlahnya ribuan. Ini 1-2 kasus. Kalau ini terjadi di pesantren, kami sangat prihatin.
2: Pemulihan SADE bisa dilaksanakan secepatnya dengan melibatkan tentu melihat nilai-nilai luhur.
0: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah tidak menimbulkan stigma terhadap pesantren. Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan agar rekonstruksi kampung adat SADE dilakukan secara hati-hati. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Universitas Pendidikan Mandalika Undikma Mataram menegaskan sikap tegas terhadap dugaan pelecehan seksual di lingkungan akademik. Kampus juga memastikan mahasiswa yang menjadi korban tetap mendapatkan perlindungan selama menjalani pendidikan. Khalil Bisri melaporkan.
3: Undikma Mataram menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan pelecehan seksual. Sikap tersebut telah menjadi bagian dari kode etik dosen dan mahasiswa. Rektor Undikma Mataram Prof. Basuki Widodo mengatakan, kampus secara berkala mengingatkan sivitas akademika untuk menjaga etika dan integritas.
4: Kita dari awal itu sudah kenceng, bahkan dari Bapak Ketua Yayasan kami itu sudah mengingatkan bahwa tidak ada apa istilahnya ampun lah untuk dosen berbuat pelecehan gitu.
3: Prof. Basuki menegaskan tidak ada toleransi bagi dosen yang melakukan pelecehan, baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam kasus yang mencuat, dosen yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dan kini resmi tidak lagi menjadi dosen Undikma. Di sisi lain, Undikma memastikan mahasiswa yang menjadi korban tetap mendapat perlindungan. Kampus juga memiliki Satgas PPKPT yang menindaklanjuti laporan kekerasan dan pelecehan seksual.
4: Ya tetap kan kita layani, kita fasilitasi untuk proses pendidikannya sampai selesai. Kemarin kan sudah saya kumpulin lagi itu untuk make sure gitu ya, termasuk dari tim PPKPT ya.
3: Prof. Basuki mengatakan mahasiswa tersebut tetap menjadi tanggung jawab Undikma untuk dijamin keamanan dan kenyamanannya sehingga menyelesaikan pendidikan. Ia juga memastikan laporan telah ditindaklanjuti Satgas PPKPT dengan meminta keterangan dari pihak yang melapor dan pihak yang dilaporkan. Prof. Basuki menegaskan perlindungan mahasiswa dan penerapan etika akademik menjadi perhatian kampus dalam mencegah kasus serupa.
0: Dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat, membuka kembali perhatian terhadap keamanan santri di lingkungan pendidikan pesantren. Kementerian Agama Lombok Tengah turun langsung menyikapi kasus tersebut. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan memastikan pimpinan pesantren yang dilaporkan belum berstatus tersangka. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Nanti kami memberikan kepastian hukum berupa pemberian status atau segala macamnya.
6: Kantor Kementerian Agama Kemenag Lombok Tengah langsung turun tangan menyikapi dugaan kekerasan seksual yang menyeret oknum pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Jonggat. Kepala Kemenag Lombok Tengah Lalu Syahdi menyebut kejadian tersebut menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan pondok pesantren. Kemenag pun berharap kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Meski sebenarnya pembinaan terhadap pondok pesantren terkait pencegahan kekerasan telah dilakukan jauh sebelum munculnya kasus tersebut. Sementara di tengah proses hukum dan adanya sejumlah wali santri yang memilih membawa anak pulang untuk sementara, pihaknya minta proses pendidikan tetap berjalan. Syadi mengatakan pondok pesantren dapat memberikan tugas secara daring kepada santri yang sementara berada di rumah tersebut.
7: Pengajar mungkin nanti untuk sementara bisa memberikan tugas secara online. Tugas secara online sehingga nanti belajarnya itu terus bisa dilanjutkan sehingga tidak ada ruang atau waktu bagi siswa kita yang berada di situ untuk tidak belajar di masa aktif kegiatan proses belajar mengajar sehingga sudah punya grup mungkin itu nanti bisa difasilitasi oleh guru yang ada di situ, sekalipun wali siswa atau wali murid membawa anaknya untuk kembali ke rumah untuk sementara.
6: Terpisah Kasat Reskrim Polresta Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahian mengatakan, pimpinan pondok pesantren yang dilaporkan dalam kasus tersebut masih berstatus sebagai terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik memprioritaskan pemeriksaan saksi dan saksi korban sebelum meminta keterangan dari terlapor.
5: Saya juga tidak mau masuk ke materi penahanan perkara supaya alat bukti kami nanti ataupun apa yang kami dapatkan ini tidak terbantahkan. Nanti saat nanti kami memberikan kepastian hukum berupa pemberian status atau segala macamnya. Di permasalahan ini juga kami terbuka untuk ruang komunikasi. Jadi kan ini kan baru diserahkan barang bukti maupun ada bukti digital yang mungkin diserahkan hari ini. Harapan kami juga, kami akan proses cepat.
6: Pihaknya memastikan penanganan perkara akan dilakukan dengan tetap mengikuti prosedur hukum dan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah.
0: Munculnya kembali dugaan kasus asusila di lingkungan pendidikan di Nusa Tenggara Barat memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan di sekolah. Meski kejadian tersebut tidak terjadi di Dompu, namun DPRD Dompu meminta Dinas Dikpora dan Satuan Pendidikan mengantisipasinya. Mujtahidin melaporkan.
8: Tindakan asusila ini selain
9: lemahnya pengawasan berpotensi membuat berbagai persoalan termasuk kasus asusila di lingkungan sekolah tidak terdeteksi sejak awal. Pencegahan dan pengawasan sebelum kasus terjadi jauh lebih baik daripada penyelesaian persoalan setelah kasus muncul. Selain akan disibukkan dengan persoalan hukum, juga akan disibukkan dengan membangun kepercayaan publik yang sudah rusak akibat persoalan tersebut. DPRD Dompu menilai kasus serupa tidak cukup hanya ditangani setelah terjadi, tetapi harus dicegah melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus. Ketua Komisi 3 DPRD Dompu Muhammad Iksan mengatakan pengawasan terhadap perilaku guru dan siswa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggara pendidikan.
8: Tindakan asusila ini selain pengawasan yang ketat dari pimpinan, yaitu pendidikan dan moral terhadap guru juga itu perlu diberikan bimtek khusus terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etika dan moral, terutama dalam hal dalam proses belajar mengajar. Jadi ada etika-etika tersendiri menurut saya dari guru ya pada saat memberikan pelajaran ataupun mengajar.
9: Ia meminta pemerintah daerah khususnya OPD yang membidangi pendidikan tidak berhenti pada pembinaan administratif. Pengawasan harus menyentuh perilaku dan relasi antara guru dengan peserta didik di lingkungan sekolah. Iksan menilai pencegahan dugaan pelanggaran asusila membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mengenali perubahan perilaku maupun indikasi persoalan sejak dini. Sebab menurutnya sekolah memiliki ruang interaksi yang intens antara guru dan siswa. Karena itu, batas etika dalam proses belajar mengajar harus dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh tenaga pendidik. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
8: Pada saat memberikan pelajaran ataupun mengajar.
0: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah tidak menimbulkan stigma terhadap pesantren. Iqbal menegaskan oknum pelaku harus diproses secara hukum, sementara pengawasan terhadap pesantren perlu diperkuat. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Kalau ini terjadi di pesantren, kami sangat prihatin. Semua sangat prihatin dengan kejadian ini gitu.
11: Kasus kekerasan seksual kembali menjadi sorotan setelah terjadi di salah satu pondok pesantren di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Fenomena ini mendapat perhatian serius Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Iqbal mengaku prihatin melihat kasus kekerasan seksual yang terus berulang di lingkungan pendidikan terutama pondok pesantren. Menyikapi hal itu, ia meminta kasus tersebut ditangani secara hukum dan tidak digeneralisasi menjadi persoalan seluruh pesantren.
10: Jangan sampai terjadi stigma tentang pesantren. Pesantren adalah pesantren, jumlahnya ribuan. Ini 1-2 kasus. Kalau ini terjadi di pesantren, kami sangat prihatin. Semua sangat prihatin dengan kejadian ini gitu loh. Tapi jangan salahkan pesantrennya. Kalau ada 1-2 pesantren yang melakukan ini akan kita selesaikan secara hukum. Pasti kita akan tindak lanjutin. Saya bersama kaum perempuan untuk memastikan ini tidak terjadi lagi gitu loh. Dan semua ikut prihatin dengan kejadian ini.
11: Iqbal mengatakan jika terdapat oknum yang melakukan kekerasan seksual, penegakan hukum harus diarahkan kepada pelaku. Ia juga menyoroti pengawasan pesantren yang dinilai penting, mengingat banyak kasus kekerasan terjadi secara tersembunyi di lingkungan yang relatif tertutup.
12: Problemnya kan memang tidak bisa menyelesaikan satu, ini kan pesantren jumlahnya banyak sekali di sini. Intinya adalah bagaimana pengawasan terhadap pesantren, norma-normanya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi bagaimana pengawasan terhadap peraturan yang sudah diberlakukan. Teman-teman dari penegak hukum juga, kan tidak semua bisa nyampe ke telinga penegak hukum gitu. Tapi begitu itu nyampe kan langsung ditindaklanjuti. Masalahnya kan banyak kejadian ini yang tersembunyi. Yang terbunyi ini kan api dalam sekam ini. Kita tidak pernah tahu kejadiannya karena di dalam ekosistem yang tertutup kejadiannya kan.
11: Iqbal memastikan Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Ia menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang dan tidak boleh membuat ribuan pesantren lainnya ikut mendapat stigma.
0: Kasus kekerasan dan pelecehan seksual kembali terjadi di dunia pendidikan. Padahal lingkungan pendidikan seharusnya menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuninya. Menyikapi fenomena ini, sejumlah masyarakat mengaku prihatin dan berharap untuk segera diberantas. Berikut pendapat mereka.
13: Oh, saya Ali, alamat di Rembiga. Ya sebenarnya apa ya, agak miris juga sih Pak, yang apalagi terutama yang Bapak bilang tadi kan ada berita terbaru kan di pondok loh, ini yang notabene-nya di pondok ini banyak orang tua yang percaya kalau saya nitipin anak saya ke sini, ya, anak saya bakal baik-baik aja gitu, tapi nyatanya malah terjadi di tempat yang seharusnya dianggap paling aman gitu Pak. Jadi ya gimana kalau udah gitu mau harus percaya siapa lagi Pak untuk nitip anak, apalagi terutama di bidang pendidikan gitu Pak. Ya lebih ke itu sih tanggapan saya. Kalau untuk pencegahannya mungkin kalau dari saya libatkan langsung orang tua atau wali murid sih Pak dalam apa namanya, dalam kegiatan pengembangan kualitas diri muridnya masing-masing Pak.
14: Nama saya Zahra, di Rembiga juga. Kalau bagi saya kasus kayak begitu tuh banyak banget terjadi kan. Nah, tapi bagaimana sebenarnya peran dari guru, peran dari orang tuanya juga?
15: Yes, nama saya Alin. Kak, saya aslinya Lombok Timur, tapi tinggalnya di sini. Kalau dari pandangan saya sendiri sih mungkin karena ya perubahan zaman juga kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tetap kurang pas ya gitu untuk di sampai terjadi di suatu lingkungan, apalagi satuan pendidikan gitu, di mana notabene memang dari namanya aja satuan pendidikan. Nah, di sana berarti tempat anak-anak memperoleh pendidikan. Jadi untuk pendidikan yang tepat ya tentunya pastinya harusnya yang positif-positif gitu. Nah, sampai kejadian seperti itu berarti mungkin ya ada something yang memang harus diperbaiki dari pendidikannya itu.
0: Kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren di Desa Bungkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, diduga melibatkan 5 orang korban. Pihak Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram telah melaporkan kasus ini secara resmi ke Polres Lombok Tengah, dan targetnya pekan depan akan ada tersangka. Berikut petikan wawancara Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi bersama reporter Adilan.
16: Izin Pak Joko, belakangan kita digemparkan lagi ya untuk yang kesekian kalinya Pak Joko terkait dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren di Bungkate Pak. Selama pendampingan seperti apa sih gambaran umum kasus ini Pak sampai lama sekali terungkapnya?
17: Jadi pertama karena para korban itu kan yang dua ada di Mesir ya, yang sebenarnya alat buktinya cukup kuat, tetapi korban ada di Mesir, sehingga kemudian kami harus melakukan beberapa investigasi tambahan lah, termasuk karena korban yang ada di sini itu alat buktinya kemarin masih sangat-sangat minim gitu loh. Nah, sejak kemudian kita lakukan investigasi tambahan dengan teman-teman polisi, kita cukup dapat, kita bisa melanjutkan proses ini di teman-teman kepolisian.
16: Kalau peristiwa seperti apa sih Pak yang dialami oleh para korban ini Pak?
17: Ya, rata-rata mereka mengalami pelecehan seksual dalam bentuk ya ada yang dicium, ada beberapa dugaan kami sampai disetubuhi juga sama si tuan guru itu.
16: Kalau dari korban rata-rata sudah alumni atau ada yang masih bersekolah di sana?
17: Hampir sebagian besar sudah alumni.
16: Kalau jumlahnya?
17: Nah, kita juga masih membuka, artinya ini kan kita sangat terbuka ya, artinya terbuka dalam konteks dengan pemberitaan yang ada, mudah-mudahan korban-korban yang lain berani untuk bicara.
16: Kalau sejauh ini yang sudah terdata ada berapa, Pak?
17: Di data awal kami itu kan yang sudah kami data ada 5. Nah, saya sedang menunggu ini hari ini, sedang menunggu lagi infonya ada 5 lagi yang mau bertemu.
16: Pak, ini
17: tapi
16: kan,
17: saya belum ya? Bisa memastikan yang 5 ini apakah saksi ataukah korban.
16: Apakah dari pihak pendamping sudah melakukan pelaporan secara resmi kepada pihak polisi?
17: Sudah, dan komitmen di kepolisian kan kita berharap dalam 1-2 minggu ini sudah ada penetapan tersangka.
16: Kalau dari investigasi awal, Pak, itu dilakukan sendiri atau ada pihak lain juga yang turut serta?
17: Ya, nantinya sih kami sedang mempertimbangkan, kemungkinan besar ada yang akan kami laporkan karena turut serta. Makanya istrinya yang ikut mencoba untuk menutupi, kemudian menghalang-halangi. Kemudian ada sopirnya yang memang sopir itu juga di kasus yang kami, dari korban yang kami dampingi, ada yang juga melakukan kekerasan seksual juga kepada salah satu korban.
16: Kemudian, Pak, ini kan sudah berlarut-larut, Pak, ya, kasus-kasus kekerasan seksual, dan kemarin juga sempat ada inisiatif untuk membentuk Satgas terpadu gitu, Pak. Sampai sejauh ini sudah seperti apa, Pak, progresnya?
17: Ya, Satgas kan sudah, kita juga mulai berjalan. Saya juga terlibatkan Satgas di dalam proses-proses pendampingan untuk kasus ini gitu loh. Ya, kita berharap ini kita jadi momen awal gitu loh. Cuman ya kita masih lihat nanti pengoperasionalnya Satgas ini kan juga harus menunggu dari teman-teman dari Kemenag maupun dari gubernuran.
16: Oke, baik, Pak Joko, kita berharap yang terbaik bagi korban serta keadilannya seadil-adilnya bagi para pelaku nggih.
17: Oke, pendamping. Makasih,
16: mudah-mudahan dipermudah segalanya.
17: Siap, ya. Makasih, Dok.
16: Baik, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Salam.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar rekonstruksi kampung adat Sade dilakukan secara hati-hati dan tidak semata-mata mengejar target pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
18: Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Prita Putra mengatakan, pembangunan kembali kampung adat Sade harus tetap mengedepankan nilai budaya masyarakat Sasak. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan secara terburu-buru berisiko menghilangkan karakter budaya kawasan tersebut. Pelita menegaskan, Sade merupakan salah satu ikon wisata budaya NTB yang mempresentasikan kehidupan masyarakat Sasak. Karakter tersebut tercermin dari arsitektur.

0: pariwisata dan lain-lain. Tapi ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang masih dipegang oleh masyarakat setempat juga itu menjadi perhatian pemerintah.
1: Sementara itu, Asisten 2 Setda NTB Lalu Muhammad Fauzal menyebutkan, pemerintah memprioritaskan tiga hal dalam pemulihan SADE, yakni pembangunan museum dan fasilitas ekonomi, penyusunan master plan kawasan secara menyeluruh, serta penyiapan relokasi bagi warga terdampak kebakaran. Pemerintah juga telah menyiapkan 40 unit rumah yang dibangun pada 2018 untuk ditawarkan kepada warga korban kebakaran.
2: Kita selesaikan rumah ini, kosnya per satu rumah, material pembangunannya, bahan-bahannya itu di kisaran 115 sampai 120. Nah ini harus kita pastikan ada itu. Termasuk yang paling sulit harus menyelesaikan dengan waktu adalah atapnya. Atap alang-alang itu. Nah itu yang harus dipastikan ketersediaannya.
1: Pembangunan fasilitas di SADE dilakukan melalui pendanaan bersama. Museum SADE akan didukung PT Amerta Indah Otsuka, Masjid SADE oleh MIM Foundation, Sekenam atau Gazebo oleh Bluebird, dan fasilitas toilet oleh Dharma Lautan Utama. Pemerintah kini berupaya memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi warga dengan tetap mempertahankan karakter budaya kawasan adat tersebut.
3: Aktivitas wisatawan melalui jalur laut menuju Lombok Barat terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terlihat dari bertambahnya frekuensi perjalanan fast boat melalui Pelabuhan Senggigi yang kini mencapai 14 trip. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
4: Karena itu kan akses kita, akses lain Gilimas dan Lembar kan, yang daratnya itu memang yang strategisnya itu ya Senggigi sekarang.
5: Arus wisatawan menuju Lombok Barat melalui jalur laut dari Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi sektor akomodasi, terutama menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, peningkatan frekuensi perjalanan fastboat dari Pelabuhan Senggigi memperkuat posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga destinasi wisata di NTB. Menurut Agus, frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 3 trip, kini telah meningkat menjadi 14 trip. Perubahan itu sekaligus memperbesar akses wisatawan menuju kawasan Senggigi dan sekitarnya.
4: Hampir 85% itu tamu-tamu hotel di Senggigi itu, ya baik di Sentral maupun di Kerandangan itu adalah dari fastboat. 15%-nya baru dari udara. Ya, bayangkan 14, satu fastboat itu 150 isinya sampai 200. Ya, artinya sudah bisa kalikan 14 trip itu. 1.400 yang nginap 10% aja kan sudah 140 bule itu, dan kebanyakan bule.
5: Agus tetap optimis seluruh kapasitas akomodasi yang tersedia di Lombok Barat dapat terserap ketika gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Peningkatan akses laut melalui Pelabuhan Senggigi pun diharapkan menjadi salah satu penopang utama pergerakan wisatawan menuju kawasan tersebut.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan gaji dan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang sempat terkendala akan mulai dibayarkan Oktober mendatang. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Lombok Utara, Mala Siswadi, mengatakan keterlambatan pembayaran bukan disebabkan tidak adanya anggaran karena ada perubahan skema pembiayaan dan perbedaan penafsiran terhadap kebijakan pemerintah pusat. Menurut Mala, pada tahun-tahun sebelumnya pembiayaan gaji P3K masih ditopang pemerintah pusat melalui skema dana alokasi khusus DAK dengan mekanisme pengembalian. Namun untuk tahun 2026, pemerintah daerah harus menanggung sendiri kebutuhan pembayaran tersebut. Mala menjelaskan perubahan skema tersebut membuat Pemkab Lombok Utara harus menghitung kembali kemampuan fiskal daerah dan mengalokasikan kebutuhan gaji P3K paruh waktu melalui perubahan APBD.
6: Masuk ke dalam perencanaan, dan sekarang ini Pemda sedang melakukan perubahan APBD dan disitulah dipastikan untuk memasukkan gaji P3K.
3: Salah satu komponen yang telah disepakati yakni anggaran untuk tenaga guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperkirakan mencapai 4,8 miliar. Malah menyebut pembahasan anggaran berjalan sesuai tahapan dan diharapkan tidak menghadapi kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan pelaksanaan program Indonesia

0: Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Project atau SWMP. Program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan sampah secara modern dan terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Yuni Herawati melaporkan.
1: Mungkin pemerintah menilai kita karena kita ada keseriusan untuk menangani ke depan. Semangat kita menangani LSDP dan sebagainya.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan pelaksanaan program Indonesia Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Project atau ISWMP yang berfokus pada tata kelola pengelolaan sampah secara modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin mengatakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur telah dipanggil ke Jakarta untuk melakukan pembahasan lebih detail dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait program tersebut. Lombok Timur masuk dalam program yang mendapat dukungan pembiayaan melalui skema yang dijamin Bank Dunia. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran untuk mekanisme reimburse dalam pelaksanaan program tersebut. Nilai reimburse yang disiapkan pemerintah daerah berada di kisaran 29 miliar hingga 30 miliar. Pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap aspek pendidikan dan pelatihan masyarakat maupun pengelola mengenai tata cara pengelolaan sampah. Dengan demikian, program ISWMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan sarana, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.
1: Kalau soal dapur itu kan nomor satu, gitu, ya. Dan itu kan jaminan Bank Dunia. Kalau secara fisik mungkin berjalan, ya. Tapi secara pendidikan, ya. Jadi ini kan ada pendidikan juga nih. Ada pendidikan bagaimana mengelola sampah ini, bagaimana memilahkan, bagaimana menjadikan dan sebagainya. Jadi ada pelatihannya itu. Nanti ada proses kali itu. Ya, Rembers. Kita sudah anggarkan sekali rembers itu 30 miliar. Artinya begini, itu kan penilaian kita sendiri ya. Yang justru di masyarakat, kalau dia merasa bahwa peluang lingkungan kurang baik, bantu pemerintah untuk mengelola dengan baik ya. Jadi sampah-sampah misalnya dibungkus, dibuang ke TPA misalnya di situ, itu kan jadi penting ya.
2: Bupati menilai penguatan sistem pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas lingkungan. Dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat dan sektor swasta juga diperlukan agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Bupati juga mengaitkan program ISWMP dengan upaya pemerintah mendorong kontribusi perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, terutama untuk mendukung kebutuhan sarana pengangkutan sampah. Dikatakannya, dukungan kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat pelayanan kebersihan di daerah Patukarya. Ketersediaan armada yang memadai dinilai akan mendukung proses pengangkutan sampah dari masyarakat menuju tempat pengelolaan atau pemrosesan. Dengan dukungan program ISWMP, diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan persampahan bagi masyarakat di Lombok Timur.
0: Pemda Sumbawa lebih memilih mengintensifkan konektivitas udara melalui kerjasama maskapai penerbangan. Karenanya, rencana perpanjangan landasan atau runway Bandara Sumbawa dibatalkan. Randy Pratama melaporkan.
3: Yang frekuensinya ditingkatkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa membatalkan rencana penyusunan studi kelayakan untuk perpanjangan runway Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa. Pemkab Sumbawa memilih memperkuat konektivitas udara melalui kerjasama dengan maskapai penerbangan. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heriwibowo mengatakan keputusan itu diambil setelah pemerintah menghitung kebutuhan anggaran dan manfaat perpanjangan runway. Menurutnya, perpanjangan landasan membutuhkan anggaran besar, termasuk untuk pembebasan lahan sekitar 200 unit rumah. Biaya pembebasan lahan saja diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, belum termasuk pembangunan fisik. Dedi mengatakan, runway Bandara Sultan Muhammad Kaharudin saat ini memiliki panjang 1.800 meter dan masih dapat melayani pesawat jet regional tertentu. Pemkab Sumbawa kini menjajaki kerjasama dengan Sriwijaya Air dan Transnusa untuk membuka atau menambah penerbangan menuju Sumbawa.
3: Itu yang kemarin Pak Bupati ke sana, kita audiensi dengan mereka dan mereka menyarankan tidak usah perpanjangan bandara, lebih baik bandara yang ada itu existing, tetapi penerbangannya yang frekuensinya ditingkatkan daripada pakai pesawat berbadan lebar itu penumpangnya dalam sehari mereka ngangkut sampai 100-an, terus setelah itu 2-3 hari kosong gitu.
4: Pemerintah juga menyiapkan skema dukungan subsidi kursi dengan melibatkan perbankan dan perusahaan swasta. Dedi berharap penambahan pilihan penerbangan dapat meningkatkan konektivitas, menekan biaya perjalanan, serta mendukung pengembangan pariwisata Sumbawa. Pemerintah daerah masih mengkaji pola kerjasama tersebut agar pengembangan penerbangan tidak membebani kemampuan fiskal daerah.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Atlet Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Nusa Tenggara Barat terus menjalani latihan rutin sebagai persiapan menghadapi sejumlah agenda olahraga disabilitas tingkat nasional. Sekretaris NPCI NTB Heri Subarjo mengatakan, para atlet saat ini menjalani latihan mandiri dan fitness secara rutin. Selain itu, latihan bersama digelar satu kali dalam sepekan untuk menjaga kebugaran dan kesiapan menghadapi pertandingan. NPCI NTB berencana mengikuti kejuaraan nasional atau kejurnas yang dijadwalkan berlangsung di Solo pada November 2026. Dalam ajang tersebut, NTB akan ambil bagian pada 3 cabang olahraga, yakni atletik, renang, dan tenis meja.
5: Rutinitas masih kami laksanakan, selain fitness 2 minggu sekali untuk teman-teman atlet, kemudian ada jadwal latihan bersama seminggu sekali, dan di masing-masing NPC kabupaten kota juga melaksanakan latihan mandiri begitu ya sebutnya. Ini semata-mata untuk kita mempersiapkanlah fisik dan mental atlet untuk mengikuti kejurnas-kejurnas di tahun ini.
0: Selain kejurnas, latihan juga menjadi persiapan menghadapi kejuaraan Boccia yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Desember 2026. Heri mengatakan latihan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kondisi fisik dan performa atlet. Saat ini NPCI NTB juga masih menunggu kepastian jadwal dan teknis pelaksanaan 2 agenda tersebut. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah tidak menimbulkan stigma terhadap pesantren. Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan agar rekonstruksi kampung adat Sade dilakukan secara hati-hati. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda dalam Dialog Opini Publik dan Klarifikasi edisi Kamis 24 September 2026. Kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 081-802-056-000. Pendengar dapat bergabung bersama kami memberikan informasi ataupun berbagi pengalaman di wilayah Anda, terutama terkait tentang kejahatan asusila khususnya di lingkungan pendidikan, dan ini menjadi sorotan yang cukup tajam khususnya pada 2 minggu terakhir mengingat sejumlah kasus muncul dan tengah ditangani oleh aparat kepolisian. Pendengar, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Di Lombok dan Sumbawa, keberadaan pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan pendidikan keagamaan. Namun di tengah besarnya peran tersebut, perlindungan terhadap santri dari kekerasan seksual dan kejahatan asusila juga harus menjadi perhatian bersama. Ketika terjadi dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ataupun tindakan kekerasan lainnya, persoalan bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga menyangkut bagaimana korban mendapatkan perlindungan, bagaimana laporan ditangani, hingga bagaimana lembaga pendidikan mencegah kejadian serupa. Dan ini menjadi salah satu alasan kami mengangkat topik berantas kejahatan asusila di lingkungan pesantren, dan saya Yuni Herwati akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Ya pendengar, kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-056-000. Pendengar dapat berbagi informasi apakah ada kejadian atau kasus asusila di wilayah Anda ataupun upaya-upaya konkret untuk mencegah terdapat kasus-kasus asusila ataupun kekerasan yang berada di dunia pendidikan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ini mengingat atensi seluruh pihak, tidak hanya dunia pendidikan ataupun kepolisian, namun masyarakat, anggota keluarga juga memberikan perhatian agar dapat mencegah adanya kekerasan ataupun tindak asusila di wilayah Anda atau di lingkungan pendidikan. Dan pendengar, membahas berantas kejahatan asusila di lingkungan pesantren dan bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan selama ini berbagai pihak untuk dapat melakukan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi, dan bagaimana pula memastikan lingkungan pesantren tetap menjadi tempat yang aman bagi santri. Dan nanti ada narasumber kami, Ketua LPA Kota Mataram dengan Bapak Joko Jumadi akan bergabung bersama kami. Iya. Langsung terhubung dengan pendengar kami yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, good morning Mbak Yunia. Ya,
0: good morning. Dengan Mbak siapa dan di mana?
1: Saya Ayi di Ampenan.
0: Iya, silakan Mbak Ayi.
1: Begini ya, ini kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren ini kan kayaknya tuh gak berhenti-berhenti dari beberapa tahun belakangan ini. Ini kita gak bisa bilang bahwa kasus ini semakin hari semakin banyak. Tidak, kalau saya sih melihatnya ini hanya seperti fenomena gunung es aja. Dia hanya kelihatan di atas, tapi yang gak ketahuan itu lebih banyak. Dari beberapa kasus yang sudah terungkap itu, bahkan ini peristiwa ini atau kejahatan ini tidak terjadi hanya dalam kurun waktu 1-2 tahun ini. Bahkan kalau misalnya pada nonton tuh konten dari BBC News itu, bahkan ada yang sudah sejak umur 15 tahun, sejak umur 12 tahun sudah mendapatkan perlakuan ini. Itu artinya permasalahan yang sekarang ini, saya pikir sih ada beberapa poin yang bisa kita lakukan atau mungkin bisa dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan. Saya melihatnya yang pertama, harus ada perubahan, apa istilahnya, ini kan kalau orang-orang kalau udah masuk pondok pesantren itu kan kita didoktrin ya, didoktrin untuk patuh dan nurut pada guru, harus hormat pada guru. Saya pikir permasalahannya itu di situ gitu ya, adanya budaya pengkultusan masyarakat terhadap tokoh-tokoh agama tertentu, termasuk yang ada di pondok pesantren. Saya muslim Mbak, saya malu, saya muslim orang Lombok, kalau misalnya ketemu sama orang luar Lombok begitu ya, saya pernah ada loh yang komen, kamu dari Lombok, Lombok itu kan religius ya, tapi kok banyak kasus kekerasan seksual, itu jujur saya malu, sebagai orang Lombok saya malu. Lombok dikenal sebagai pulau 1000 masjid, tapi kasus kekerasan seksualnya itu gak berhenti-berhenti, dan itu terjadi di pondok pesantren. Jadi itu, jadi kalau saya melihatnya, kita tuh harus mengubah doktrin itu yang masuk ke para santri dan orang tua, jangan sampai, jangan lagi ada tuh pengkultusan terhadap tokoh agama. Kita harus tetap bisa paham bahwa para guru, para kiai, para ustadz, mereka itu manusia, ada celah mereka untuk berbuat kejahatan, berbuat keji. Jadi yang saya inginkan adalah kita ajarin nih sama santri-santri kita, sama anak-anak kita, mereka juga harus bisa berpikir logis. Akal, nalar, pikiran mereka itu juga harus dilatih. Jadi ketika gurunya melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran, apalagi sampai melanggar aturan-aturan agama, itu mereka harus bisa, harus diajarkan untuk berani melawan, mau bersuara, tidak hanya diam gitu. Karena begini Mbak, orang kalau udah dapat tindakan kekerasan seksual, itu psikologinya itu bakalan runtuh Mbak. Jadi itu yang saya pikirkan. Jadi saya berpikir bahwa ketika santri itu masuk, kita sebagai orang tua itu juga harus mengajarkan itu. Ketika sudah ada tindakan pelecehan, mereka harus berani bersuara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita tidak boleh menutup mata gitu ya. Kita cinta pada Tuan Guru kita. Tapi kita juga harus lihat, pondok pesantren ini berada di bawah naungan-naungan organisasi yang besar gitu loh. Bukan sekedar organisasi ECC yang muncul 1-2 tahun belakangan ini gitu loh. Jadi yang saya mau lihat, saya nggak mau menyalahkan organisasinya. Karena saya yakin jelas organisasi tidak memerintahkan untuk melakukan kejahatan itu. Tapi yang saya inginkan adalah, kenapa tidak kita lakukan pengawasan yang lebih ketat, artinya ada investigasi secara menyeluruh ke setiap pondok pesantren. Saya yakin pondok pesantren yang ada di NTB ini tidak hanya bernaung dari satu atau dua organisasi begitu. Nah, setiap pengurus besar organisasi ini diharapkan mau turun ke ponpes-ponpes ini melakukan penyelidikan, investigasi, diperiksa ini pondok pesantren udah berjalan sesuai dengan sistem mereka tidak, udah sesuai dengan norma agama tidak. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus ditemukan itu bisa langsung ditangani. Dan harapannya jangan ditutupi, jangan kemudian mentang-mentang gurunya atau pengasuh pondok pesantrennya terus dibelain. Itu sih yang dalam pikiran saya Mbak beberapa hari ini. Jadi organisasi harus berani, yang menaungi pondok pesantren ini harus berani, harus tegas juga. Karena yang kita jaga ini marwahnya agama Islam dan Pulau Lombok.
0: Iya.
1: Jadi nggak mau lagi tuh kita dengerin, kamu dari Pulau Lombok, Pulau Lombok dikenal religius, Pulau Seribu Masjid, tapi kok kasus kekerasan seksual tinggi dan terjadinya di pondok pesantren. Itu sih. Iya. Terima kasih Mbak Yunia.
0: Iya, terima kasih Mbak Ayi di Ampenan. Begitu cukup banyak ini aspirasi yang disampaikan, semoga langsung dapat didengar oleh pemangku kepentingan, mengingat dunia pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk dapat memajukan daerah. Dan tentunya pondok pesantren merupakan salah satu penyumbang untuk dapat memajukan daerah pula. Dan mengingat cukup banyak pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat, harus menjadi perhatian bersama agar pendidikan benar-benar dapat diterapkan dengan sesuai, termasuk pemantauan yang dilakukan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi seperti yang diungkapkan Mbak Ayi di Ampenan. Ya pendengar pesantren, iya ada pendengar kami selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Ya, dari Pak Jauji Mataram nih.
0: Silakan Pak Jauji.
2: Saya sering partisipasi dalam dialog interaktif ini.
0: Iya, terima kasih Pak Jauji. Silakan Pak Jauji. Iya.
2: Tadi sudah panjang lebar itu oleh penanya dari Ampenan itu Mbak Ayu menyampaikan bagaimana apa namanya seharusnya dilakukan untuk meningkatkan apa atau mengurangi perilaku seksual di lingkungan, ya di lingkungan mana saja termasuk di pondok pesantren. Saya kira satu, kalau di pondok pesantren sederhana saja saya mengusulkan kegiatan atau pemanfaatan HP itu di apa namanya dicegah. Jadi sama sekali penggunaan HP di dalam pondok pesantren ya, selama proses kegiatan belajar mengajar itu di apa namanya dihilangkan. Iya. Jadi kalau ada siswa atau murid yang ingin berhubungan dengan ya walinya atau orang tua, dia menggunakan apa namanya komunikasi umum. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, harus ditingkatkan pengawasan yang independen yang dilakukan secara apa namanya berkesinambungan ya, mingguan atau bulanan ya. Apakah dari Kemenak atau lintas sektor yang memang terkait dengan pembinaan dan pengawasan untuk pondok pesantren ini.
0: Ya.
2: Saya kira itu saja, Bu.
0: Ya.
2: Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jauh Jadi Mataram yang selalu ikut berpartisipasi pada opini publik dan klarifikasi. Selanjutnya setelah Pak Jauji, assalamualaikum, selamat pagi. Dengan
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Masalah pendidikan.
0: Iya, dengan Bapak siapa, Bapak?
3: Di pondok pesantren itu sebenarnya orang tua lah yang mengarahkan anak-anaknya. Tapi kita sebagai orang tua harus pandai-pandai untuk memilih mana pondok pesantren yang mengajarkan anak-anak kita apa namanya Al-Quran atau sejenis ilmu agama lah. Jangan kita pilih pondok pesantren, banyak yang menamakan lembaganya pondok pesantren, tapi anak-anak kita yang diajarkan apa? Joget-joget lah, macam-macam hal-hal yang tidak berbau dengan agama.
0: Yeah.
3: Terus yang kedua, ini untuk kita orang-orang tua, hindarilah pondok pesantren yang mengajarkan anak-anak kita penyakit buta. Di mana itu penyakit buta? Itu Al-Quran dipleset-plesetkan itu. Saya sering mengamati itu, mereka berdalil dengan sami'na wa ato'na. Kalau kita tidak patuh pada tuan guru kita, nanti kita dianggap apa namanya, dianggap noak lah kalau bahasa asatnya. Itu harus dihindari pondok pesantren yang mengajarkan anak-anak kita panas buta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar yang ikut berpartisipasi karena begitu perhatian tentunya masyarakat terhadap berbagai kasus yang muncul saat ini, tentunya menjadi perhatian bersama untuk dapat mencegah mulai dari keluarga, kemudian masyarakat termasuk pelaku-pelaku pendidikan. Dan seperti kasus yang telah muncul pendengar di dugaan adanya tindakan tersebut di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Jonggrat, Lombok Tengah, dan Polresta Lombok Tengah tengah mendalami laporan dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati dan menjadikan penanganan perkara tersebut menjadi prioritas, termasuk mengawal hak santri yang mungkin menjadi masih takut untuk melapor. Dan dampak dari kasus tersebut juga terlihat pada pekan ini, sejumlah wali santri datang menjemput anak mereka dari pondok pesantren karena khawatir terhadap keamanan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketika muncul dugaan kekerasan di lingkungan di lingkungan pendidikan, dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
4: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Ada